pembukaan turnamen yang dipusatkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kehadiran unsur TNI Polri dan FKPD di lapangan menunjuk akan dukungan bersama terhadap perkembangan olahraga sepak bola di daerah. Pembukaan turnamen Bupati Cup HSU 2026 secara resmi dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Utara selaku Ketua PSSI Kabupaten Hulu Sungai Utara. Momen tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya kompetisi sepak bola yang diharapkan mampu memberikan ruang bagi para pemain daerah untuk terus menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Semarak pembukaan Bupati Cup HSU 2026 turut memperlihatkan bahwa olahraga dapat menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sepak bola dinilai memiliki daya tarik besar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat positif di tengah masyarakat. Turnamen Bupati Cup HSU 2026 ini diharapkan berlangsung lancar dengan menjunjung tinggi sportivitas dan permainan yang adil. Ajang ini sekaligus diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta sepak bola daerah yang dapat berkembang dan berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Demikian kabar Pro4 pukul 8 Baisukan waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di Perempat Banjarmasin di Baisukan hari ini. Dan Sanak Perempat ya, yang sangat cerah sekali. Dan apa kabarnya dan Sanak Perempat yang ulun sapa kembali ya. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Sambil kita temani dengan lagu-lagu yang maulah Buhan Pian Himong. Nah, di Baisukan hari ini kita masih berada di program atau segmen Surambi Banua, tapi untuk sesi kedua nih dan Sanak Perempat ya. Kalau tadi sesi pertama itu informasi dan juga lagu-lagunya dari berbagai daerah di Indonesia, untuk jam 8 sampai jam 9 ini di sesi kedua kita akan membahas seputar Kalimantan Selatan dan juga ditemani dengan lagu-lagu Banjar ya. Sampai nanti jam 9 Baisukan sebelum kita melaksanakan dialog pandiran Baisukan ya. Untuk informasi pertama ini mengenai yang lagi dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan yaitu kebakaran hutan dan lahan. Dan ini berbagai upaya dilakukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Tapi sayangnya upaya modifikasi cuaca atau operasi modifikasi cuaca atau OMC ini belum bisa dilaksanakan dan Sanak Perempat ya. Karena menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, walaupun pesawat dan bahan penyamaian setelah tersedia di posko Satgas Udara, tapi kendalanya adalah kondisi awan hujan itu belum mendukung pelaksanaan penyemaian ya. Tapi pesawat dan bahannya sudah standby, ujar Roni ya, tapi awan hujannya saja yang belum ada. Untuk itu BPBD Kalimantan Selatan ini terus mengoptimalkan kekuatan Satgas Darat yang didukung Satgas Udara juga ya, berupa armada heli waterbombing. Adapun untuk wilayah Kalsel yang menetapkan status siaga darurat itu sudah bertambah menjadi 7 wilayah setelah Hulu Sungai Utara yang juga menetapkan status tersebut. Adapun 7 daerah tersebut yaitu Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu dan juga Hulu Sungai Utara ya. Dan berdasarkan data BPBD, Banjarbaru ini masih menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar dan kejadian karhutla yang cukup tinggi. Selanjutnya Kabupaten Banjar dan Tanah Laut ini juga menjadi daerah yang mendapat perhatian dalam penanganan kebakaran lahan ini. Parahnya karhutla di Banjarbaru ini bisa dilihat dari 10 titik panas atau hotspot yang terpantau beberapa hari ya. Titik panas tersebut terdeteksi di satelit NASA dan seluruhnya itu berada di 2 kecamatan yaitu Landasan Ulin dan Liang Anggang ya. Dan untuk membantu mengatasi kendala itu, BPBD Kalsel mendapat dukungan dari BNPB berupa 3 unit helikopter termasuk 2 helikopter waterbombing ya. Mudah-mudahan operasi modifikasi cuaca ini dapat segera dilakukan ya, dan mudah-mudahan Kalimantan Selatan ini juga segera diberikan hujan oleh Sang Maha Kuasa ya dan Sanak Perempat ya. Dan stay safe untuk kita semua dan Sanak Perempat ya. Kita akan hadirkan informasi lainnya setelah 2 lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menukar seorang nah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi. Nah material lawan teknologi yang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat.

0: ini stoknya terbatas, pemenjer orang tuh limited edition. Kalau Pina menyesal karena menukar Rena.
1: Nah, pianilah, coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal yang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah, kada kalah keren. Baik Pina menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM yang di dalam negeri. Nina, coba Pina nantilah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun Pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali Pian menukar barang UMKM, berarti Pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bersama Anissa di Serambi Banua. Dan untuk informasi berikutnya, Dang Senak Perempat, ini informasi membanggakan nih. Ada seorang siswi SMP Negeri 5 Banjarbaru, Yeselin Korlesa Dinata, ini berhasil meraih juara 2 cabang olahraga atletik pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SMP MTS Derajat 2026 di Stadion Rawamangun, Jakarta pada hari Jumat semalam 21 Agustus 2026 ya. Dan hasil ini mengantarkan Yeselin membawa pulang medali perak sekaligus mengharumkan nama Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru di tingkat nasional. Pelatih sprint PASI Banjarbaru, Stefana atau yang akrab disapa Coach Ana, ini mengungkapkan pencapaian tersebut diraih melalui perjuangan yang tentunya tidak mudah ya. Selisih poinnya sangat tipis nih ya. Pada percobaan pertama tolak peluru, Jesseline ini mengalami kesalahan teknis posisi sehingga ketika melakukan tolakan, peluru keluar ke sisi kiri dan dinyatakan gagal. Kemudian pada percobaan kedua, dia hanya mampu mencatat tolakan sekitar 7 meter ya. Tapi walaupun ada kendala ketika pelaksanaan lomba itu, menurut kita sebagai orang awam ya itu wajar-wajar saja ya. Dan ini sangat membanggakan, membawa pulang medali perak pun sudah sangat mengharumkan nama Kalimantan Selatan ya. Keren banget, tetap semangat ya. Dan ini bisa menjadi contoh bagi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi, baik itu di bidang olahraga ataupun di bidang akademik ataupun di bidang kreativitas lainnya ya. Masih bersama Anissa dan kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar juga dan juga feature mengenai tari pantul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

watching.

0: Tari pantul adalah tari tradisi Dayak Bakumpai Kalimantan Selatan yang biasanya ditarikan pada upacara adat Batopeng Bawayang untuk menolak bala atau bebarasih kampung.
1: Pantul ini adalah dahulu kalanya tuping wayang. Jadi selamatan tahunan untuk berita kuala aku dan anunya sudah pemainnya. Nah, langsung lawan tabiknya.
0: Tari pantul biasanya dimainkan dalam bentuk teater cerita rakyat, sekaligus untuk pengobatan bagi mereka yang sakit karena diganggu oleh roh halus akibat lupa dengan leluhurnya.
1: Suka mau tidak suka, Gasan Batatamba, sekampungan beberapa kampung yang Batatamba, nah itu. Jadi musiknya adalah tuping wayang, mulai dahulu kala sampai sekarang. Tapi sekarang hampir punah sudah, hanya meneruskannya ya kita aja sudah lagi untuk berita kuala nih.
0: Dalam ritual tari pantul, setiap penarinya haruslah memiliki garis keturunan dari penari-penari sebelumnya. Biasanya mereka mengenakan busana hitam atau kuning yang juga melambangkan bahwa mereka termasuk keturunan penari pantul.
1: Itu orang keturunan yang bisa memainkan, kadang keturunan kadang bisa mainnya. Tapi bisa ini keturunan topi pantul di Jombang. Jadi lalu inya tuh mode kerasukan bisa megal pantul tuping itu.
0: Topeng menjadi ciri khas dari tarian ini dengan karakter yang berbeda dari setiap topeng, dan tarian ini merupakan tari keturunan. Sebuah tarian tidak akan lengkap jika tidak diiringi dengan musik yang mengiringinya. Begitu juga dengan tari pantul ini.
2: Alat musiknya sarun satu, sarun dua, kemudian babon, gong, gong besar, gong kecil, kanong kecil, kemudian dau. Nah ini namanya dau. Dau. Jadi ada berapa macam? Satu, dua, tiga, empat, ada lima macam. Nah ini ruhnya.

itu di dalam ayakan pantun. Nah kemudian situ ada yang khas tersendiri ya, pada saat nanti si penari memakai apa namanya daun uringin atau pohon uringin, di sana ada iringan musik yang membuat adrenalin si penari itu akhirnya bisa ya muncul, dan akhirnya itu yang bisa membuat

0: jadi weh, ini cincin cucur, ini nasi pangeran nyaranya, ini piduduknya. Nah, piduduk nih kalau ada yang kekurangannya, ini gantiannya. Ini kami ada bisian nano pada tuan kami beranak naga, jadi ini nasi kuning. Nah, jadi bila ada acara kayak ini bapak dah lawaninya, kalau ribut besar segan macam-macam, jadi bapak dah nah naga, jadi diulahkan taruh saja.
1: Ada banyak sekali tarian di setiap daerah di Indonesia dan memiliki ciri khasnya. Salah satu tarian yang memiliki ciri khas adalah tari pantun. Tarian ini hanya bisa ditarikan oleh para keturunan saja. Dengan ragam gerak yang natural, ternyata tarian ini mengandung unsur ritual pengobatan.
2: Jadi harapan aku dulu pertama mengembangkan anak cucuku ini supaya jangan punahlah ke budaya Banjarmasin nih. Masih umur kita ada, itulah untuk melatihkan anak cucuku nih, dan orang pun siapapun hendak latihan di sini, kita siap menerima supaya budaya ini jangan hilang gitu.
1: Sembarang orang bisa membawakan tarian ini. Oleh karena itu, bisa melestarikan tari topeng pantul ini merupakan

0: him.
1: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dan Senang Froma, terima kasih masih bersama Ulun Anissa di segmen Surambi Banua ya. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung Surambi Banua, yang mana tadi sudah Ulun sampaikan mengenai informasi dari Kalimantan Selatan dan juga sebuah informasi budaya yang mengenai tari pantul tadi ya, dan Senang Perompat ya. Tentunya untuk lagu-lagu masih kita hadirkan lagu-lagu Banjar, dan jangan kadengat juga dan Senang Perompat lah, nanti jam 9 kita akan insya Allah menyelenggarakan dialog Pandiran Baisukan nih tentang Balai Adat Urang Meratus ya. Jadi jangan lewatkan dan Senang Perompat ya, tetap bersama Nisa di Perompat Suara Budaya Banjar.

0: Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan, habar perempat bersama Ulun Anissa. BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur memperkirakan cuaca Kalimantan Selatan pada Sabtu 22 Agustus 2026 umumnya cerah hingga cerah berawan. Kondisi cuaca tersebut disampaikan prakirawan BMKG Samsudinur Aditya Prakoso melalui siaran info RRI Banjarmasin. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, kondisi wilayah Kalimantan Selatan baisukan umumnya cerah. Begitupun wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah. Aditya menambahkan, jarak pandang di sekitar Bandara Samsudinur mengalami penurunan akibat kabut asap. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang melakukan aktivitas di wilayah terdampak. Arah angin diperkirakan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara 37 hingga 92%. Sementara itu perkiraan gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Perlu diwaspadai juga potensi gelombang tinggi di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru yang dapat mencapai 2,5 meter. BMKG mengimbau masyarakat khususnya pengguna transportasi laut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi. Informasi perakiraan cuaca terbaru dapat diakses melalui situs resmi BMKG di cuaca.bmkg.co.id dan Instagram @cuaca_kalsel. Demikian kabar perempat pukul 9 baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

kehadiran Bayi Sukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah, dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Padirang Baisukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baisukan dan Sanak Pro 4. Apa kabarnya? Buhan pian seberataan, mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga berbahagia karena di hari Sabtu ini sudah tiba akhir pekan ya. Bagi sebagian orang, bagi kebanyakan orang sih ya, sudah libur gitu ya. Nah, di hari Sabtu Baisukan ini, seperti biasa, alhamdulillah kita kembali menyelenggarakan Pandiran Baisukan ya, bersama komunitas Palalah nih. Dengan tema pembahasannya sangat menarik nih, pengalaman Balai Adat Urang Meratus ya. Tentunya Anissa sudah bersama anggota dari komunitas Palalah, tapi hari ini sendirian aja nih beliau nih ya. Kita sapa dulu ya, ada Erwin. Assalamualaikum Erwin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Kalau kada salah, minggu lalu kosong lah.
2: Kosong. Ini iya. Akhir apa? Jadi kita lawas kada berdapat, jadi minggu ini berdapatan.
1: Iya, alhamdulillah ya.
2: Terongan tadi.
1: Ini temanya pengalaman Balai Adat Urang Meratus. Ada kata pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Berarti pengalaman Erwin sendiri berarti.
2: Betul.
1: Ya. Oke, sebelum kita mulai, ulun hendak mengundang Dasanak Pro 4 dulu ya untuk bergabung. Silakan bergabung di dua nomor telepon kita, 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602 ya. Tentunya bersama Anissa sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Nah ini boleh Erwin diceritakan dulu nih, kenapa temanya ini? Apakah memang pengalaman ini didapatkan baru-baru ini? Atau sudah lawas atau kayak apa nih?
2: Iya, nah jadi beberapa akhir ini kan karena sedikit curhat ya kak. Ini kan sudah semester akhir, jadi kan tidak ada kegiatan aktivitas. Jadi semacam kayak boring gitu.
1: Oh iya.
2: Atau orang tuh apa, bosan.
1: Bosan,
2: jenuh
1: ya.
2: Apa-apa gitu, jadi kembali semacam kayaknya kita tuh meromantisme kah? Udah kayak iya. Kita bernostalgia gitu.
1: Iya.
2: Nah jadi ulun terbesit itu membaca sebuah karya buku. Itu milik Prof. Anasing. Jadi Prof. Anasing ini seorang antropolog muda gitu. Dulunya, kalau sekarang kan udah tua gitu.
1: Iya benar.
2: Nah beliau ini pernah mencatat terkait tentang orang meratus gitu.
1: Oke.
2: Jadi bukunya itu pernah booming kak.
1: Oh, apa itu judulnya? Ingat
2: judulnya
1: gak?
2: Itu Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan. Titik dua, proses marginalisasi pada masyarakat terasing gitu.
1: Oh.
2: Nah jadi apa beliau ini mengkaji terkait tentang orang-orang meratus gitu.
1: Iya.
2: Nah karena kan sampai saat ini menurut ulun pribadi lah menganggapnya itu kajian tentang orang meratus itu sangat minim gitu. Nah jadi dulu itu pernah di tahun 90-an gitu, 1990 kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Beliau pernah meneliti tentang itu. Jadi kan beberapa dekade berikutnya lalu booming gitu. Karena kan orang meratus ini biasanya bagi orang awam itu, apalagi kan bagi saya dulunya itu, ini semacam kayak masyarakat yang masih terasingkan gitu. Maksud terasingkan itu jauh dari semacam kayak apa aja kita
1: modernisasinya
2: gitu. Tapi iya, mereka itu sebenarnya ya sama-sama aja kayak kita, cuman mungkin ya kita tuh misalnya kita ada sekolah di sini, kalau mungkin di sana ada cuman kurang sedikit gitu. Nah jadi itulah, jadi beberapa akhir-akhir waktu ini ulun membaca karya beliau gitu, jadi terbesitlah, karena kan ulun ini dari dulu ibaratnya apa pengalaman ke balai-balai apa orang meratus ini.
1: Oh iya.
2: Nah itu kalau nggak salah kalah itu sejak tahun 2022.
1: 2022.
2: Okay. Apa sudah bisa kayak ke balai-balai itu. Cuman ya kita tuh kada tiap hari.
1: Iya. Yeah.
2: Nah jadi dulu itu kan sering belalah atau sebutannya itu jalan-jalan.
1: Iya. Yeah.
2: Dengan paguruan gitu. Nah kurang lebih dimulai sejak tahun 2022 sampai kalau nggak salah itu 2024.
1: Oke, setelah itu mungkin fokus
2: kuliah dan mungkin kesehatan beliau berkurang.
1: Oh,
2: nah jadi
1: iya.
2: Semacam kayak akses untuk kembali ke sana itu agak sulit gitu kak. Nah karena jujur aja kalah, karena kan sambil membaca kan jadi terinspirasi gitu. Bahkan kan perguruan saya itu pendekatannya dengan orang meratus itu mulai dari SMP kak.
1: Oh.
2: Beliau itu kan masih menginjak sekolah menengah pertama nih. Mm-mm. Sudah bisa kayak ke gunung-gunung.
1: Wow.
2: Sedangkan Ulun ini kan baru di tahun 2022 aja gitu. Nah, jadi romantisme ataupun nostalgia itu jadi kan keingatan gitu. Jadi ya barangkali lah hari ini dibawa topiknya gitu ke sini.
1: Iya.
2: Di khusus pribadi gitu. Karena biasanya dengan teman-teman ini kan mengangkat topiknya itu selalu ada yang apa kami kerjakan bersama atau ada yang bisa gitu ataupun ada yang ahlinya dalam mumpuni dalam bidangnya itu.
1: Tapi apakah memang kesulitannya itu untuk kembali ke sana? Apakah untuk melakukan pendekatan dengan warga Meratus seperti itu? Atau gimana? Atau mobilitas kayaknya bisa aja ya?
2: Mobilitas mendukung karena kan ya, sekarang ini kan aspal kan infrastruktur sudah, kan sudah merajalela nih. Iya. Dipermudah pemerintah gitu. Karena kan orang sekarang ini kan ketujuh kayak semacam kayak mengeksplorasi alam gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi kan banyak di pegunung-pegunungan itu, bahkan kan banyak berita nih yang beredar nih beberapa tahun ini kan semacam kayak penutupan wisata-wisata gunung gitu. Nah, kalau sekarang bagi saya pribadi pendekatannya kepada orang itu kak, jadi karena kan ke balai adat ini tidak sembarangan kak.
1: Oh iya, tidak sembarangan.
2: Karena kan
1: ya,
2: mereka ini dalam kutip itu masih menghargai atau masih menganut ajaran tradisionalnya itu. Jadi model kayak kita sedikit-sedikit kepamalian, sedikit-sedikit sakral.
1: Oh, iya.
2: Nah, sekarang ini kan di zaman yang model apalagi nang kayak gitu kotanya kan model disambati, Kak. Heeh. Wah, ya, apalagi percaya nang kayak Tuhan ya. Nah, sedangkan mereka yang ini tadi
1: masih
2: itu masih
1: kental ya.
2: Masih kental. Nah, jadi kita karena kalau bawa barang nang masuk balai adat, dikit-dikit kena denda apa-apa ini. Nah, itulah semacam kayak jalur apa semacam tadi pendekatannya mungkin dari ulurnya pribadi kurang mungkin karena berkat perguruan tadi kan karena kan beliau tadi mulai dari SMP gitu.
1: Iya, betul.
2: Jadi kan temudah gitu.
1: Nah, ini balai adat Urang Meratus. Bagaimana kalau ada apa di balai adatnya?
2: Nah, biasanya kan balai ini macam-macam Kak. Macam-macam tergantung tempatnya gitu. Karena setiap kita singgah di balai itu barangkali entah ukurannya kah atau semacam kayaknya kita tuh apa miniatur ataupun gambaran kayak propel lah. Itu bisa berbeda-beda gitu tergantung orang Meratusnya itu sendiri. Karena orang Meratus ini bagi ulun kalau menyambatnya adalah orang yang mendiami di sekitaran perbukitan Meratus mulai dari atau singkatnya itu daerah pehuluan lah gitu. Tapi yang berada di perbukitan bukan yang semacam kayak di kota-kota gitu.
1: Oh iya iya iya.
2: Karena kan kita kan mengenal nih tiga konsep istilah orang Banjar. Orang Banjar Muara itu kan alirannya mulai dari aliran Sungai Martapura sampai Muara Bahan.
1: Iya.
2: Terus disebutnya orang Banjar Muara. Jadi setiap ada yang di kota Banjarmasin, sedikit Banjar Barunya ini, kemudian sampai ke Muara Bahannya sedikit tuh Muara itu sampai orang Banjar Muara. Nah, sedangkan Banjar Pahuluan itu yang mendiami mulai dari hulu-hulunya sungai itu, contohnya Sungai Amandit, Sungai Tapin, itu Sungai Alai. Nah, itu termasuk orang-orang
1: Pahuluan.
2: Termasuk orang Bukit tadi. Nah, orang Meratus.
1: Yeah.
2: Nah, sedangkan orang sebutinnya lagi orang Banjar Batang Banyu. Itu mendiami daerah Sungai Tabalong sampai Sungai Negara atau mulai dari Sungai Margasari sampai Sungai Tabalong gitu. Nah, sedangkan di Pahuluan ini ada semacam sedikit ada dua aja kita yang tadi ada yang mendiami di perbukitan dari kaki pegunungan atau kaki perbukitan Meratus sampai ke hulunya atau ke puncaknya gitu. Mereka itu kan disebut orang Meratus atau orang Bukit gitu. Nah, sedangkan di kota-kotanya ini bisa disambat orang Pahuluan atau orang Banjar Pahuluan. Contohnya kan kayak dianggaplah kayak di Kota Kandangan gitu. Kadang-kadang mungkin lagi orangnya sambat orang Bukit. Kan di kota ibu hitungannya nih,
1: sarik kota ya, bukan bujur-bujur di bukitnya gitu ya.
2: Nah, jadi itu semacam kayak aja kita pembedaan secara administrasi. Tapi dengan sebutan itu ya sama aja sebenarnya kayak itu. Sama aja ibaratnya di kota kali apa sama aja orang Pahuluan atau orang Bukit, tapi karena mereka administratifnya lebih ke kota ataupun tinggal di perkotaan lah, maka mungkin barangkali kada mau lagi disambat kayak itu gitu. Padahal tidak salahnya juga gitu. Karena mungkin stigma itu benar kayaknya ibaratnya kayak rusak lah hitungannya kayak sambat orang Bukit manusia model kayak primitif ya. Serba ketinggalan nih. Sekarang kan zaman canggih. Nah, sebenarnya kalau kita berpikirnya rasional dan penuh pengetahuan itu kan karena apa malah bagus lagi karena itulah identitas kita gitu.
1: Iya, benar.
2: Tapi namanya stigma tadi ya mau karena mau.
1: Oke. Kemudian kalau ya kita kembali lagi ke Balai Adat dia, itu kan berarti sebuah bangunan ya?
2: Iya, bangunan.
1: Berarti besar ya?
2: Besar. Ukurannya itu sekitar, yang ulun ingat lah, itu pernah di Balai Balai Bancing. Jadi namanya Desa Bancing gitu, di daerah Paramasan bawah. Kalau kada salah, kabupatennya itu Kabupaten Banjar. Itu ukurannya 27 kali 30.
1: 20, itu meter? 27 meter.
2: Ibaratnya kayak semacam kayak 3 buah rumah lah.
1: Oh iya.
2: Nah, jadi kan sangat besar gitu kan.
1: Iya, iya.
2: Nah
1: iya.
2: Biasanya kalau yang ulun-ulun datangi di tempat lain itu, itu semacam kayak ukuran sekitar 20 kali 30 gitu. Jadi ibaratnya satu separoh lah. Dari yang besar tadi gitu. Nah bahkan balai ini kan ada semacam kayak kategorinya kak. Ada semacam kayak balai biasa, sama balai induk gitu.
1: Apa itu bedanya?
2: Nah jadi semacam kayak ada orang yang buatnya kayak ini balai buahan desa ini pak. Habis itu di desa ini ada lagi balai. Jadi semacam kayak anggaplah ini desa A mempunyai satu balai. Kemudian ada desa B mempunyai satu balai. Sedangkan desa C itu gak ada balai, tapi ada desa. Kemudian desa D ada balai. Nah di antara tiga desa yang

0: desa yang ini aja yang apa baru aja kita atau sebutannya kayak ya pesta lah gitu kan ya. Makanya kan ada semacam kayak dua apa aja kita dua pendapat ataupun dua anggapan gitu. Jadi ada nyebutnya ini balai desa. Balai desa bukan balai yang semacam kayak pemerintahan lah, maksudnya ini balai adat juga cuman dimiliki desa ini gitu. Kemudian ada lagi ini balai induk kami pak di sini ya ini. Nah, sayangnya kalah pemetaan ataupun semacam kayak aja kita apa pencatatan gitu terhadap desa, apa nama-nama balai itu kurang gitu.
1: Masih kurang ya.
0: Masih kurang. Jadi ada nang ibaratnya orang ini menyebut sini balai induk pak, sini balai ini. Tapi kan kada tercatat gitu. Jadi
1: kada resmi.
0: Kada resmi ataupun kayak aja kita apa kada tercatat. Jadi orang serba kada paham ataupun kada tahu gitu. Nah, jadi kurang perhatian terhadap orang Meratus itu sangat menonjol sekali gitu. Apalagi sekarang ini kan penelitian orang Meratus bahkan nihil gitu ataupun kurang gitu menurut urun bang lah. Nah jadi barangkali hari ini berbicara ini semoga ya mendapat perhatian lah gitu.
1: Iya bisa memantik ya.
0: Jadi kan tapi kita melihat ini jangan mengeksploitasi gitu.
1: Iya iya.
0: Kebanyakan kan melihat ini model kayak maaf aja nih model kayak masalah timbul kayak merubah-rubah tatanan orang lah atau apa ini sebenarnya kan itu bisa dikolaborasikan dengan melebur gitu. Tapi kan nanya kita makanya banyak cengklek gitu kak. Pengalaman lu pribadi kan kayak dituduh pendakwah lah. Jadi karena kan kami ini kan anggapannya kan bagi mereka ini kan orang kota. Orang kota ini kan model kayak orang sugih kak. Anu pandangan buatnya.
1: Pandangan iya.
0: Jadi sampean sugih, bis itu sampean agamanya Islam. Ibaratnya orang maju gitu, orang jaya katanya. Nah maka kami yang ibaratnya yang bahasa kasar nih ibaratnya kayak ya nggak ini pang serampangan apa ada ini ya kalah aja dengan anda ibaratnya kayak dituduh kayak mendakwah lah kami kayak menyebarkan agama Islam nih karena kan mereka ini kan sebenarnya kalah Islam juga cuman Islamnya tuh model kayak kada menuntung. Mereka itu kalah yang ulun pernah dengar gitu mereka merapalkan mantra ataupun semacam kayak kata-kata ataupun apa sair-sair pujian tuh ada terbuat kayak semacam kayak kepercayaan Islamnya gitu.
1: Nah, tetap bertuhan ke Allah gitu ya.
0: Jadi kan ulun Islam juga ini juga. Karena kan dalam satu nih satu sisi tapi kan nanti tercampur lagi dengan apa kepercayaan ataupun agama lain gitu karena kan mereka ini mengadopsi gitu. Nah, maka mereka yang seperti kayak ulun datang ke misalnya kayak ke balai adat ini orang kota.
1: Iya, disangkanya
0: kayak udik gitu.
1: Disangkanya mau ngerubah tatanan gitu ya, mengancam gitu ya dikiranya.
0: Jadi kan
1: ya.
0: Mereka itu malah kayak ya kurang respect lah gitu. Padahal kami niat dan kami datang ke situ sebenarnya kan untuk pertama belajar. Untuk mengetahui ini siapa sih ibaratnya orang Meratus gitu. Karena sampai saat ini kalah pertama tadi kurangnya perhatian, kemudian kurangnya semacam kayak pelestarian gitu. Karena lambat laun orang-orang Meratus ini bisa hilang, Kak.
1: Iya, itu dia ya.
0: Karena kan modernisasi itu kan lebih dahsyat nih, bisa menggeser perubahan mereka gitu. Karena mereka ini pertama tadi tebelik-belik juga, kurang perhatian. Nah, berbeda dengan apa semacam kayak suku-suku lain. Contohnya kayak Baduy. Baduy itu kan terlestari tuh.
1: Iya.
0: Nah, sedangkan Meratus ini barangkali kalah bisa hilang melalu karena tadi kurang perhatian dan kurang kelestarian gitu karena sifat dari mereka ini gampang ya kita gampang membaur gitu jadi misalnya kayak sudah kada menggawi lagi tentang ritual adat ataupun kayak mulah balai-balai lagi maka sudah tinggal kisah
1: itu ya iya itulah pentingnya ya penelitian ya?
0: Penelitian tuh.
1: Supaya nggak cuma tinggal ingatan aja gitu ya. Iya, oke. Ini ternyata kalau ulun cari ya ada banyak ya balai adat di Meratus ya. Iya. Itu berarti setiap balai adat itu punya perannya masing-masing atau sama aja sih perannya fungsinya gitu?
0: Perannya
1: untuk perayaan
0: gitu, sama. Ibaratnya sama kayak semacam perayaan kita Ba'aruf. Baru itu kan semacam kayak selamatan gitu. Selamatan tahun, entah selamatan tahun atau selamatan bulanan. Tuh. Biasanya yang berbeda itu anu kak dalam ritualnya gitu.
1: Antara jadi, desa lain dengan desa lain bisa beda.
0: Bisa beda karena mereka ini yang ulun tahu tergantung baliannya gitu. Jadi balian ini semacam kayak tokoh pemuka lah. Pemuka di balai itu. Jadi sebutannya balian. Nah balian ini biasanya berguru-gurunya itu lain-lain kak. Jadi misalnya kayak

0: anggap tadi di desa A ada balai. Nah, balian ini misalnya berguru dengan si guru A.
1: Iya.
0: Sedangkan di desa A nih, di desa B tadi kan memiliki balai juga, tapi tidak berguru dengan desa A. Dia mencari guru lain gitu. Maka kemudian ritual-ritualnya itu ada sedikit yang berbeda gitu. Tapi tujuannya sama, yakni pertama aruh keselamatan, minta tolak bala, minta kesehatan badan, dijauhkan dari bala-bala gitu. Sama, tapi mungkin dari ritualnya mungkin ada yang sedikit berbeda-beda gitu. Nah, itulah semacam kayak uniknya Meratus gitu. Makanya orang itu bingung enggak ditakuni apa misalnya kayak kami gitu takuni. Kayak begini orang Meratus tuh karena tadi memiliki variasi yang banyak dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, maka sulit mengatakan bahwasanya ini anak sahabat Meratus ya, di sini lain Meratus ya. Tapi kan sama punya balai, cuman semacam kayak lakon ataupun ritualnya tadi berbeda gitu. Makanya orang tidak bisa mengatakan bahwasanya Meratus itu seperti apa gitu. Tapi misalnya kalau diambil satu lokasi bisa, misalnya kayak anggaplah di desa Banjing tadi, orang Meratus nih, ya sudah orang Meratus. Tapi misalnya kayak antara orang Meratus yang di desa Banjing dengan desa Balawayan, nah barangkali berbeda. Karena tadi ritualnya mungkin ada sedikit yang berbeda. Toh misalnya kayak di Banjing tadi, misalnya kayak ada ritual A, di desa Balawayan ritual A itu berbeda. Karena tadi tergantung gurunya
1: ya.
0: Nah, apakah mereka berdua ini bisa dikatakan orang Meratus? Bisa. Tapi kan kata orang lagi, kenapa jadi beda aja orang Meratusnya ya? Nah, kan itu uniknya tadi. Makanya perguruan lo tuh sering kayak apa sih ibaratnya definisi orang Meratus gitu. Jadi bingung mencari definisinya. Jadi bahasa nyamannya itu adalah orang yang mendiami di daerah perbukitan gitu. Nah, disebut orang Meratus.
1: Iya. Mungkin pendengar kita ada yang punya pengalaman juga, boleh berbagi ke kita ya. Silakan di nomor WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602. Nah, Erwin, bersama kawan-kawan ketika dulu mengunjungi balai adatnya di sana ya, itu berarti tempatnya itu dia ruangan plong kah atau seperti apa?
0: Ruangannya plong, tapi kalau sudah ada aruh kan pasti banyak. Biasanya kan dihuni beberapa kepala keluarga gitu. Jadi kan strukturnya itu, pertama kan balai ini ada 3 struktur kak. Pertama kan pelataran. Kemudian ruang utama atau ruang inti. Nah, hanya ditambahi dengan bilik-bilik kamar. Jadi semacam kayak, misalnya kayak ini kan sudah ruangan ganal nih, kotak ganal. Nah, maka di pinggir-pinggirnya ada kamar gitu. Kamar karena sekat-sekat kayak itu, kayak kos-kosan lah.
1: Iya.
0: Nah, jadi misalnya kayak apa aruh, maka yang mengisi-isinya nih orang yang ma'aruh, orang yang baru gitu. Misalnya kayak ulun hari ini panen apa, tahun ini panen sekian-sekian nih, panen berasnya atau padinya gitu, maka tak masakan aruh karena satu juriat, satu kelompok dari balai itu boleh menetap satu keluarga ulun tuh di kamarnya itu gitu.
1: Iya.
0: Karena dulu itu kak balai itu dihuni gitu. Sekarang enggak. Karena kan sudah ada rumah masing-masing.
1: Iya.
0: Nah, jadi balai itu digunakan kalau saat ini pada saat aruh. Jadi balai itu rame pada saat aruh. Kalau ada aruh, ya sudah buatnya di rumah-rumah. Nah, sedangkan dulu mereka tinggalnya di balai. Guring di balai, hidup bermasak di balai walaupun enggak ada aruh nih. Di balai. Nah, sedangkan sekarang toh misalnya ada yang di balai ya penjaga balai lah hitungannya gitu. Nah, tapi karena sekarang ini kan biasanya karena sudah ada rumah, mengenal rumah, maka mereka itu tinggalnya di rumah masing-masing.
1: Iya.
0: Jadi pas hendak aruh baru ke balai gitu.
1: Oke, berarti mereka sering mengadakan ini ya, pesta ya, perayaan ya. Oke.
0: Perayaannya apa biasanya tergantung tumbuh padi gitu. Jadi panen padi misalnya kayak ulun kurang mengerti siklus pertanian itu. Jadi pokoknya setiap mereka apa dapat panen atau apa, mereka kan semacam kayak ucapan syukur gitu. Jadi semacam kayak mengadakan aruh gitu. Jadi kadang mesti serentak kak. Nah, orang ada menganggapnya bahwasanya aruh itu serentak, enggak. Misalnya anggaplah bulan Agustus nih ini khusus di daerah HST. Pul di daerah HST yang aruh.
1: Maka
0: di daerah kayak Kabupaten Banjar, Tapin, kemudian daerah Batangkalai gitu, maka kada baru. Pun misalnya baru, tergantung dari panennya. Misalnya kayak di sini, tapi pun misalnya serentak, karena masalah juga.
1: Iya.
0: Tapi jarang benar ibaratnya aruh yang secara ganal itu secara serentak pasti per hari itu ada aja ibaratnya, kayak di mana, daerah mana gitu.
1: Kadang mesti serentak ya. Ini kadang menarik mesti, banget ya.
0: Kayak kita tuh kan adalah kayak kita apa? Perayaan Maulid besar ya kita.
1: Iya, iya.
0: Kan 12 Rabiul Awal kan besar tuh. Pokoknya situ sudah apa ibaratnya aja kita apa semacam kayak puncaknya nih.
1: Iya.
0: Nah, kalau mereka itu tidak punya gitu. Jadi macam kayak misalnya keluarga ulun misalnya nih, anggaplah hari ini panen. Kebetulan esok hendak madakan aruh, ya sudah keluarga ulun tuh esok. Enak nanti keluarga siapa lagi yang yang baruhnya gitu. Tapi biasanya kalau satu desa itu dikelola, dikumpulkan gitu supaya meriah kan, misalnya keluarga pian hari ini anak baru juga, keluarga anak baru, jadi dikumpulkan siapa-siapa yang baru. Anggaplah dalam satu aruh itu ada 13 orang, 13 kepala keluarga. Banyak tuh kayak barasnya.
1: Oh, berarti itu ya dikumpulkan dulu ya. Nanti baru diadakan satu momen bersama gitu ya.
0: Satu momen bersama. Itu kalau kita kalau mau bersamaan, kalo tapi mau ada bersamaan. Yang individu.
1: Oh, bisa juga individu,
0: misalnya kayak
1: berkeluarga gitu ya.
0: Berkeluarga. Jadi kan ada kasusnya gitu, semacam kayak berbeda ulun ke daerah Kota Baru. Itu ke Desa Gadang. Nah, di situ aruh juga cuman selajur ini Kak, tolak bala gitu. Jadi semacam kayak ada pihak keluarga itu sakit keras gitu.
1: Iya.
0: Kemudian karena dibarengi dengan apa panen padi. Tapi ada keluarga sakit keras juga, jadi dibarengi sekalian dan itu aja. Pribadi.
1: Oke.
0: Jadi di rumah misalnya kayak rumah kayak ini anggap keluarga ya sudah baru di situ. Di kamar pribadi, kamar siapa aja, pokoknya di rumah pribadi gitu, kayak ada di balai gitu.
1: Iya, oke, ini menarik sekali ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ya Win ya, kita jeda dulu ya, boleh
0: okay,
1: ya.
0: Okay, okay,
1: jadi untuk Dasanak Perempat yang mau bergabung silakan. Setelah jeda berikut ini kita akan dengarkan dulu satu lagu dan juga satu iklan. Berikut ini tetap di Pandiran Bayi Sekan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Terima kasih, dan Sanak Perompat masih bersama Anissa dan juga Erwin dari komunitas Palala di acara Pandiran Baisukan, ya, masih membahas mengenai Balai Adat Urang Meratus, ya. Tadi kita sudah berbincang lumayan banyak, ya. Dan untuk Buan Pian semuanya yang tertarik untuk membahas langsung melalui teleponnya, silakan. Boleh banget, ya, bergabung 0895-3405-095-39, kemudian di 0511-325-2602. Nah, Erwin, ini kita lanjutkan, ya. Berarti selain mungkin Aruh gitu, ya, apakah memang Balai Adat ini juga bisa menjadi tempat masyarakat kayak misalnya untuk bermusyawarahkah, atau ketika saat ada masalah besar seperti itu gimana?
3: Ada.
2: Iya, bisa juga, ya.
3: Bisa. Jadi semacam kayak multifungsi lah gitu. Tapi lebih banyaknya itu digunakan Aruh gitu untuk semacam kayak selamatan gitu. Tapi misalnya kayak diperlukan kayak tadi musyawarah ataupun kayak ada permasalahan yang perlu dilakukan, dirundingkan bersama, boleh-boleh aja.
2: Boleh-boleh aja.
3: Karena ada semacam kayak konsep gitu, Kak. Ulun pernah dengar bahasanya balai ini kalau sudah diaruhi, kayak diadakan selamatan di dalam balainya ini, maka harus dibuka kembali pas ingin diaruhkan tahun berikutnya gitu.
2: Maksudnya gimana tuh? Berarti apakah harus cuma boleh dipakai lagi ketika ada aruh berikutnya atau seperti
3: jadi
2: apa?
3: Jadi misalnya anggaplah hari ini kan aruh. Ada nih konsep kayak bahwasanya kalau kita habis aruh ini maka balai ini jadi sakral gitu. Jadi kada boleh digunakan lagi sampai mengadakan aruh berikutnya.
2: Oh gitu.
3: Jadi kan ada digunain benernya kayak kosong aja. Ada juga seperti itu gitu. Tapi rata-rata kalau sudah semalam itu pernah kejadian, Kak. Jadi gini. Waktu itu di Balai Bayumbung, daerah HSS Hulu Sungai Selatan, itu kami kalau nggak salah masuk sudah puncak, karena mereka ini mengenal juga, Kak, macam aruh gitu. Misalnya kayak anggaplah aruh ini aruh 3 hari. Nah, antara 3 hari ini ada semacam kayak misalnya hari pertama itu biasa aja, tapi itu total aruh misalnya kayak bersiap-siapkah atau apa gitu. Hari kedua sudah mulai melaksanakan ritual, menari dan lain-lainnya gitu. Nah, hari ketiga ini puncaknya gitu. Sebelum penutupan. Jadi semacam kayak waktu itu tuh pernah kami hadir itu sore datang. Jadi malam itu sekitar jam 2 mereka ini ngomong, ibaratnya orang balai ini ngomong, "Pak, sampean ini kan dari Banjar gitu."
2: Nah,
3: kami pala ini hendak melakukan pelaksanaan apa itu ritual apa itu lu kedengar lah. Pokoknya ritual itu penutupan gitu. Jadi seumpamanya pian umpat ritual ini, maka pian jam 12 siang hanya boleh keluar dari balai.
2: Pokoknya harus ikut sampai tuntung.
3: Karena balai ini semacam kayak tadi karena penutupan, maka semacam kayak ada ritual yang paling sakral gitu. Mm-hmm. Nah, maka seluruh yang ada yang berada di area balai itu nggak boleh keluar gitu katanya. Mm-hmm. Nah, tapi misalnya kalau pian hendak keluar dulu, maka mohon maaf sekali, bukannya mengusir sih Din, maka pian jam sini juga harus meninggalkan balai untuk menghindari kepamalian ini tuh, karena pamali katanya kan misalnya kayak melanggar gitu, misalnya kayak tiba-tiba kita batnya di antara jam 2 malam keluar sampai jam 12 malam keluar balai, itu denda ataupun kayak bahkan yang sayang itu kak, ngerinya itu bisa dikatakan batal ibadah mereka itu.
2: Iya.
3: Nah, kan sayang tuh sudah 3 hari menyiapkan apa-apa, timbul gara-gara kami orang awam itu keluar sedikit kencing kah atau apa, timbul batal aruhnya gitu, kan sayang gitu.
2: Oh, walaupun ke toilet nggak boleh ya?
3: Nggak boleh. Jadi harus kayak, karena kan di dalam balai itu nggak ada toilet kah?
2: Iya.
3: Jadi strukturnya itu ada pelataran, ruang inti tadi yang tengah, kemudian dapur, lawan bilik-bilik sampingnya.
2: Iya.
3: Jadi misalnya kayak, karena kan mereka itu kalau sudah yang semacam kayak konsep tentang kepamelian tadi, ya sudah tidur aja gitu. Sampai jam 2 pagi baru beraktivitas lagi.
2: Oke. Menarik ya.
3: Makanya kan tadi julun lo, karena pendekatannya itu ulun kurang, maka tidak, apa aja kita tuh, kurang, apa aja kita, kurang gaul. Yeah. Nah, maka untuk aksesnya ke situ tuh agak terkendala gitu. Yeah. Tapi seandainya ada kayak patuhan ataupun nyaman aja kak. Banyak kayak mematuhi salah satu orang kampungnya kah, ataupun apalagi pembakalnya, ataupun kayak penghulu adatnya gitu, apalagi terbuka lagi aksesnya gitu. Karena jujur aja kalah, mereka itu sebenarnya welcome gitu.
2: Iya.
3: Welcome dengan kita gitu.
2: Tapi mereka takut gitu ya.
3: Takut kayak semacam kayak kita ya tadi ada pembaharuan. Karena kan mereka sendiri menganggap orang kita ini kan orang pendatang dan orang yang sudah maju gitu. Nah, kayak semacam aja apa ada keminderan gitu. Padahal kan kalau dibicarakan baik-baik saja tidak masalah gitu.
2: Iya ya. Tapi berarti mereka masih sangat menjaga ada tradisi ya di tengah modernisasi ya. Berarti sampai sekarang memang belum tersentuh modernisasi ya?
3: Tersentuh
2: ya.
3: Contohnya kan mereka sudah mengenal wifi, HP sudah punya gitu. Tapi itu lebih sering digunakan oleh kanak-kanak. Orang tuanya jarang gitu. Orang tuanya paling kada parang rokok. Nah, sedangkan anak-anak sudah ya keracunan inilah hitungannya gitu.
2: Iya. Tapi kalau kita bicara lagi mengenai pengalaman balalah Buhan Pian nih ya, dulu mungkin sebelum sampai ke sana, sebelum bujur-bujur melihat langsung balai adat nih kayak ini. Di gambaran Buhan Pian nih atau di gambaran Erwin sendiri seperti apa sih tadinya gitu ya?
3: Sebelum mengenal mereka nih. Pertama itu mengerikan enggak? Jadi gitu. Kan ada doktrin. Doktrin bahwasanya mungkin Pian pernah mendengar itu kayau atau ngayau.
2: Belum pernah.
3: Nah, jadi dulu itu kan kanak-kanak itu sering didoktrin hati-hatilah, jangan ke barang sahabat ya. Jangan ke hutan lah ya. Jangan ke gunung lah ya. Kalau pindah di kayak orang ya. Kayau itu semacam kayak bahasanya itu pembunuh, Kak. Pembunuh kepala.
2: Iya.
3: Nah, tapi kan kayau itu sebenarnya tradisi memenggal kepala dalam bahasa Dayak. Nah, dalam apa doktrin orang Banjar untuk kanak-kanak untuk supaya karena jauh dari pengawasan, maka didoktrin misalnya kayak anak pekawanan ataupun kayak mencari kelayangan kah atau mencari buah ke hutan, maka didoktrin kayak jadilah aja ke hutan itu aja kalau pindah kayak orang ikam aja. Nah, jadi karena mengenal orang Maratus ini semacam berdiam di hutan ataupun di gunung-gunung, wah ngeri nih jalan nih kalau di kayak orang jalan nih, karena kan banyak kejadian kak. Banyak kejadian semacam kayak undercover gitu, ibaratnya misalnya orang Banua ataupun orang kota ke pegunungan semacam kayak berjualan kah atau apa, tiba-tiba kadada lagi gitu.
2: Jadi
3: kan macam kayak sebenarnya belum mengenal mereka, mengerikan ini. Tapi kan menantang nih, kan pernah. Jadi ikut-ikut aja gitu. Nyatanya pas sudah terasi, kurang lebih di Banjar cuman sedikit bahasa berbeda gitu.
2: Iya.
3: Ibaratnya kayak bahasa-bahasa lama gitu. Di Banjar ada, cuman itu tuh hanya digunakan oleh mungkin para kai-kai, datu-datu gitu. Untuk sekala sudah abah mama, tuh jarang pemungkaran. Contohnya kan kayak lalungkang lah, di situ, apalagi tuh yuk. Banyak lah gitu. Pokoknya yang lu dengar tuh lalungkang gitu. Jadi lalungkang itu dalam bahasa Banjar yang ini tuh sudah Banjar lama benar gitu. Artinya jendela gitu. Di situ ada sebutan kayak macam bayar anang atau apa itu bahasa kainya itu, pokoknya banyak gitu kayak jadi kan mulai menostalgiakan gitu bahasanya. Wah jadi rame ibaratnya kayak Omar Ratus itu kan dulu gitu, sekarang nggak lagi gitu, jadi kan rindu gitu, jadi sudah hadirkanlah topik ini ibaratnya sambil bercerita gitu.
2: Tapi memang kalau doktrin-doktrin ke mungkin masyarakat pedalaman nggak hanya di masyarakat Meratus aja, tapi di luar Meratus pun juga kita biasanya ke doktrin seperti itu gitu.
3: Nah, padahal kan kalau itu nggak ada lagi gitu, karena mungkin apa sekarang ini kan sudah rasa kemanusiaan itu sudah lebih tinggi kak. Jadi semacam kayak pembunuhan lah apa apa, tapi selagi itu tidak melanggar ataupun apa aja kita tuh bisa-bisa lah gitu, maka aman-aman aja gitu. Tadi pendekatan tadi misalnya sudah pernah ataupun sudah kenal dengan ini, maka akses itu akan mudah gitu. Tapi misalnya kayak kita datang serampangan, arogan ini, wah
2: iya itu udah salah kitanya sih. Karena kita ibaratnya kan pendatang gitu, ya, yang mana kita harus menghormati dan membaur gitu kan.
3: Jangan kan ngalih itu, ibaratnya kayak di kota nih, biasa datang ke gang orang, pindah jago-jago, tampil yang orang benar ya. Apalagi kan ada mereka gitu, jadi kan sangat wajar aja bagi
2: mereka untuk bersikap kayak gitu kan. Oke. Nah, mungkin kalau dari Erwin sendiri nih untuk generasi muda lainnya ya, supaya apa ya, termotivasi juga nih untuk mengulik-ngulik ya kan. Gimana nih Erwin nih?
3: Pertama kan kalau secara akademisi dihadirkan secara dengan penelitian gitu. Atau semacam kayak mungkin pengabdian sudah banyak gitu. Misalkan KKN, mungkin semacam kayak mengadakan semacam kayak event gitu. Tapi eventnya ini tidak mengotak-ngatik struktur mereka gitu. Jadi macam kayak pengenalan event kah, atau kayak laksa ataupun FGD gitu, apa fokus grup diskon gitu, diskusi atau apa tentang ini, mereka ibaratnya mereka ini kan sebenarnya perlu dikenalkan gitu. Sebenarnya inilah sosok orang Meratus gitu. Nah, yang mana mereka ini juga semacam kayak ya kita tuh estafet regenerasi gitu.
2: Iya,
3: karena banyak orang-orang Meratus itu semacam kayak merantau gitu. Merantau ke Banua, merantau ke Banua orang lain gitu. Nah, maka kalau tidak ada lagi
2: bisa habis ya.
3: Tidak ada lagi habis. Apalagi kan di gunung kan banyak nih isunya nih, ada tambang lah, nah, apa-apa ini nih. Maka barangkali orang Meratus itu tidak ada lagi gitu. Bahkan dahsyatnya lagi kalah perguruan itu meramalkan gitu. Pokoknya ini terucap kalah 2030 orang Meratus tidak ada lagi ya.
2: Ya. Itu nah, tapi banyak berarti ya generasi muda yang merantau dari Meratus ya.
3: Karena pertama kan kehilangan secara budaya. Karena kan sudah modernasi nih. Isu-isu doktrin, agama, pendakwa, bukannya menyalahkan kalah. Jadi
2: cuma sangat kan, disayangkan aja gitu ya.
3: 2030 jar, enggak ada lagi orang Meratus. Cuma jolon nih. Seram sekali jolon ini apa? Kayak semacam kayak teori atau hipotesa lah gitu. Tapi pembenaran buktinya atau adanya walau alam. Itu kan semacam kayak hipotesa lah gitu. Tapi perasaan ulun kalah seandainya mereka pun banyak sudah teradopsi ataupun terpengaruh dengan budaya lain, mungkin barangkali misalnya di tahun ini pribadi masing-masing, kamu seorang Meratus kah, suka berdiam sini kah, pernah ya sudah. Tapi untuk kekhasan ataupun originalitasnya itu
2: Iya bener sih, aduh iya sangat disayangkan ya. Kita sih gak pengen kayak gitu ya. Kita apalagi pengennya kan, terus ada di tengah masyarakat kita
3: kan,
2: gitu ya.
3: Jangan kan orang Meratus gitu, ulun pribadi kan melihat orang Banjar yang di Muara ini. Pertama kan mereka banyak lebih merantau, kemudian banyak mendatang imigrasi. Nah maka yang banyak menetap-menetap di kampung-kampung itu kebanyakan imigrasi gitu. Nah itu kan bisa merubah juga tuh ibaratnya. Dulu kan ada pernah kak di sini pool ibaratnya kayak orang Banjar semua nih di kampung nih. Kayak di sini migrasi orang Pauluan, orang Kandangan, orang Bali, orang apa-apa. Tiba-tiba sekarang 2025 udah separohnya hilang. Diisi imigrasi. Tapi bukan menyalahkan
2: ya.
3: Tapi inilah namanya perkembangan gitu. Nah, itu semacam kayak studi kasus gitu, contoh gitu. Apalagi yang 500 gitu.
2: Iya. Dan tentunya ya sekarang juga apa ya? Anak muda sekarang juga yang ulun lihat lah. Ini agak kejaksel-jakselan gitu gitu ya.
3: Itu kan sebenarnya kita tidak menyalahkan, cuman sangat disayangkan.
2: Iya gitu. Sangat disayangkan gitu ya. Oke deh. Nah mungkin karena sudah di penghujung juga nih kita ya Erwin ya. Mungkin pesan tambahan ya, ataupun harapannya kedepannya nih mengenai balai adat orang Meratus gitu ya. Ada kepingin lagi mau ke sana?
3: Oh, pastilah.
2: Pasti ya.
3: Tapi mencari timnya itu ngalih, Kak.
2: Oh.
3: Jadi kan enggak ada teman, masa sorongan ulun datang itu. Kecuali nekat kan gitu.
2: Iya, agak berbahaya kalau, sih kalau sendiri ya. Kecuali ada kenalan ya yang sebagai tokoh di sana gitu ya.
3: Biasanya seperti itu pendekatannya, tetapi kalau nekat-nekat karena kan akses kan sekarang mudah. Bukan yang mencari yang terlalu original gitu, Kak.
2: Iya.
3: Memang banyak balai adat yang masih originalnya, ibaratnya yang tersentuh modern-modern, cuman ritualnya itu semacam kayak masih original gitu, Kak. Tidak ada format apa-apa gitu. Tapi karena apa sekarang ini kan ada nih balai-balai yang para kota atau apa-apa itu. Tapi minusnya tadi barangkali itu sudah tersentuh dengan format pariwisata. Jadi kan macam kayak ada semacam kayak ada tambahan ataupun kayak editan lah gitu. Jadi kan originalitas ataupun orisinalnya itu kurang gitu. Biasanya kan kami dengan perguruan saya itu yang mengincarnya itu yang original gitu, yang murni gitu, yang tanpa ada apa-apa gitu. Pokoknya merekanya itu hanya baru. Udah jadi dokumentasi dan sekian-sekian gitu. Nah jadi harapannya pertama pelestarian balai adat, karena banyak kayak balai adat nih runtuh atau jabuk atau apa, maka kada lagi di Arguibannya. Nah sayang kan, pertama kan pelestarian gitu, bisa-bisa kalau syukur itu bisa dijadikan cagar budaya. Ya contoh lah barang untuk generasi pendatang itu, untuk balai adatnya. Kemudian tokoh-tokohnya perlu diperhatikan gitu, karena kalau tokoh-tokohnya diperhatikan kada mau lagi buatnya baru. Ya kan, misalnya kayak ya bapak lagi baru aja sudah ini gawian nyaman ini nih.
2: Iya.
3: Hilang bentuknya. Kemudian untuk generasinya barangkali kalau dari akademisi penelitian lah yang lebih utamanya gitu. Karena sangat kurang, sangat minim gitu.
2: Oke, ini penasaran ya ulun ya. Apakah sudah ada museum mengenai Dayak Meratus? Yang isinya
3: kalau di sekelas provinsi ada.
2: Ada ya?
3: Sekelas provinsi di Museum BJB ada.
2: Oh iya iya iya.
3: Cuman itu kan secara profilnya gitu.
2: Secara profilnya ya. Tapi kalau secara khususnya gitu. Ada. Nah, itu kurang. Menarik tuh ya untuk digarap.
3: Bisa yang bisa ditambah kayak semacam kayak museum perbukitan atau museum meratus gitu.
2: Iya itu tuh menarik itu.
3: Di kabupaten manakah atau apa gitu. Tapi kalau sekelas provinsi ada. Tapi di Banjarbaru profilnya gitu. Nah profil Dayak Meratus atau Penarang Meratus gitu.
2: Kalau kayak miniatur. Misalnya kayak rumahnya gitu, balai adatnya itu ada nggak? Belum ada?
3: Belum ada, mungkin ada kalau dalam bentuk foto.
2: Oh iya iya iya.
3: Banyakan kan kalau di museum itu ada yang pertama yang diambil di pusat. Banyak kayak ada rumah banjir kah atau rumah apa gitu itu. Tapi kalau struktur balainya barangkali ada ulun yang kada update gitu. Nah terakhir ulun yang ulun lihat di museum BJB itu profilnya gitu.
2: Iya.
3: Macam kayak ini orang Meratus, habis itu ini aktivitasnya. Nah gitu.
2: Oke, menarik sekali ya. Karena kita juga sudah di kurang lebih 5 menit lagi ya Erwin-nya. Jadi aman-aman. Terima kasih banyak ya.
3: Ya sama-sama.
2: Untuk sharing-sharingnya di pagi hari ini kita lanjutkan lagi di lain kesempatan yang tidak kalah menarik tentunya ya temanya ya. Oke, semoga sukses terus Erwin-nya, lancar segala kegiatannya, dan siapa tahu di minggu depan lebih ramai lagi nih. Amin. Membuat teman-teman ya.
3: Iya.
2: Oke, dan senang perempat demikian untuk Pandiran Bayi Sukan di edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Anissa cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan kabar perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Festival Maulid Habsyi Kecamatan Bati-Bati Tanah Laut digelar untuk pertama kalinya di Desa Liangagang Kecamatan tersebut, di mana festival dilaksanakan melalui acara ini dalam 3 hari pada Jumat 21 Agustus 2026. Festival dibuka Camat Bati-Bati dan dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat serta para kepala desa sewilayah kecamatan. Ketua panitia penyelenggara Sulianto mengatakan festival Maulid Habsyi diikuti 14 tim, di mana sekitar 1 bulan pihaknya melakukan persiapan termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Sebelum di setiap desa telah disampaikan pengumuman adanya lomba di masing-masing perwakilan yang ikut. Festival Maulid Habsyi ini dikatakan ada 3 orang dewan juri berpengalaman di bidang Maulid Habsyi. Harapannya kegiatan yang dilaksanakan tahun-tahun berikutnya bisa semakin meriah dan lebih baik lagi, dan lebih banyak grup yang ikut. Sementara Kepala Desa Liangagang Haji Sukiman JS mengatakan bahwa penyelenggaraan berbagai kegiatan di Desa Liangagang sudah rutin dilaksanakan dengan menggunakan dana hibah dari kabupaten, baik untuk kegiatan bidang kesenian, olahraga maupun juga keagamaan. Di tahun ke-7 masa jabatannya sebagai Kepala Desa Liangagang, Sukiman mengungkapkan ada 12 RT di desanya yang sudah memiliki grup Maulid Habsyi. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah desa memberikan bentuk sarana dan prasarana berupa alatnya, termasuk gelaran festival kali ini juga didukung oleh perusahaan yang ada di sekitar desa di Kecamatan Bati-Bati. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kabutasa masih sedikit pekat di wilayah kota Banjarmasin dan cukup pekat di wilayah kota Landasanulin dan juga Banjarbaru ya. Dan ke Kabupaten Banjar, tetap berhati-hati bagi Anda yang mungkin bepergian keluar kota untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker ya, dan untuk minum vitamin agar imunitas tubuh juga tetap kuat dan sangat berompat. Kami masih akan menyajikan sajian lagu-lagu Banjar menemani Anda untuk pagi jelang siang hari ini di cuaca kota Banjarmasin yang masih cukup cerah. Dan kita nikmati sajian lagu-lagunya.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

4 kebijakan berbeda diambil pemerintah Kota Banjarmasin dan Banjarbaru dalam menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu kualitas udara. Jika Pemko Banjarbaru telah mengambil langkah untuk menggeser jam belajar sekolah, Disdik Kota Banjarmasin hingga kini belum mengeluarkan kebijakan serupa. Kepala Disdik Kota Banjarmasin, Rian Utama, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan kualitas udara sebelum memutuskan apakah jam belajar perlu disesuaikan ataupun juga tidak. Dan sana perompat. Dan

Jika di tanah Jawa terdapat seniman legendaris bernama Gesang yang terkenal dengan lagu Bengawan Solo, maka di Kalimantan Selatan Anang Ardiansyah adalah padanannya. Lagu Paris Barantai karya Anang Ardiansyah menjadi salah satu ikon lagu daerah yang terkenal secara nasional sebagai lagu Kalimantan Selatan atau lagu Banjar.

0: ketiga di bulan Mei tahun 1939. Di sebuah rumah di perkampungan yang dibelah Sungai Queen dengan sebagian besar penghuninya warga keturunan Arab, lahirlah seorang bayi laki-laki pertama dari pasangan suami istri berdarah Banjar yang kemudian diberi nama Anang Ardiansah. Berikut wawancara Aditya dengan Enos Carly, musisi senior Kalimantan Selatan. Kita simak kisah sang maestro, pengarang sekaligus penyanyi lagu-lagu Banjar yang abadi hingga kini.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pak Enos.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Enos, kapan pertama kali Bapak kenal dengan sang legenda kita ini, Pak Haji Anang Ardiansah?
2: Saya ini kebetulan orang yang memang pengagum beliau. Jadi pada saat saya masih sekolah, SD kelas 2 ya, itu saya sudah mengidolakan beliau. Waktu itu lagu beliau ya, Paris Barantai itu. Nah, saya punya cita-cita atau keinginan suatu saat saya minimal, kalau kata orang daerah itu, bersalaman lah, berkenalan dulu. Karena saya senang di kesenian, kelas 6 itu tahun 72, kebetulan saya ikut lomba nyanyi tingkat sekolah dasar, lagu Anak Pipit waktu itu. Nah, kebetulan beliau jadi dewan juri. Waktu itu beliau masih tinggal di Antasan Besar. Selang beberapa waktu perjalanan, begitu saya di bangku kuliah tahun 77 itu, pada suatu ketika beliau menghimpun kawan-kawan pencipta lagu, ada keinginan kita punya studio recording sendiri. Nah, oleh sebab itu di situ kita mulai akrab. Jadi Pak Anang ini untuk menghidupkan budaya khususnya lagu-lagu daerah Banjar, beliau sampai mengagunkan BPKB mobil beliau waktu itu di Bank Penin untuk dananya membeli seperangkat alat rekaman.
1: Selama kurang lebih 20-30 tahun Pak Enos kenal dengan Pak Anang Ardiansah ini, di mata Pak Enos sendiri seperti apakah sosok Pak Anang Ardiansah ini?
2: Pak Anang Ardiansah ini di mata saya dan kawan-kawan, inilah karakter atau bentuk kesejatian seorang seniman sejati ya beliau. Karena dedikasinya, dan dia maksudnya beliau ini total karakter, kalau udah mencipta, tidak memikirkan sampai ya istilahnya kesehatan. Kita pengalaman waktu ke Kaltim, dia bawa mixer, bawa alat recording. Sampai nanti di hutan di mana-mana itu, lahirlah Dian Katinti di Hunjuran Mahakam. Ini benar-benar seniman tanpa pamrih.

0: sesuatu beliau ini. Dia otodidak. Tapi begitu dia berbicara mengenai akhlak, berbicara mengenai perilaku, berbicara masalah sungai, beda aransemen musiknya. Jadi gak bisa kita berbicara masalah sungai tapi lagunya menghentak-hentak. Nah ini ketepatan tangga nada, komposisi notasi dan anasir lagunya itu luar biasa. Dan beliau jeli lagi memilih ini lagu ini karakter vokalnya harus siapa.
1: Nah tapi kalau secara pribadi sendiri, beliau adalah pribadi yang seperti apa?
0: Pertama disiplin, karena beliau kan memang basicnya kan militer ya. Jadi disiplin, tepat waktu, sosial, orang sosial, mudah iba dia bilang. Tapi bumbu-bumbu kehidupan beliau itu tidak lepas dari humoris.
1: Bisa dicontohkan nggak Pak, seperti apa waktu itu Bapak bercanda dengan beliau?
0: Jadi begini, ini mohon maaf dia, misalkan saya kan dapat gelarnya agak jorok. Nah, dia kalau manggil saya bukan Enos, ada aja embel-embel. Ya, seperti yang teman beliau senior kan, HM Tamrin, itu ada gelar untuk kincir. Pak Yusan Ajidin karena kurus kan, jadi ada Anang Garbus, ada Paloi, itu predikat-predikat yang di dalam koloni mereka bercanda. Contoh, saya pada suatu ketika, rupanya Pak Anang ini mau istirahat ya di Studio Tigaro di Taman Budaya itu. Mau istirahat karena kita rame, ya, kita rame masih main-main sama Manco, Melkan Ibsan, Oyan Big Boy dulu kita sempat. Nah kita dikasih duit, gak paham saya ini, makan kamu, padahal kami baru makan, terus dikeras sama, ternyata beliau itu mau istirahat. Jadi kan yang hal-hal begitu dengan santun, dengan apa, kasih duit supaya kita keluar dari studio makan. Ternyata begitu kita datang, tidur. Dan ada tulisan. Nah, itu yang di pintu. Maaf, tadi, nah, dia ngomong Banjar kan, artinya, maaf, aku tadi hendak guring, makanya kan kujulungi duit supaya berjauhan. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia aja, saya mau istirahat. Nah, kan hal-hal begitu kan ada mengantur kenangan tersendiri gitu anunya.
1: Penos setelah panjang lebar tadi kita berbicara ya. Dari pandangan Penos sendiri seperti apa Pak Nardiansah perjalanan di bidang seni dari sang legenda kita ini Pak Haji Anang Ardiansah selama Bapak mengenal dengan beliau mulai dari bawah sampai akhirnya beliau menjadi sang legenda seni Banjarmasin Kalimantan Selatan
0: ya. Pak Anang ini kan pernah di luar Kalimantan, jadi di Semarang, di Surabaya, di Malang, bahkan beliau sempat sekolah di Malang. Nah, mana kalau waktu di Malang itu mereka ada perkumpulan orang-orang Banjar termasuk tokoh karismatis Islami kita, artinya Tuan Guru Haji Anang Jajuli. Jadi Anang Jajuli dan kawan-kawan ini termasuk Pak Anang itu membentuklah sebuah grup itu namanya Lintang Banua. Nah, itu berdirinya itu di Hotel Brantas di Surabaya. Kalau tidak salah ingat tahun 56. Nah, dan kebetulan yang punya hotel itu Pak Rudin Muhani, orang Banjar atau orang Matapura, punya Hotel Brantas. Jadi mereka sekolah, ada yang kuliah macam-macam, kumpul-kumpul di situ, terbentuklah Lintang Banua. Bikin lagi Tabonio kalau tidak salah di Semarang. Nah, dan beliau juga pernah ikut orkes Kuriding, orkes Bayangkara, Adirama. Nah, yang di Jakarta tuh JF70 itu Jakarta Post. Anataria. Anataria ini pemainnya rata-rata pemain orkestra RRI Jakarta. Jadi seperti Sapi Iklimo, Pak Baim, Muhtar Embut. Nah, ini pemain hebat, hebat, penyanyi juga hebat, Mas Nun, ya kan? Nah, dan yang hebatnya lagi Paris Baranda itu loh, Kota Baru. Kemarin yang saya ingat saya 2009-2010 masih itu ada merupakan salah satu jingle iklan buat backsong di Jepang. Di Australia itu di Australian Broadcast Company juga tuh Paris Baranda juga.

0: Berarti Pak Nang Ardians ini kerjanya bukan hanya untuk Indonesia, tapi bahkan sampai ke luar negeri, Pak ya.
1: Jadi berkat dedikasi beliau, jadi beliau memang mendapat apresiasi perhatian dari beberapa gubernur yang kita sudah beberapa periode ini. Jadi kemarin di 77 dia dari Pak Subarjo gubernur juga dapat penghargaan dari pusat, dari Kementerian Dikbud, terus dari almarhum Pak Sarif Garham 2003 juga dapat, dari Pak Rudi Arifin 2008. Nah, bahkan 2008 itu istilahnya itu pamungkasnya ya. 2008 beliau dapat sejumlah nominal duit waktu saya Taman Budaya kita acarakan di situ, dan itu saya usul ke pemerintah waktu itu provinsi. Ya, itulah jadi sebuah rumah layak huni di Jalan Sutoyo S sekarang di Gang Amalia itu, sampai beliau mengakhiri hayatnya.
0: Nah, jadi saking banyaknya kiprah Pak Nang Ardiansah dalam berseni, kalau boleh tahu Pak ya, karya beliau ini sebenarnya ada berapa banyak sih Pak?
1: Kalau menurut catatan dan yang saya ada dokumentasinya, kemarin itu 103. Jadi kalau saya kayak sebenarnya tidak begitu fantastis. Kenapa? Karena Pak Nang memang bikin lagu itu tidak asal jadi. Beliau bikin lagu itu seperti Kasih Putus di Luhuk Bading Sana. Itu 2 bulan. Dan itu ada prosesi sakral, ritual, sampai bisa kesurupan dan sebagainya. Karena itu kisah masalah kerajaan. Jadi 103 itu melahirkanlah 6 album pertama dalam bentuk kaset waktu itu. Jadi dari 6 itu 56 buah lagu. Nah, tapi lagu beliau yang pertama ini saya informasikan, barangkali masyarakat Kalimantan Selatan banyak belum tahu, itu justru judul pertama lagu yang beliau ciptakan itu kalau tidak salah tahun 56, Pancarekenan. Nah, lagu terakhir beliau yang sampai sekarang belum disosialisasikan dan apa itu, Patih Ampat.
0: Jadi Venus, dari sekian banyak lagu yang diciptakan oleh Pak Haji Nang Ardiansah, dari 103 dan 56 yang sudah publis, ada satu lagu yang sangat menarik, yaitu Paris Berantai.
1: Sebenarnya Paris Berantai itu tidak ada kaitannya dengan Menara Eiffel, dengan Prancis dan sebagainya. Itu pure mutlak kekaguman seorang Haji Nang Ardiansah terhadap penggandutan. Jadi seorang perempuan, kalau penggandutan itu kalau di Madura itu kayak ronggeng ya. Ini pelaku tari begandut. Seorang wanita yang bernama Paris ini mendekati sederhana. Jadi tidak putus-putusnya beliau menyanjung. Jadi diumpamakan dengan sampiran kota

Dan Sanak Pro 4, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Puntik Dalam, Kabupaten Barutokuala pada hari Jumat 21 Agustus. Kebakaran yang melahap kawasan hutan di samping jalan utama menuju 4 lokasi desa, yakni Desa Karang Indah, Desa Karang Bunga, Desa Karang Buah, dan Desa Karang Duku. Kobaran api sempat menyeberangi jalan hingga menyebabkan satu bangunan kosong di seberangnya ikut kebakar dan sanak. Kepulan asap nang menyelimuti sekitar lokasi juga mengganggu jarak pandang pengendara nang melintas. Relawan BPK Karang Indah, Amiadi, memadahkan bahwa kebakaran tersebut terjadi setelah pelaksanaan sholat Jumat dan kobaran api sempat membesar di pukul 1 siang. Sejumlah relawan dari wilayah Kecamatan Mandestana bersama aparat setempat langsung merespon dan melakukan upaya pemadaman. Langkah tersebut dilakukan untuk pencegahan api meluas karena lokasi kebakaran berada di dekat lahan pertanian milik warga. Kebakaran juga terjadi di perbatasan Desa Karang Indah, Desa Karang Bunga dan berada tidak jauh dari area persawahan warga. Kondisi ini membuat masyarakat sekitar khawatir api merembet ke lahan pertanian maupun juga permukiman. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Sarang Perawat masih di Suara Budaya Banjir untuk siang hari ini. Bagaimana situasi di tempat Anda? Silakan informasikan ke kami di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-6022 maksudnya ya. Silakan untuk informasikan ke kami situasi cuaca dan juga informasi seputar titik api atau kebakaran hutan dan lahan di daerah Anda dan Sarang Perawat, dan agar kami bisa informasikan ke para pendengar yang lain, apalagi mungkin bagi teman-teman atau dan Sarang Perawat yang ingin bepergian ke satu daerah yang dimana mungkin daerah tersebut terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan kita bisa berikan informasi kepada mereka agar bisa mengalihkan ke jalan lain. Tetap hati-hati dan gunakan masker di perjalanan dan jaga juga visibilitas Anda di jalan dan Sarang Perawat. Kalaupun misalnya situasi memang sudah jarak pandang semakin mengecil, ada baiknya Anda menyalakan lampu hazard ya, agar bisa membuat Anda dan pengguna lain menjadi lebih aman di perjalanan, karena memang visibilitas tuh mengganggu jarak pandang, dan lampu menjadi alat bantu Anda untuk tetap aman di jalanan.

Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nur Haji Muhyiddin maksud kami mengeluarkan sejumlah instruksi untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayahnya. Salah satu instruksi tersebut meminta aparat penegak hukum termasuk Polda Kalsel mengusut secara tegas setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan termasuk jika ditemui keterlibatan perusahaan. Pemprov Kalsel telah memperkuat dan melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian, termasuk para Kapolres di masing-masing wilayah. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah karhutla terus terjadi dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun juga lingkungan. Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan sekecil apapun. Kondisi cuaca dan lahan yang kering dinilai dapat menyebabkan api dan cepat membesar dan sulit dikendalikan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

anak perempuan perampakan beruang madu yang serang 15 unggas di Desa Antasari, Kecamatan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan juga Damkar ini berhasil mengevakuasi seekor beruang madu jantan yang meresahkan warga Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang 4 pada Jumat dini hari. Satwa liar berbobot 50 kg tersebut terjebak masuk ke dalam perangkap besi yang dipasang petugas pada sekitar pukul 3 pagi usai mengincar pemukiman penduduk. Upaya penangkapan ini merupakan respon cepat petugas atas keresahan masyarakat setempat yang kehilangan belasan ekor hewan ternak secara misterius dalam beberapa hari terakhir. Kepala Satpol PP dan Damkar Tanah Bumbu, Saikul Ansari, mengonfirmasi bahwa pemburuan beruang madu ini berasal dari laporan warga mengenai serangan terhadap hewan peliharaan sejak Rabu lalu. Demikian kabar perompak, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Mu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila salatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang Maha Gagah dan Maha Mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari,
ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan. Karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

0: ampun iki. Karena corona niki ampun.
1: Iya, ya maksudnya kan kadang terpaksa kena sedot.
2: Soalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

kami sampaikan kabar perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan sana, pembangunan jalan lingkar selatan Banjarbaru semakin berprogres. Belum lama tadi, pengaspalan awal sudah dilakukan di jalan alternatif baru di ibu kota Provinsi Nang ini. Pada pembangunan tahap awal, 14 trase ini menghubung jalan Purnawirawan Palam lawan juga jalan Guntung Manggis. Wali kota Banjarbaru Haja Arna Lisa Halabi memandangkan bahwa pembangunan jalan baru ini bertujuan geser mengatasi potensi kemacetan lalu lintas di Banjarbaru. Kehadiran akses baru tersebut mampu geser membuka kawasan yang sebelumnya relatif terisolir karena keterbatasan infrastruktur jalanan yang ada di sana. Kedepan ujar Sidin, pengembangan 14 trase jalan lingkar ini diharapkan mampu membentuk jaringan jalan yang semakin terintegrasi sehingga Banjarbaru memiliki sistem konektivitas yang lebih kuat dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi kota dan peningkatan mobilitas masyarakat. Sebagai informasi dan sana, proyek yang dilaksanakan melalui program infrastruktur Presiden Jalan Daerah merupakan jalan salah satunya dari 14 trase jalan lingkar kota Banjarbaru yang diinisiasi wali kota Hajah Arna Lisa Halabi. Demikian kabar perempat dan sana, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Sekarang ini di beberapa daerah sedang memasuki musim kemarau. Musim ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan akibat sengatan sinar matahari secara langsung. Namun penyebab lain dari kebakaran hutan ini adalah keserakahan manusia memiliki lahan kosong untuk membuat bangunan baru. Banyak dampak yang diakibatkan, antara lain banyak flora yang hangus dan fauna yang kehilangan habitat mereka. Selain itu, asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut dapat mengakibatkan polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dikutip dari indonesiabaik.id, kebakaran hutan dapat dicegah dengan menghindari perilaku membakar di area hutan, memantau titik api, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, serta mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin.

Saat ini kita menghadapi dua musim yang tidak menentu seiring waktu. Salah satunya musim kemarau. Bahkan musim ini bisa menyebabkan kebakaran pada hutan. Namun ada dampak yang diakibatkan dari kebakaran hutan, yaitu terbentuknya kabut asap. Kabut asap sering terjadi pada pagi dan sore hari saat musim kemarau di daerah perkebunan atau lahan gambut. Namun tidak jarang masuk ke wilayah permukiman dan kota. Fenomena kabut asap ini tentu sangat mengganggu dan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Menurut situs resmi BMKG, ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat terjadi kabut asap. Antara lain, tetap berada di dalam rumah, tutup jendela untuk menghindari masuknya kabut asap, menyalakan exhaust fan jika ada, memakai masker jika keluar rumah, menggunakan helm atau menutup jendela kendaraan, mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu kendaraan, dan tidak memperburuk kondisi dengan ikan.

Dan sedang perempat, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, di mana ia menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan di dunia terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bako menyebutkan beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program itu juga memberikan beasiswa kepada sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Nah, dan sedang perompret, dirincikan sejumlah negara-negara yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda sebanyak yang terbanyak yakni dikirim ke Australia. Dan ada Australia dengan 135 penerima, Singapura 72 orang, Kanada 70. Dalam negeri ada 140 orang, Hong Kong 38, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang, dan selebihnya tersebar ke Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan juga Prancis.

sederet penerbangan dibatalkan dan keterlambatan imbas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, menyampaikan asap yang membuat jarak pandang atau visibilitas menjadi terganggu. Jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan. Apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda, dialihkan maupun dibatalkan. Dari hasil pantauan, dasarnya asap tebal paling berdampak operasional Bandara Singkawang yang menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan, di mana pembatalan penerbangan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2026 dengan jarak pandang 3.000 meter. Dan penerbangan Transnusa terdampak dengan jumlah 174 penumpang rute Bandara Soekarno-Hatta dan juga Singkawang dan 153 penumpang Singkawang CGK. Superjet juga terdampak dengan 180 penumpang CGK SKJ dan 87 penumpang SKJ CGK pada 18 Agustus. Jarak pandang sekitar 2.000 meter lebih pekat dan sarang perompat, dan Transnusa terdampak masing-masing 174 penumpang rute CGK SKJ dan SKJ CGK.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat ada 27.736 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam 4 pekan terakhir di Dansanak, mulai dari minggu ke-28 sampai minggu ke-31 tahun 2026. Peningkatan kasus terjadi seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan lawan lahan serta paparan asap di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Data Dinkes Kalsel memandangkan bahwa kasus ISPA terus meningkat setiap pekannya dan pada minggu ke-28 tercatat 5.319 kasus, kemudian meningkat menjadi 6.460 kasus pada minggu ke-29. Jumlah yang itu tadi kembali naik menjadi 7.617 kasus di minggu ke-30 dan mencapai 8.342 kasus di minggu ke-31. Jika dibandingkan lawan minggu ke-28, terjadi peningkatan sebanyak 3.000 kasus lebih dan secara berempat. Kepala Dinkes Kalsel di audit juga memandangkan peningkatan kasus ISPA menjadi perhatian serius, terutama karena terjadi bersamaan lawan meningkatnya aktivitas karhutla, paparan asap di sejumlah daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara menurun akibat kabut asap yang itu tadi. Demikian dan sana kabar berempat, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

24 kawasan wisata Taman Mangrove Gersik Putih di Kabupaten Tanahbumbu menawarkan alternatif rekreasi alam dengan harga yang sangat bersahabat. Pengelola menetapkan tarif tiket masuk hanya sebesar 5.000 per orang untuk menikmati seluruh fasilitas yang ada di kawasan ini. Kebijakan penetapan harga tiket murah ini merupakan strategi khusus bagi pengelola untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sasaran utama dari kebijakan harga ini adalah kalangan remaja dan pelajar sekolah menengah untuk membutuhkan ruang rekreasi ramah biaya. Pengelola wisata Mangrove Beach, Rudy Hartono, menyampaikan bahwa tarif masuk sengaja dipatok terjangkau agar anak-anak muda ini dapat menikmati keindahan alam, di mana kebijakan ini terbukti berhasil menarik minat kalangan remaja pelajar di sekitar wilayah Batu Licin secara signifikan. Ia juga menambahkan tiket murah ini membuat para siswa tidak ragu untuk menjadikan tempat ini sebagai lokasi bersantai harian mereka.

4 ya. Aduh, udah lama ya kangen sama Ikini kita nih. Udah dengar di sini lagi dan senang Pro 4. Dan cuaca di Kota Banjarmasin hari ini kayak cuacanya tuh on off gitu. Tadi cerah, terus kemudian panas lagi, cerah lagi, panas lagi, dan sekarang cerah lagi, agak menuju ke mendung gitu ya. Tapi nggak tahu nanti seperti apa. Tapi kata Helda di luar cuacanya terik banget, panas banget dan senang Pro 4. Jadi yang pengen keluar rumah jangan lupa untuk pakai sih namanya, pakai jaket. Kalau bisa jaketnya kalau yang punya anti UV, alhamdulillah lebih bagus lagi. Sarung tangan juga, dan jangan lupa untuk masker ya, kemana-mana harus dibawa nih, dan sarung perompet biar kita nggak terserang ISPA ya. Karena kondisi cuaca yang sangat buruk di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, apalagi yang terparah tuh di daerah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar dan sana. Nah, saya bentar lagi mau pamit. Nanti bakal dilanjutin sama Helda, bakal berdangdut, bergoyang sama-sama ya. Nanti jam 3 sore sampai jam 5. Dan di suasana Kota Banjarmasin di hari Sabtu dan Jumat di weekend kali ini ya. Nanti hari Senin masuk kerja, terus kemudian hari Selasa libur lagi. Ada hari fitness ya. Oke, dan Sana Jumat. Dan masih ada dua lagu terakhir akan kami hadirkan ke ruang dengar dan Sana Jumat. Dan saya pamit, selamat siang, jelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Stasiun Meteorologi Samsudi Nor memperkirakan cuaca Kalimantan Selatan pada Sabtu 22 Agustus 2026 umumnya cerah hingga cerah berawan. Kondisi cuaca ini disampaikan perkirawan BMKG Samsudi Nor Aditya Prakoso melalui siaran informasi perkiraan cuaca di RRI. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca kondisi wilayah Kalimantan Selatan pada pagi tadi umumnya cerah. Begitupun wilayah sekitar Bandara Samsudi Nor juga terpantau cerah. Aditya memandangkan jarak pandang sekitar Bandara Samsudi Nor mengalami penurunan akibat kabut asap. Kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat yang melakukan aktivitas di wilayah yang terdampak. Arah angin diperkirakan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara 37 hingga 92%. Untuk perkiraan cuaca di seluruh wilayah kota dan Kabupaten Kalimantan Selatan, hari ini diperkirakan cerah berawan. Sementara itu, perkiraan gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu perlu diwaspadai gasan perahu nelayan, laut jual kapal tongkang, laut jual kapal peri. Perlu diwaspadai potensi gelombang tinggi di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Gelombang yang itu di sanak dapat mencapai 2,5 meter. BMKG mengimbau masyarakat, khususnya pengguna transportasi laut, mengatakan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi. Informasi perkiraan cuaca terbaru dapat diakses melalui situs resmi BMKG di cuaca@bmkg.co.id dan Instagram @cuacakalsel. Demikian kabar perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar. Nang sanang merompat, jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Edisi hari ini, nang sanang hari Sabtu di 22 Agustus 2026. Bersama Ulun Helda yang kembali menjumpai nang sanang perompat Sabarataan, dimana saja berada di ruang dengar Bubuhan Band Sabarataan di 87,7 dan 105,9 MHz, tentunya di Promot RRI Banjarmasin. Di edisi hari ini, nang sanang perompat di Sabtu sore ini, dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, yang mau bergabung bisa di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953. Kita juga live di Nusa Anak Perompat di TikTok RRI Perompat Banjarmasin. Kita mau terima telepon WhatsApp kita dulu ya, Nusa Anak. Halo, ayo goyang.
1: Halo, goyang yuk.
0: Goyang yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman.
1: Oi.
0: Nah, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, aku enak parak di IG jendela nah.
0: Alhamdulillah di IG jendela ya, kalau baik juga kalau sinyal di IG jendela.
1: Eh baik kan ada enak.
0: Nah, alhamdulillah mau di IG jendela kok, dia tuh jendela kan ngali.
1: Mau ngelihat pada jendela itu singanya anu ada mau.
0: Oh, oke, okay. Alhamdulillah hari ini sinyalnya bagus. Cukup di IG jendela aja ya kalau.
1: Jadi anu nih apa? Nyaman berinak tatarang sinal
0: ya. Nah, alhamdulillah tatarang ya kalau mudah ini kurang ngasapnya lah.
1: Kurang mana anda ada enak.
0: Tapi lagi nampu sudah tengah malam pian, bau benar asapnya nih pian.
1: Ya saya puji orang bila malam tu.
0: Berasa ya, banget
1: kita. Ada sedikit pun lah. Ya, dah
0: tahu dah. Oke, alhamdulillah sehat. Nah, kita bawa bedang dutan aja dulu ya kada hari ini.
1: Saya bujur ya. Nah. Aku lagi minum ada enak. Sebujur bang, aku kopi aneh deh nak.
0: Ayo hasil itu, apapun minumannya tetap, yang penting kita tetap berdangdutan.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya hari ini ada Yale Yale, Alamat Palsu. Emang gua pikirin, nana-nana, Dewa Amor, bawa santai, gak pakai lama. Saling tergoda, ada bayangmu seperti mati lampu, berbisik, curi-curi pandang, slow move on. Cinta kepiting, biduan, di tepi pantai, bukan cinta biasa. Mau yang mana lagunya?
1: Lagu yang cinta kepiting itu apa ada?
0: Cinta kepiting, Epita Mala.
1: Hanya menata gue itu tidak aku nak ada tahu ini.
0: Kita udah ngarahkan karena kayak pola lagunya.
1: Sejak dulu aku belum lahir lagu ini hanya tahu
0: nah. Nah, bisa juga pian lahir udah belum lahir juga pinanya.
1: Mana ke rumah tahu udah kan tuh dia lagi.
0: Kita udah ngarahkan karena lagunya ya kalau.
1: Selamat dulu lah.
0: Silakan salamnya.
1: Emang di Pura ya. Mau diringkat udah kaya nih Juana, udah sekayanya Juana.
0: Min.
1: Sama si Mbak apa tuh? Acari Anti juga ya lo.
0: Acari Anti,
1: Ini lawan si Mama Bungkus kan?
0: Mama Bungkus, mau Mama dan di mana kasih din hari ini?
1: Ya, Cidinnya kalau tegurin kalau lagi lo lah. Lawan si Mbak Bibri kayak jatuh di Sungai Andes, Cidin tuh.
0: Ya, iki.
1: Siapa Amhadi juga sih siapa lagi itu. Nah, yang siapa yang lagi punya baru nih nah, tetangga nih nah.
0: Ada
1: Pak Haji Adli.
0: Adli inggih.
1: Iya, Pak Haji Adli itu di Jalan Karet yang enggak salah nah. Pada aku di Jalan Pasir Putih.
0: Nah, barakan tuh kena.
1: Eh, sebertan deh nah.
0: Sabaratan. Oke deh.
1: Udah sehat semua nih lo.
0: Amin.
1: Boleh telepon lah.
0: Anang apa atau kenapa?
1: Nalulah. Assalamualaikum Yuna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kada sawat takunannya. Ayo kita terima telepon dulu. Halo, ayo goyang.
2: Goyang itu Hilda.
0: Goyang yuk, dengar siapa di mana?
2: Yani Hilda.
0: Siapa?
2: Yani.
0: Terpaget-paget Yani suaranya, Han.
2: Ya iya kok.
0: Wih. Nah, jadi kok takun lagi.
2: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya hari ini Yale Yale Alamat Palsu. Emang gua pikirin
2: Alamat palsu.
0: Jangan sasar ya Nila.
2: Salamnya dari A sampai Z aja.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sana kita juga live di RRI Perompat Banjarmasin nih. Di TikTok RRI Perompat Banjarmasin. Ya, sana perompat ada dari Zura Zaferi. Salam dari orang Banjar warga Malaysia. Ya, oke, salam kenal dari Banjarmasin. Ujar Sidin, Sidin generasi ketiga orang Banjar migrasi ke Malaysia. Ada juga Rosna Rahman, salam budaya. Ada dari Kendari, oke, salam dari Banjarmasin. Ada juga AR7, salam dari Barito Selatan, Kalteng, buat yang baca. Terima kasih banyak, oke, sama-sama. Dari Babang Pebli, Pebli, boleh deh ngutan gabung, salam kenal buat semuanya. Makasih, boleh, benar, pun yang bergabung, ya Allah. Muhammad Alensi 83, Batam hadir, oke, selamat bergabung di Banjarmasin. Ada Ibra Anglers, salam Kuala, host Banjarmasin, apa kabar warga waras waras Banjarmasin Perataan. Iya, dari mana nih? Masih bukan apa nih? Bukan Kulaan, hadir dari Bandaraya, Pelating Jaya Malaysia. Oke. Okay. Ada Lovely Shala, Mama Madan, Mama Alpi sudah bergabung belum? Sidin belum bergabung, kemanaan kah Sidin nih? Mungkin lagi berusaha untuk bergabung untuk menelpon kita di sini juga. Kita mau terima telepon lagi lah di WhatsApp kita, kita coba. Halo, halo, ayo goyang. Waalaikumsalam. Amah, kayak kabarnya Amah?
3: Baik, tadi mah empat ya Anika lu nyanyi pakai anu kah? Pakai WA kah tadi?
0: Tahu gua. Telepon. Kayaknya menelpon ke telepon biasa. Enggih. Ya.
3: Nah, tadi Herman lambat jadi sobat berpaling kuguri lagunya anu aja nah.
0: Nana-nana, Dewa Amor, Bawa Santai, Seperti Mati Lampu, nana, Ada Bayangmu, Nana-nana, oke. Okay.
3: Jikin kesukaan Abang Jaya, Abang Jaya itu kena men aku pau maaf nih ku. Ku juluk Bang, bila lawas ini lawas sebenar, ini Bapak dia yang jarum terus nih, ada pau orang nilai. Salam Abang Jaya, tunggu suaranya.
0: Iya, oke.
3: Masuk presiden loh di belakang. Ya salamnya juga buat Yani, buat Tunggu mau mandi, buat Sari, buat Abang Hadi, Abang Ari, terus lagi Abang Hadi juga ya, Abang Hakim. Ya buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Amah. Nah, kita terima telepon kita dulu nih. Halo. Assalamualaikum, ayo goyang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Dengar siapa di mana nih?
4: Dengan orang baru nah.
0: Orang baru orang di mana?
4: Orang tapi stok lama.
0: Orang baru stok lama, kita sama semuanya. Iya. Dengan siapa di mana, Bian?
4: Sama Abang Mihat juga.
0: Bah, nangin ini hanyar banar, tapi lawas banar.
4: Nah, ya Allah. Tuhan Tuhan di aja.
0: Enggak ada apa-apa, kita tetap eksis ya, kada.
4: Asal abis Tuhan ya Allah, kada abis model aja Tuhan.
0: Yang penting sehat, Bang Mihat.
4: Nah, ya Tuhan, tapi awet ya Allah. Sehat tuh, awet tuh, dah.
0: Iya, Ayo.
4: Ketawanya bilang, menarik hati.
0: Mai, asal jangan mulah pian kanyang hajam, kada dengar kan tetawa lu kita harus kena.
4: Mulah lapal lagi, ya. Nah, ketawa lagi, lapal lagi, ya, lu.
0: Ayo sambil makan, tapi pedangdutan dulu kita ya, kalau. Jangan salah suap, kena lah.
4: Ya, kada, apa kamu untung juga.
0: Oke, lagunya Bang Mihat sore hari
4: lagunya,
0: ini.
4: Lagunya apa?
0: Yale-yale alamat palsu. Emang gue pikirin Dewa Amor bawa santai enggak pakai lama saling tergoda. Ada bayangmu seperti mati lampu berbisik curi-curi
4: ada
0: pandang.
4: Ada bayangmu tuh. Siapa yang punya?
0: Melinda.
4: Nah, itu juga.
0: Oke, siap.
4: Salamnya ada bayangmu.
0: Mantap ya.
4: Ya salam lo. Nih udah mana?
0: Lain minanya nih, Helda juga.
4: Masa tawanya tuh aku nama Helda bang.
0: Nah, kan inget kak Piana ulun.
4: Ya salam lu lah. Siapa Amah gak deh?
0: Amah tadi ya.
4: Oh, Amah lah. Buat Yani. Kak Yani, Jody, Kalayan. Hakim. Lukman, Mama Enor. Buat siapa lagi lah. Hadi dan Ipah. Bang Ali. Buat siapa nang di penyebar atau Adli?
0: IG ada
4: Adli Madu aja. Buat siapa lagi? Buat siapa nang? Yanti aja Yanti.
0: Yanti.
4: Eh Mama Madan. Mama Madan guring lagi kan nenek?
0: Karang makanya pian.
4: Anu lagi tanda kawa mengupas bawangnya.
0: Kenapa? Guring tadi.
4: Tidak guring. Tidak larang bawang mengupas Mama Madan tuh.
0: Kalau
4: 1 kilo 10 on.
0: Bisa benar pianilah. Garak sih Den. Oh Madan ngasih kesini atau gabung?
4: Oh Mama Ipah, bangun Mama Ipah.
0: Oh Mama Ipah, oh Mama Ipah bangun, mau madan atau?
4: Mau madan gak Mama Ipah?
0: Mau madan kok Mama Ipah nih?
4: Sama aja.
0: Ayo ha, mau madan Mama Ipah bangun pokoknya.
4: Ya bangun Mama Ipah. Bangun. Sahur.
0: Ah, kesiangan.
4: Terus samanya aja di salam mana?
0: Oke, oke.
4: Jadi tunggu lagunya lah. Berarti kamu jalan dan sehat selalu.
0: Amin.
4: Rezekinya. Jadi langkah-langkah dapat jodoh itu.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, paket sudah. Oke, sorry bang, lihatlah. Oke, dari kita terima telepon WhatsApp kita lagi ini. Halo, ayo goyang.
5: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Haji Adli. Apa kabar Bian hari ini?
5: Alhamdulillah baik dan sehat selalu.
0: Alhamdulillah baik, sehat.
5: Semoga
0: selalu.
5: Juga Pak Helda juga sehat.
0: Amin, semoga kita seberatan sehat ya kalau.
5: Iya, betul.
0: Kita bawa lagu hari ini, lagunya masih banyak pilihannya hari ini.
5: Kamu sendiri bisa nggak?
0: Boleh. Apa lagunya hari ini? Hardang. Oh Hardang. Siap, pas mana harinya bang lah?
5: Pas.
0: Panas banget.
5: Kalau hari hujan nggak bisa. Panas mengganteng.
0: Panas mengganteng, kita baru ada hujan bang ya kan lah. Tapi kita udah lagi hujan turun nih.
5: Sabar aja dulu.
0: Kita bersabar, banyak-banyak berdoa aja ya kan dak.
5: Doa. Salamnya Nara.
0: Salamnya silahkan.
5: Buat Yani di Alabiu.

0: banyak yang masuk ya di sana Pro 4 di atas lagi nih. Apalagi nih? Oke, iya. Bawa sedikit. Siap. Oke, ada juga nih dari Nyoman Santika. Sore Mbak dari Bali. Oke, sambil bergabung ini dari Bali. Ada Ibra Anglers, Malaysia pun rame orang Banjar ke Jawa. Oke, orang Indonesia kayak di mana-mana lah ada. Request lagu Nyoman Santika yang pertama kali dari lagu yang pertama kali dari Pance. Nanti kita carikan lagunya ya. Abis itu Herman, assalamualaikum, Majul Hadi ulun hadir. Oke, selamat bergabung. Oke, Bos Sukari, assalamualaikum, mat siang, teteh, nanti gimana kabarnya, sehat? Ini dari Citando, daerah Malimping. Oke, selamat bergabung, mau request lagu Janur Kuning. Nanti kita carikan ya lagunya buat siapa tadi? Neng Siska di Munjul. Oke. Nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna dari Bos Kari. Ada Bang Hakim juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau putarkan dulu nih. Kita mau terima satu telepon lagi dulu nih baru kita putarkan lagu. Oke, halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang yuk. Assalamualaikum Heldaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Kak Febri di Sungai Andai, Dek.
0: Febri, Kak Febri Sungai Andai, apa kabarnya Kak Febri?
1: Alhamdulillah sehat. Anda juga sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagunya itu aja ya, Dek.
0: Lagunya
1: ya, mati lampu ya saya.
0: Oke, siap.
1: Kirim salamnya buat yang sudah masuk aja semuanya ya. Dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dibanyakan umur, dimurahkan rezeki semuanya, diberikan keselamatan semua. Assalamualaikum Helda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, baik. Kita sana

0: Goyang yuk, masih menemani Pian Subrata. Tentunya di mana saja berada, di ruang dengar Nang Sanang Perompat, di Perompat FM, di Ayu Goyang hari ini dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Nang Sanang. Yang mau gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di TikTok dari Perompat Banjarmasin. Ada yang mau bergabung nih di WhatsApp kita di Nang Sanang, kita terima dulu nih. Halo, Ayu Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Abahnya Kalbi, kayak kabar?
1: Kabarnya kepanasan ya nang hari-hari.
0: Mana sama aja kita kepanasan hari-hari ya kalau.
1: Iya, tadi dia pengen nanya mana panas atau tak panas.
0: Iyalah. Panas banget harinya.
1: Mana panas aja pang, malamnya dingin loh.
0: Rumah, ayolah. Asap apa nggak ya pak di sana? Kabut juga kah?
1: Iya, asapnya kan. Asapnya kok beda kan dengan kabut. Soalnya anginnya bangunin kan itu sama ibu itu kan sudah bangun, jadi ini ada efek lah
0: ya lah. Anginnya kelain lah.
1: Iya, anginnya beda sih.
0: Alhamdulillah, pun apa itu ya kalau.
1: Ya, tapi lihat lah.
0: Pilihan lagunya hari ini ada Yale Yale, emangnya gua pikirin Dewa Amor, bawa santai gak pakai lama. Gara-gara sebotol janur kuning, hardang, saling tergoda, berisik. Gara-gara sebotol, oke. Okay. Salamnya gesan
1: salam
0: siapa? Ter.
1: Kalau utama di Korea, Jerman menyerbu nama kita lama waktu itu pada macet tadi lagi sudah kita lihat apa yang ini nang lagi banyak berita aja
0: terus
1: semangat kita pak masih berita baik juga terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum lawan pertanyaan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang abahnya Kalbi ini siapa yang hendak bergabung di Rasanak? Halo, ayo goyang. Oke. Dicobain lagi nih Rasanak Perompat di 0511-3252-602 nih Rasanak. Kita mau juga bacakan nih siapa yang sudah bergabung di WhatsApp kita di WhatsApp. Di live TikTok kita ya Rasanak Perompat. Oke, siap stop. Tadi kan ada yang request mau nitip kirim salam ya Bos Fahri kan buat buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisa. Buat Pelda sehat selalu dan diberikan umur panjang aja keluarga, amin. Okay. Dari Ribut Abrianto, lagunya Rujuk Roma Irama. Dari Ribut Abrianto, Jember, Jawa Timur, salam kagem sekeluarga. Okay. Salam sehat juga ajar. Apalagi nih dari Halim, Mbak Helda request lagu Hujan Datang Lagi NTS Taurina, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal, siap, lagunya sudah kita siapkan ya. Ada dari Tumingan Mulbi tadi ya, requestnya lagunya tadi apa beliau tadi? Oh, apa Tumingan Tuksono Sentolo. Habis itu Ibra ya, dangdut Malaysia versus Indonesia banyak bedanya. Oke. Nah, dari Ian Kustila nih. Napa yulah Radio Ulun nih kada menyambut RRI Pro 4 nih sedangkan Pro 1 lantang benar. Oke, mun kada menyambut kita juga bisa pian mau mendengarkan di streaming aja di RRI Digital nih dan Sanak Pro 4 lah. Oke. Nih Dang Sanak Pro 4 tentu masih menemani Pian Seberatan. Ada siapa lagi? Ada Ian Gustila Ulun di Amuntai. Oke, selamat bergabung dari Amuntai. Dari Ibra juga apa tadi tuh? Petaling Jaya Selangor Malaysia. Hangat berangat. Oke, sama-sama kita lagi panas juga lah harinya. Dari Laila Adela request lagu Setangkai Bunga Padi dari Almira Sabrina. Oke, nanti kita carikan lagunya di Dang Sanak. Ya, Dang Sanak Perompat Seberataan. Informasi gesan bubuhan Pian Seberataan untuk azan asar nih akan berkumandang sesaat lagi di Nang Sanang Perompat di 15 jam 15 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah nih Nang Sanang. Saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya untuk Nang Sanang Perompat kaum muslimin dan muslimah selamat menunaikan ibadah sholat asar, semoga ibadah

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Berupan suara budaya Banjar, suara budaya Banjar. Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman bagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kabarnya?
1: Oh, Mardi Marabahan. Oke. Okay. Apa kabar pian hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar ini baik, panas biasa.
1: Bah, sama aja.
0: Berkabut tangkap. Ini ya kalau nanti pagi hari dan siang hari ya Allah. Mari bahasanya dengan Hilda, kamu sendiri bisa mengalahkan panasnya hari ya kalau.
1: Jujur benar berani kesabaran lah. Amin.
0: Ya, kok. Oke. Lagunya ada.
1: Lagunya hari ini Yale Yale Emang Gue Pikirin, Dewa Amor, Bawa Santai, Saling Tergoda, Berbisik Curi-Curi Pandang, Gara-Gara Sebotol, Slow Move On, Biduan. Mau yang mana lagunya?
0: Yang nomor 2 deh, Pak.
1: Emang Gue Pikirin.
0: Yang pertama deh.
1: Yale Yale.
0: Nah, anak kita, anak mendengarkan lagu Emang Gue Pikirin tadi.
1: Oke, siap.
0: Itu lagunya mulai ada sedikit goyang-goyang ya.
1: Oh, hingga.
0: Salam-salamnya lah. Salam-salamnya ke sentang-sentang kita. Emang Wasti Gurau, Abah Kalbi juga, Mama Albi juga, Mama Madan juga, Gersennya Lukman, Mama Indor juga nah.
1: Iya,
0: okay. Abang Ali juga nah. Abang Jo di Pengarun. Nah, salam-salam warga dari Bang Mawardi di Marabahan. Gersennya Abah Kalbi di Sebamban 2 pernah kita rekresakan ya kalau.
1: Iya.
0: Salam bersama pengalaman dari Bang Mawardi di Marabahan kata. Saja Hilda, makasih banyak atas waktunya. Goyang yuk merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima di WhatsApp kita dulu nih. Oke. Gak bisa gantian kan nak robot. Kita mau terima di WhatsApp kita di dalam sana. Oke, kita masih coba nih orang sana robot. Mau menerima di WhatsApp tapi sepertinya nih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: kabarnya baiknya panas hari?
1: Semua panas. Syok dah nak dingin pang itu. Panas apa adanya ya kada. Mari kita depan dulu aja dah, Mang Wandi ai. Lagunya hari ini ada Yale Yale, Dewa Amor, gak pakai lama, saling tergoda, curi-curi pandang, slow move on. Abiduan.
2: Dewa Amornya.
1: Dewa Amor. Oke, siap. Salamnya gesan siapa, Mang Wandi?
2: Salamnya buat Adi di Malibara, Lokman, Wayan, Nora, Mas Ari, buat Mamadan, Mbak Abi juga, buatnya Irsa, Mbak Hakim, buatnya si Runyuna, Irman. Ini baru, Mbak Albi, buatnya si Pincoy, Mang Ido yang menentang kita. Ya, buatnya Hilda, kemudian sehat selalu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Wandi mau gabung, masih untuk ibu bukan keberataan di Ayo Goyang.

0: setia menemani Biang Seberatan hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang mau gabung 0511325202 atau 0895345095539. Kita juga live di TikTok dari Perempat Banjarmasin. Ahmad Laili Kodri, boleh request setelah Kak boleh lagunya lagi lagu Romi Rama Citra Cinta. Oke, siap, sudah kita siapkan lagunya ya. Kita mau telepon WhatsApp kita dulu nih, kita angkat. Halo, ayo goyang.
1: Halo, goyang ya.
0: Goyang yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hakim.
1: Iya, lagunya apa nih, Elda?
0: Lagunya Yale-Yale, gak pakai lama, saling tergoda, curi-curi pandang, slow, move on,
1: gak pakai lama ya.
0: Gak pakai lama, oke.
1: Slow
0: aja, oke, siap. Salamnya.
1: Beratannya Elda, ada pembeli lagi.
0: Oke, siap, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Terima kasih. Oke, begitu imung kena.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Hakim, kita mau terima telepon kita lagi nih dang sana. Halo, ayo goyang.
2: Assalamualaikum, goyang yuk.
0: Goyang yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yanti.
2: Iya.
0: Kan, apa kabarnya cuy Yanti?
2: Alhamdulillah. Hari ini terpanas bang, pada semalam panas, cuma kata panas kayak hari ini, hari ini terjur gerah.
0: Gerah terus harinya, Julianti, panas terus. Kenapa ya?
2: Semalam apa lawan Nina tuh, siapa itu, ano, abang itu, abang Jaya, mulai teka-teki wilayah kewanitaan, Jar.
0: Apa?
2: Nah ini ulun belum menyurungin, nah.
0: Kenapa?
2: Teriakan yang namanya, komplek kesetanan. Kalau orang bisa membaca, dapat. Bilangnya kada bisa membaca, itu gangnya kesetanan.
0: Apa itu?
2: Yang komplek kesetanan.
0: Di mana?
2: Wah, karena tuh, anu, Abang Jaya kena suruh cari.
0: Abang Jaya.
2: Sini semalam.
0: Tolong katakan.
2: Semalam sedih malah teka-teki. Anu jar sama anu nah. Abu Tae, Mama Madan, segala Mama itu. Mama Alpi. Anu aja, wilayah kewanitaan aja, di mana aja. Pada aku pedahkan pada alu-alu gitu.
0: Ini bujur alu-alu. Komplek kesetanan emang di mana nih?
2: Cuma kesuruhan cari sini di mana ada komplek kesetanan.
0: Siapa tadi disuruh mencari?
2: Bila bisa membaca itu dapat.
0: Bang Jaya kan suruh mencari.
2: Suruh Bang Jaya cari.
0: Mana sih
2: dia? Bilanya bisa membaca kada dapat. Komplek kesetanan tuh bilanya kada bisa nama membaca dapat.
0: Kada bisa membaca dapat lah. Aduh sulit.
2: Penasaran. Ya, apa gara semalam tuh aku tuh pada sak pang semalam tuh sudah perang anu dah. Kasian mana sih bang Kian kena lagu kalau sampai apa lagunya nih?
0: Lagunya Yale-Yale gak pakai lama saling tergoda. Curi-curi pandang move on biduan di tepi pantai.
2: Iya anu aja yang curi-curi pandang tadi ya.

0: lagi sih
1: ini memikirkan lagi ta
0: nggak usah dipikirkan bang Ai jawab pernah ada aja.
1: Salamnya buat anda belum masuk kalau jelas siapa tuh nang di Sungai Luwak ta
0: Sungai Lau
1: Sungai Lau
0: sudah bang Mihat tadi
1: sudah lah umang
0: dulu lah bang Mihat.
1: Iya, yuk, salam sehat aja, Mama Mada, Mama Albi, ya. Haji Ratu, Amah sudah gak masuk lawan Yani?
0: Amah sudah lengkap lawan Yani-Yaninya.
1: Oh, iya, Amda. Lawan Ayah gak pulang aja masuk?
0: Siapa?
1: Amah tadi lawan Yani gak?
0: Amah sorangan, Yani sorangan, sudah ini
1: masukkan. Kalau ya bawaan, semalam bawaannya lelakian, ayo, Amah.
0: Amah sama, bawa. Amah tadi lewat anu WhatsApp, teleponnya.
1: Oh, betul. Mudahan sehatan dia perataan juga nasi apa tuh Lukman lawan Mama Enornya yang di Bati-Bati siapa tuh ya Mawar kah? Nah, di Mawar. Jadi tadi apa anu kah apa Kalbi tadi masuk juga?
0: Ya, sudah.
1: Anu Abang Jaya cariin di anu Abang Jaya di itu nah di YouTube kah cari di TikTok kah tetakune. Di mana tuh komplek kesetanan?
0: Komplek kesetanan di mana jar amun urang kada bisa membaca tahu jar urang kada tahu nah.
1: Jadi bagaimana itu abang-abang anaknya abang jayanya mencari komplek kedukunan pulangnya nak?
0: Iya ngalih nih kita mencari komplek
1: nih. Ayo ha, ayo. Ada juga selalu sehat.
0: Iya.
1: Jadi yang berjaran. Malam lah 3 hari titir sama ayamannya. Ada tak? Atau kalau bagiannya tekan atau cuti?
0: Tinggi. Tenang, Pian. Esok masih lawan Ulun Badang Dutan.
1: Mudah-mudahan kalau masuk. Tadi kalau masuk tadi awal tadi.
0: Karena dicoba ya. Masih lawan-lawan ya.
1: Dulu ke belakang. Jadi alhamdulillah kawa. Mudahan ya anu Abang Jaya mendang.
0: Mudahan amin.
1: Terima kasih Helda.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang sana kita juga live itu kayak Riprofat Banjarmasin nih ada Julak Abdul, Jurak Adul. Salam kenal buat semua dari kru RRI Banjarmasin. Salam kenal ada Ujang Fadil. Assalamualaikum. Selamat sore Kak. Selamat sore juga. Ada dari Bacin. Ayo goyang titip salam lawan kawanan Nang Bagawian buat Mas Milo salam Nagawi aja. Oke. Ujang Fadil request Sejuta Luka Rita Sugiyarto. Amun sempat kita putarkan lagunya lah. Ada Rama 43 Mbak Amah udah bawa WhatsAppan jar. Bujur benar. Amal lu WhatsApp hari ini masuknya ya. Nang sana perempat. Kawanan seberapa kita mau terima telepon lagi. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa hari ini?
2: Bang Jo nengah.
0: Bang Jo, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat nengah di atas gunung nengah.
0: Nah, kayak apa kabar pian di atas gunung? Kabut kada juga di sana.
2: Ada, alhamdulillah di pengaruh bersih nah nengah nah.
0: Anginnya kalahin.
2: Iya. Banyak pohonan anu nengnya jadi tak cukup.
0: Alhamdulillah banyak pohon ya kalau tarimun juga banyak anginnya juga yang ada bang. Alhamdulillah. Oke, lagunya sore hari ini Om Salat putarkan bang lah.
2: Lagunya apa nih?
0: Ada yale yang gak pakai lama saling tergoda move on ada biduan lawan di tepi pantai. Mau yang mana lagunya?
2: Yang dengar maknya tak tergoda apa karena
0: saling ya? Tergoda Elvis Sukaisih.
2: Nah ya
0: siap kita putarkan kena lama sawat ulun putarkan insyaallah kena lagunya
2: ya mon kata sawat kata putarkan yang penting silaturahmi.
0: Oke siap terima kasih bang
2: salamnya buat berita nanjana anunya
0: tinggi
2: dan berita sehat nanjala
0: amin
2: buat pian mudah-mudahan selalu sehat untuk panjang jadi perempuan soleha disayang keluarga berdekatan bertahan di negara berdekatan.
0: Amin, alhamdulillah, amin. Pun.
2: Bang Ali, nak umpat kamu lah.
0: Boleh, Bang Ali.
3: Yo.
0: Halo, assalamualaikum Bang Ali. Kayak apa kabar?
3: Waalaikumsalam. Kepanasan nah, lawan kabut-kabutnya.
0: Nah, ya Allah, mudah-mudahan sehat seberataan di sana, Bang Ali lah.
3: Iya.
0: Amin. Lagu dangdut hari ini Bang Ali amun sawat ulun putarkan amun kada sawat ulun mohon maaf.
3: Bobulik kejamnya kada sawat kena bobulik.
0: Ah bungkus kena bungkus.
3: Dibungkus kena.
0: Ada cendiri pandang yale-yale gak pakai lama move on biduan di tepi pantai yang mana lagunya amun sawat
3: insyaallah. Nah, apa di sini pantai ada deh?
0: Di tepi pantai.
3: Iya.
0: Oke. Siap. Salamnya
3: dalamnya. Nah, Bang Ardi, Bang Jo, Samsul. Beratan aja, nah. Beratan aja, beratan anunya, salamnya. Ya, sudah, terima kasih lah.
0: Terima kasih, Bang Ali.
2: Terima kasih, Nang.
0: Terima kasih, Bang Jo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kita di edisi hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama Ulun Helda. Untuk besok, hari Minggu, Iro Sanok Perempat masih bersama Ulun karena di Ayu Goyang. Terima kasih Ulun Sanok Perempat.

Kabar promot bersama Ulun Helda, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menaruh perhatian yang serius terhadap ancaman penyakit diare selama musim kemarau. Bukuhan Sidin mencatat sebanyak 6.673 kasus diare sudah terjadi sepanjang periode dari Januari sampai Juli 2026. Dan keseluruhan penderita diare tertinggi dilaporkan terjadi pada Januari lalu, yang menembus angka 1.570 kasus. Jumlah temuan kasus kemudian melandai pada Februari sebanyak 895 kasus dan berlanjut turun pada Maret menjadi 796 kasus. Laporan kasus kembali merangkak naik pada April sebesar 857 kasus sebelum melandai pada Mei sebanyak 783 kasus. Tren penderita melonjak kembali pada Juni menjadi 827 kasus dan berlanjut naik lagi nih dalam sanak di Juli hingga mencapai 9.045 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansah, mengingatkan hubungan warga gesan mewaspadai perubahan kualitas banyu baku rumah tangga. Penurunan kualitas banyu baku dampak dari instruksi air laut saat kemarau dinilai turut memicu timbulnya ancaman diare. Diare memang masih rendah, tapi pada wayah ini kualitas bahan baku banyu pada peringkatan kadar garam nang tinggi. Hal nang ini sedikit banyak juga berpengaruh. Yanuar juga menambahkan sekitar 99% warga kota Banjarmasin wayah ini sebetulnya telah terjangkau jaringan air bersih. Namun, perubahan kondisi bahan baku banyu tetap menuntut kewaspadaan serta kedisiplinan warga dalam menjaga kebersihan. Bukan masalah berapa jumlah masyarakat nang baisi jaringan, tapi banyu baku nang diolah gasan keperluan rumah tangga nang kadar garamnya meningkat, masyarakat tetap perlu menjaga kewaspadaan. Gasan mencegah resiko penularan penyakit diare, warga diimbau gasan selalu memasak air hingga mendidih sebelum dikonsumsi. Dinas Banjarmasin juga sudah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk menyiagakan langkah penanganan medis dasar gasan penderita. Sebelumnya fenomena intrusi banyu laut ini memicu lonjakan kadar garam air baku PT Air Minum Banjarmasin sehingga mencapai 2.119 ppm. Kondisi ini memaksakan penghentian sementara operasional intake Sungai Bilu. Akibat kualitas air baku nang belum memenuhi standar pengolahan. Wayah ini Bupati Sidin terus mencari solusi terbaik agar pelayanan kepada masyarakat tetap bisa berjalan di tengah keterbatasan banyu baku. Salah satunya yang sedang Bupati Sidin usulkan adalah pemanfaatan banyu gasan kebutuhan MCK tentunya dengan memperhatikan ketentuan nang berlaku. Demikian kabar promot pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar promot pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Sidang Sana Pro 4 Sabarataan di mana saja berada. Di sore hari ini di edisi hari Sabtu di 22 Agustus 2026 tentunya yang setia masih menemani Ibu Puan Pian Sabarataan menemani sore Ibu

0: dekat Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

sore hari ini dengan destinasi wisata menarik pantai yang ada di Kalimantan Selatan. Setelah tadi Ulun Umbai Bukuhan Pian ke Pantai Batakan Baru, kemudian kita mau Bukuhan Pian seberatan ke Pantai Tangkisung nih. Pantai Tangkisung berada di Desa Tangkisung, Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut. Berjarak kurang lebih 22 km dari Kota Pelaihari atau ini sekitar 87 km dari Kota Banjarmasin nih dan sana. Pantai Tangkisung ini terkenal dengan sunsetnya yang sangat indah atau bagus banget nih. Untuk mendapatkan momen sunset di Pantai Tangkisung, Bukuhan Pian harus berada di lokasi saat sore hari menjelang malam. Pemandangan malam hari matahari terbenam ini di Pantai Tangkisung begitu indah sampai-sampai digunakan masyarakat gasan foto prewedding juga nih. Nah, ada juga dapat Bukuhan Pian juga dapat berlayar menggunakan perahu mesin di tengah laut untuk melihat Pulau Batu Bejanggut nih. Pulau Batu Bejanggut ini merupakan salah satu gugusan batu karang besar yang mencuat di laut dekat pantai, sering menjadi spot mancing. Batu Bejanggut ini menjadi jenis bebatuan di Pantai Tangkisung yang paling ikonik nih. Dari sana kita juga akan bawa ke pantai-pantai lain yang ada di Kalimantan Selatan nih. Dan sana tetap bersama kami di Pramod FM, Suara Budaya Banjar.

berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumpia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

bepergian ke pantai Borneo atau Borneo Beach nih. Pantai Borneo Beach Jorong ini cukup terkenal di Kalimantan Selatan karena viral di media sosial nih. Keberadaannya di ujung selatan Pulau Kalimantan yang terbilang titik strategis gasan menikmati keindahan sunrise dan juga sunset nih di sana. Pantai ini berjarak sekitar 50 km dari Pelaihari, ibu kota Kabupaten Tanah Laut. Memerlukan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit dari Banjarmasin atau sekitar 113 km. Borneo Beach Jorong kini sebagai surga tersembunyi gasan warga Kalimantan Selatan. Pantainya nang menyuguhkan suasana nang tenang, hamparan pasir nang barasi, pemandangan laut nang masih alami, lawan jua hewan laut yang masih bermunculan. Air pantainya pun kada begitu karuh sehingga cukup menarik untuk berenang. Kondisi pasir yang masih bagus, lawan jua barasi ini mulai buan pengunjung menjadi nyaman hendak bermain di pantai nih. Keberadaan barisan pepohonan di tepi pantai ini menambah keasrian panorama serta memberi keteduhan alami yang menenangkan. Selain area yang asri, pantai yang ini juga dilengkapi dengan sederet fasilitas penunjang. Mulai dari gazebo yang estetik, ayunan yang estetik, jalan setapak cor beton yang dikelilingi pohon pinus mini lawan perahu kano. Karena ketinggalan food courtnya nang menjual makanan berat maupun camilan bahkan minuman. Nah, tempat ibadah lawan jual toilet.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara
1: budaya Banjar. Habat Prompat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Kabar promote bersama Ulun Helda, kondisi kabut asap menjadi yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan mendorong Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah preventif dengan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat. Langkah yang ini dilakukan sebagai upaya membantu melindungi masyarakat dari paparan kabut asap. Kepala Dishut Kalsel Fatimatu Zahra memandangkan kegiatan itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin untuk memberikan masker kepada masyarakat. Pembagian masker nang ini ditujukan terutama gasan warga yang masih harus beraktivitas di luar ruangan. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Menurut Fatimatu Zahra, Gubernur Sidin membawai masyarakat untuk tetap waspada lawan jua menjaga kesehatan. Menurutnya, pembagian masker diharapkan dapat membantu mengurangi dampak paparan kabut asap terhadap masyarakat. Dishut Kalsel juga menghimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Selain membagikan masker, Dishut Kalsel menghimbau masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta kadang membuang puntung rokok sembarangan, kadang membuka lahan dengan cara membakar, serta turut menjaga lingkungan. Melalui kegiatan ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mendukung langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Demikian kabar perompak pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompak selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Budaya Banjar dan Sanak Perempat. Kita jumpa lagi di Balai Hindang edisi sore hari ini.

budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Balai Hindang dengan sajian lagu-lagu Islami. Namun di Sanak Perompat, informasi kesenambuhan pian sabarataan untuk azan maghrib untuk hari ini di edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 ini akan berkumandang pada pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu azan maghrib, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yaitu surah An-Nisa ayat 135 sampai dengan seterusnya yang dibacakan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja, dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia meninggal dunia di Mekah. Riwayat Bukhari Muslim.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah sholat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah sholat sunnahnya bagaimana. Bila si hamba rajin sholat sunnah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah sholat fardunya dengan sholat sunnahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

107,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Tetap bersama kami, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salatin la tazidu an salasati ayamin wa tuhsabu minal aqdi wa qila minat tafarruqi wal azharu annahu in kanal khiyaru lil bai'i fa milkul mabi'i lahu wa in kana lil mushtari falahu wa in kana lahuma fa mawqufun fa in tammal bai'u bi bana annahu lil mushtari min hinil aqdi wa illa falil bai'i wa yahsulul fashu wal
dan lain sebagainya. Yang penting harus segera dihabari. Sudah tahu habarnya, nah maka berarti dia tidak teledor dan menggunakan haknya untuk membatalkan jual beli itu. Syarat khiyar beberapa macam bagi keduanya, yaitu penjual dan pembeli, dan juga salah satu ikam aja nang berpikir toko ada lagi jar misalnya nang juali yakin sudahnya menjual kada hakun apa namanya membatalkan jual beli, aku kada mengambil hak neto, ikam aja yang berpikir 3 hari. Nah berarti pembeli saja yang berpikir, penjual tidak berpikir lagi, tapi pembeli punya hak untuk mengembalikan. Kalau dua-duanya mengambil hak, penjual boleh membatalkan, pembeli boleh membatalkan. Berdua berpikir 3 hari ini jar. Akhir syarat ya kan, maka penjual boleh membatalkan, pembeli boleh membatalkan, dua-duanya boleh. Bapak, syarat khiyar pada beberapa macam baik, beberapa macam jual beli. Karena yang dianggap jual beli itu banyak, akad jual beli itu banyak, kecuali yang disyaratkan qabdu, kecuali yang disyaratkan diganggam qabdu, itu artinya diganggam, artinya diterima barangnya, dijulung duitnya atau harganya di majelis, pada majelis, kada boleh ditunda. Seperti ribawi, yaitu barang yang mengandung riba yang sudah kita pelajari, makanan dengan makanan, emas dengan emas, perak dengan perak, itu kada boleh aku tukar amas ikam dengan amasku, tapi amas ikam, wah ini amasku, 2 hari lagi, kada boleh. Harus sama-sama ada barangnya, di majus itu harus sama-sama digenggam, artinya diambil barang itu. Baik penjual mengambil harganya, sedangkan pembeli mengambil barang yang dijualnya. Emas dengan emas, apa menjualnya?

dengan pembayaran bukan uang emas, boleh berhutang. Tapi kalau misalnya berhutang emas, bukan jual beli ya, berhutang emas harus dikembalikan barangnya atau seumpamanya atau harganya. Begitu. Berhutang kambing, bayar apa? Bayar duit gak, bayar kambing gak? Bayar kambing. Kalau berhutang kambing lain, aku nukar kambing berhutang, bayar duit. Beda ya. Jadi kalau berhutang kambing, bayar kambing. Pada dalam sama guru, ya yang seumpamanya, semisalnya kan harus sama proses yang disumbalik kambingnya ini sudah. Ya kalau mau ada yang sama lagi, kan ada ya yang seumur, yang baratnya kira-kira sama. Ya kalau sama baratnya, apa, nah sudah itu kulitakannya. Jika tidak ada yang serupa itu tadi, hanya dihargai dengan harga. Itu utang kambing ngarannya. Adapun menukar kambing berutang, nah itu memang tak utang duit, tak utangnya. Jadi nukar apa aja, punya nukar tapi berutang, ya tak utang duit. Tapi kalau menukar

0: dengan emas, kada boleh bautang. Jual emas dengan perak, kada boleh bautang, tapi boleh beda timbangannya, karena kada mungkin sama emas dengan perak. Jelas saya 10 kali lipat murahnya perak dibandingkan emas. Dan begitu seterusnya. Jadi maksudnya di sini khiyar syarat, khiyar hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya itu, jika barang yang dijual itu barang ribawi yang mengandung unsur riba tiga macam tadi, kada boleh ada khiyar syarat, kada boleh. Khiyarnya khiyar majelis saja untuk menentukan dia jadi atau kadanya. Bila sudah berpisah, kada ada lagi ini hak untuk membatalkan karena barangnya itu ribawi. Ya kah? Nukar untuk-untuk misalnya, ya Allah, antamnya untuk-untuk ya nenek, duitnya dijulung sudah, masih bepanderan, masih boleh dibatalkan nenek. Masih bepanderan, baru berpisah. Begitu berpisah, nah itu pada boleh sudah. Kada boleh, boleh kapan lagi sudah. Yakni barang yang ada unsur riba, ribanya. Dan jual beli pesanan, nanti ada bab pesan salam. Bab pesan tuh kayak apa? Wah, apa barang anu datang kira-kira sebulan lagi jar. Nah, aku nukar nah. Seberapa sebiji misalnya napa kartunya ya Allah. Nah, lalu bayar. Itu pesan namanya, itu salam. Duitnya pada dulu. Ya. Kalau misalnya pesan duitnya kadada, itu cuma habang-habang untung aja. Kada kawa duit itu bukan jual beli masih itu. Bisa aja kena dijulungnya ke lain. Tapi mun sudah duitnya berdulu nah ada duitnya, itu berarti jadi sahnya jual belinya, barangnya datang sesuai dengan kisah deskripsinya, maka sahlah jual beli. Baikus salam, jual beli salam atau jual beli pesanan itu kada boleh jua ada khiyar syarat, kada boleh. 3 hari bagi kada boleh. Harus jadi situ saya ini karena barangnya aja belum datang juga lagi dipesan deh lah. Itu maksudnya. Dan jual beli pesanan dan hanya saja boleh kepada waktu yang ditentukan, artinya khiyar syarat tadi boleh disyaratkan memilih tadi waktu yang ditentukan, misalnya sampai isuk lah kita malam ini berpikir lu kita sampai isuk pendapatan kita besukan ya Allah jadi atau katanya yang tidak lebih dari 3 hari, kada boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau lebih dari 3 hari batal terjadi jual beli, aku pikir lah ikam berpikir juga 5 hari nah kada boleh 3 hari aja batasnya. Dan dihitung dari akad dan dikata dari berpisah, ada merayakan dari berpisahnya ya Allah, bukan dari akadnya tapi dari waktu sudah berpisah, maka mulailah khiyar syarat, yaitu hak itu tadi. Dan pada qaul adhar, pada pendapat yang lebih jelas, bahwasanya jika khiyar memilih, hak memilih itu bagi penjual, jadi ikam aja berpikir jar penjual itu jadi kadanya, aku ada pikir lagi jar pembeli, maka kepemilikan barang baginya, barang di tangan penjual. Kadainya nama pikir ya Allah, barang baginya, artinya kepemilikan inya masih. Dan jika khiyar bagi pembeli, ikam aja nama pikir jadi kadanya ikat nang nukarin eh penjual, aku ada pikir lagi sudah aku yakin menjualnya. Nah, maka milkul mabi, kepemilikan barang yang dijual baginya, bagi pembeli, jadi barang diikuti pembeli. Katanya pikir. Jadi apabila misalnya anu apa nih jual beli apa nih, misalnya rupiah ya Allah, berapa harganya 100 ribu, julung duitnya. Tapi kita berpikir dulu jar, aku kan lagi berpikir jar tentang nyokarene, aku jadi tuh bang, aku pikir jar rupiah ini antik. Ya, ini
1: masih bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita masih ikuti pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilul Muntadin Banjarmasin untuk malam hari ini bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Sementara kami juga sampaikan telah tiba kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 19.38 menit waktu Indonesia Tengah.
0: Ya, duit dikembalikan tentunya, tapi dijual kan dapat duit. Nah, itu hukum seperti itu. Jadi misalnya pian nak jual rumah, ya Allah, aku berpikir 3 hari ya, julung aja duitnya nukarin ya Allah, sekalinya 2 hari dijualnya ke lain, talarang kurang hari bujurnya dalam hukum fikih bujur. Karena apa? Aku kan mana akan sudah nikah khiyar, khiyar syarat minta tah, apalagi kada dijulung duitnya makin nyai. Iya kalah makin nyai, dijulung duitnya aja bisa ke lain, dan itu hakinya. Karena ini padahal tadi sudah padahal aku khiyar lah. Sebaliknya pun demikian. Nah, jika ternyata penjual mengatakan aku yakin sudah kada mengambil hak khiyar, ikam aja mengambil hak khiyar pembeli ae aja 3 hari ikam berpikir, iyalah julung ae duitnya, ya kalah julung duitnya, sekalinya kada boleh dipakai duit itu karena belum jadi jual beli, jual beli belum sah. Setelah 2 hari datang pembeli, kada jadi aku jar, boleh kakak naik. Atau setelah 2 hari datang pembeli, jadi sudah jar aja sudah, ya kalah. Nah, selama itu khiyar, pembeli pun punya hak menjual walaupun belum sah, tapi punya hak yang menjual. Jadi misalnya nukar rumah 1M, julung edunya 1M, ya Allah, tapi aku sudah pikirlah bisa aja batal, beri waktu aku 3 hari, tapi kenapa ikut aja duitnya 1M, ya Allah, sudah hai dapat 2 hari dijualnya 2M, karena berpada lawan itu sah, boleh karena kepemilikan di hakinya. Sebab penjual tadi sudah madahkan, aku kada mengambil hak itu, ikam aja lo pikir. Jadi seharusnya dua-duanya mengandak aman ambil. Kalau dua-duanya, ya 3 hari itu gantung, ini kada boleh memakai duitnya, ini kada boleh menjual. Dua-duanya gantung, bertemu lagi baru deal jadi atau kadanya. Tapi kalau seikung aja yang mengambil hak, seikungnya kada mengambil, trouble bisa seperti ini. Nah, di sini fikih, ya kalah. Makanya hati-hati ya, no, jual beli ini, apalagi penjualan lawan kurang nang alim, ya Allah. Nah, tetapi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, min akhlaqil mukmin al-iqalah. Akhlaknya orang mukmin itu adalah melepaskan hak bagi orang nang menyesal. Misalnya orang nukar, hendak kada jadi nukar, maka akhlaknya orang mukmin bulikakan duitnya, ambil barangnya, tapi barangnya tidak boleh cacat ya. Itu akhlaknya orang mukmin, ujar Nabi. Walaupun sebenarnya dia tidak harus mengembalikan, misalnya karena sudah terjadi transaksi dan sah sudah, tapi nang bagus adalah seperti itu. Sama dengan ada seorang wanita yang tidak taat kepada suaminya. Suaminya punya hak untuk tidak memberi nafkah. Suaminya punya hak untuk, dalam kitab fikih banyak keterangannya di situ, tapi di situ ada keterangan munnya memaafkan lebih baik. Nah, ini Islam. Islam tegas, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan perbuatan jahat kejahatan seumpamanya, dalam Al-Qur'an. Tapi wa anta'fu khairul lakum, kalau kalian memaafkan lebih baik. Sekarang mau jadi apa? Inya misalnya berbuat jahat, lalu kita membalas jahat, koden. Artinya sama-sama jahat. Ya kah? Seharusnya kita yang lebih tinggi dari virtue apa? Memaafkan. Ya kah? Jadi orang misalnya meurahakan, kita urahakan juga sama ada urahan, sama-sama menganak, ya kah? Sama-sama koden. Tapi kalau memaafkan ini lebih tinggi, wa antafu khairul lakum. Gitu. Jadi semua hukum Islam fiqih jelas. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Tapi tatkala di sana ada perbuatan baik, tatkala di sana ada memaafkan, tatkala di sana ada memaklumi, tatkala di sana ada menggembirakan orang lain, tetap itu yang lebih utama akhlaknya orang mukmin. Pian berjual barang ya Allah lawan orang, sekalinya datang dua hari aku udah jadi jenuh berbarang, anu aku perlu duit, sekalinya akhlaknya orang mukmin bulikakan duitnya, ambil barangnya, nah duitnya aku kepakai sudah, tapi kalau bapak jadi kamu bulikakan, anu ya aku lah nah duitnya yang seadanya dulu, karena sisanya aku terpakai bang, ini memang sudah jadi jual beli, karena aku ganti begitu kan indah. Jadi jangan pokoknya kawo ini nih, wah terpaut akhirnya. Bicarakan dengan baik, cari solusinya, kan begitu dalam hukum Islam seperti itu. Walaupun sebenarnya dia tidak punya hak mengembalikan lagi karena transaksi sudah terjadi dan sah transaksinya, tetapi lebih baik ditampung dan diikuti keinginannya, kasihan dia ada perlu, kan gitu. Nah, jadi bayangkan sebaliknya, kalau kita nang perlu bagi bapak, ada nang kadang-kadang biar jadi dipotong sudah, jangan, kada aku tetap ikam kada jadi aku bolehkan seadanya, semuanya yang penting barangku utuh, tidak ada kekurangannya, kada ada pemotongan-pemotongan, itu akhlaknya orang mukmin. Jangan mentang-mentang ini kapal limpitan, potong aja sudah separuh, mau separuh potongnya hanya dua hari. Ngeri banget itu, ya Allah. Itu karanya, no, super tega. Nah, akhlaknya orang mukmin seperti itu. Insya Allah, kalau memang ada rezekinya nanti di sama yang lain, mungkin akan laku lebih mahal, atau mungkin dan lain sebagainya. Allah yang penting, jangan sampai ada dalam tasawufnya, dalam fikihnya jelas ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal. Tetapi dalam tasawufnya nang bagus tuh ke ini, nang bagus tuh ke ini. Makanya jar ulama belajar fikih aja sombongnya, mak. Belajar tasawuf aja, ya kalau belajar tasawuf aja menyebabkan zindik-zindik itu artinya pasrah aja, kada ada napa-napa lagi, kada ada pasrah bang, wah ini bahaya juga. Akhirnya tidak terjadi hukum fikih, karena tuntut menuntut tidak ada, enggak, tetap ada, harus dua-duanya, ya kan? Fikih dituntut, tasawuf dituntut, jadi cara pengamalannya pakai tasawuf, tapi hukumnya tetap hukum fikih. Kalau tasawuf aja kita mengentengkan semuanya, kalau bapak jujur ini barelan, ada mau hukum tetap hukum, walaupun barelaan hukum tetap halal jelas, haram jelas, maulah barelaan dalam urusan haram, ya kalau lah menipu 100 juta barelaan lagi kita lajar, maulah inti menipu bolehkah kan duitnya karena kamu menipu, kan gitu hukum fikih jelas. Tapi karena terlalu tasawuf misalnya kita nyebarin anak jadi dunia jauh nyamannya nyawa nang mampir duitnya padahal kadang mau, jadi hukum fikih ada, tasawuf cara mengamalkannya, sehingga akhirnya hukum jelas tetapi saling memaafkan, saling meridhoi, saling maklum itu juga ada, jadi seimbang. Itulah jar ulama, barang siapa belajar fikih aja sombong atau fasik, barang siapa belajar khiyar bagi penjual maka kepemilikan barang baginya, dan jika khiyar bagi pembeli maka milkul mabi, kepemilikan barang yang dijual baginya. Dan jika bagi keduanya sama-sama mengambil hak tadi, maka digantung. Kada boleh dipakai duitnya, kada boleh dipakai barangnya. Jika selesai jual beli, jelaslah milkul mabi, kepemilikan barang yang dijual bagi pembeli binanya jadi dari sejak akad. Dan jika tidak, maka bagi penjual. Apa gunanya? Dalam waktu 3 hari kadang-kadang terjadi perubahan. Aku nukar sapi perah, sapi nang mengeluarkan susu hari Senin, berapa? 15 juta nah duitnya. Tapi kita sama-sama berpikirlah 3 hari, ya Allah, 3 hari sama-sama berpikir apakah jadi atau kada. Oke. Setelah 3 hari, selama 3 hari itu diperas susunya, punya siapa susu itu? Kalau jadi jual belinya, berarti punya pembeli. Kalau batal jual belinya, nang 3 hari itu punya penjual. Jadi kalau dimakan, dikinum oleh pembeli, menggantinya kepada penjual, mun kada jadi nukari. Mun kada munnya jadi nukari, ya hakinya memang. Pahamlah. Itu maksudnya, karena dalam 3 hari itu bisa terjadi manfaat ngarannya. Manfaat. Tapi manfaat itu ada 2. Ada manfaat yang bersambung, ada manfaat yang terpisah. Manfaat yang tersambung, seumpama sepeda motor dinaiki, itu kada apa-apa, diizinkan. Tapi manfaat yang terpisah, seumpama susu dari sapi, ini kan lain barang, terpisah dia. Atau beranak, anaknya terpisah. Itu kada boleh dimiliki, kecuali dengan cara seperti ini. Contoh yang lebih gampang adalah gadai. Ini sama hukumnya. Menggadaiakan sapi perah. Lalu, apa namanya? Susunya bagaimana? Susunya, jika diizinkan oleh pemilik, nang menggadaiakan tadi nang butang duit, sah, boleh diambil. Jika tidak ada perjanjian, maka itu milik pemilik. Milik pemilik, bukan milik nang mautangi, nang menyandai. Sama dengan rumah. Rumah disandakan. Ya kalau rumah disandakan itu untuk didiami. Boleh dipakai, tapi memakainya didiami. Dan yang punya hak itu, yang memakai itu adalah yang mau tangi duit, nang menyandai. Nah, bagaimana kalau disewakan? Itu tidak boleh. Boleh disewakan dan hasilnya diambil kalau dengan izin pemilik rumah itu, nang bau tang duit itu. Kalau inya kada mengizinkan, kada boleh. Karena apa? Manfaatnya manfaat munfasilah, manfaat yang terpisah, bukan manfaat yang ada pada benda itu. Jelas saja kah? Itu tuh. Jadi sepeda motor misalnya, ya Allah, disandakan, pian menyandakan sepeda motor ulun, ya Allah, ulun kada boleh pakai sepeda motor ini kecuali dengan izin, walaupun di rumah ulun. Kenapa? Ulun menduiti sepeda motor harganya 10 juta. Anda butang 5 juta menyandakan sepeda motor. Ayo nah, julungai 5 juta. Sepeda motor anda di sini. Kada boleh makai kecuali izin. Aku bolehlah aku makai. Pakai aja pianjar. Makainya kada boleh behiman. Bilanya makainya bertiga, rusak ganti. Tapi kalau makainya wajar, berjalannya biasa-biasa saja, rusak kadang gantinya, rusak inya ya aku biasa-biasa aja makai, tanggungan yang punya barang dia tidak apa-apanya. Pertamanya sudah izin meminjam dan makainya wajar. Tapi kalau menggadaikan cintamu ya nama peta.
2: Lain pulang itu deh.
0: Bahari ya, menggadaikan cintamu. Aduh, menggadaikan cinta. Nah itu gadai atau sanda. Dan sejak dari sejak akad. Dan jika tidak maka bagi penjual. Dan bermula hasil pembatalan dianggap sah pembatalan atau jadi atau diteruskan dengan lafadz harus ada ucapannya yang menunjukkan atas keduanya, menunjukkan atas jadi atau batal. Seumpama aku fasah, aku batalkan, yakni membatalkan baik jual beli, dan aku mengangkatnya, bisa rofa tuh aku mengangkat dan tekar jadi, atau aku minta kembalikan barang. Dan adapun pada jadi, yaitu jadi seperti aku jadikan jual beli itu akan dia, yakni baik jual beli, atau aku teruskan akan dia, artinya aku teruskan artinya jadi. Dan bermula, nah ini ada kasus tertentu, barangnya ini adalah budak perempuan. Ini bermula menyetubuhi oleh penjual akan budak dan memerdekakannya adalah fasah. Hendak menjual budak perempuan, tapi kita 3 hari lah anu apa namanya itu berpikir itu, nah sekalinya 2 hari kemudian oleh penjual tadi dihubunginya berhubungan badan, kan boleh apa namanya budak perempuan, itu menunjukkan yang ada jadi menjual, berarti batal. Karena apa? Dipakainya kada boleh, seharusnya kada boleh dipakai sampai hanyar setelah 3 hari bertemu jadi apa enggak. Kalau jadi julung, kalau kada jadi duitnya nanti julung gitu. Jadi ketika disetubuhi atau dimerdekakan, budaknya dimerdekakannya, oh berarti kada jadi jual beli, budaknya sudah dimerdekakan, tapi budak ini kada ada, adalah fasah, yakni membatalkan. Demikian pula menjualnya, dijualnya budaknya dan menyewakannya, misalnya kan mobil transaksi, tapi masih berpikir 3 hari 2 hari disewakan ke lain, berarti batal. Kada jadi jual beli itu disewakan. Dan mengawinkannya, pada kaul ashah, pada pendapat yang paling sahih. Dan pada kaul ashah ini perlakuan dari pembeli adalah menjadikannya. Bilanya yang menyetubuhi tadi pembeli, berarti jadi, kada batal, karena pembeli. Atau nang menyewakannya pembeli jual beli mobil, tapi kita berpikir 3 hari aja, sekalinya mobilnya diikuti oleh pembeli, duitnya dijulung kepada penjual, tapi kita berpikir 3 hari lah, 2 hari disewakannya, berarti jadi, menunjukkan jadi karena disewakan. Kita pembeli adalah menjadikannya. Dan bahwa menawarkannya, adapun ditawarkan 2 hari tawarkan yang lain, hah? Rumah atau tanah transaksi bayari ya Allah, tapi kita berpikir 3 hari jar, sekalinya 2 hari ditawarkannya ke lain dan untuk dijual, menawarkannya dan untuk dijual atau mewakilkannya, cari apa pembeli jar, bukanlah fasah, itu bukan dianggap membatalkan jual beli karena menawarkan aja belum menjual. Bukanlah fasah dari penjual, bukan membatalkan dari penjual.
1: Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kami cukupkan hingga di sini untuk sajian pengajian malam dan juga

Malaysia Tengah. Selamat malam, Habar Perempat bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil langkah cepat dalam merespons semakin pekatnya kabut asap akibat masifnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru dan umumnya di Kalimantan Selatan. Jika sebelumnya Dinas Pendidikan hanya mengeluarkan surat edaran berupa mengizinkan sekolah gasan menunda waktu pembelajaran pada jam 9 waktu Indonesia Tengah, wayah ini Dinas mengambil keputusan yang lebih jauh. Dinas yang membawahi Satuan Pendidikan PAUD SD dan SMP di Kota Banjarbaru resmi menerbitkan Surat Edaran Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ gasan Satuan Pendidikan yang terdampak kabut asap. Edaran PJJ Satuan Pendidikan di Banjarbaru melalui Surat Dinas Pendidikan tanggal 21 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan Banjarbaru Abdul Basit memadahkan, gasan tetap melindungi kesehatan dan juga keselamatan seluruh warga sekolah, lawan juga tetap menjamin proses pembelajaran. Satuan Pendidikan di Banjarbaru diminta melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada tanggal 24 Agustus 2026 sampai dengan 2026.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia untuk Anda, pendengar setia program 4 RRI Banjarmasin, yang malam hari ini telah bersama kami di program 4 melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa dengarkan siaran kami malam hari ini melalui aplikasi streaming RRI Digital, dan Anda juga bisa saksikan untuk obrolan kami malam hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Edisi malam hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama kembali saya Eli, dan juga sudah hadir di studio Pro 4 RRI Banjarmasin dua narasumber kita dalam sajian ragam budaya Ruhi Barakatan, Ruang Hukum Islam, Budaya dan Kemasyarakatan, yang hadir untuk Dangsanang Pro 4 setiap Sabtu malam kerjasama RRI dengan Win Antasari Banjarmasin. Kami berharap malam hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat, kabar baik. Suasana akhir pekan kembali kami temani Anda dengan obrolan yang barangkali malam hari ini banyak nilai dan juga pesan-pesan baik untuk kita semua, karena narkoba itu bukan hanya persoalan hukum tapi juga persoalan kemanusiaan. Lalu ketika seseorang sudah terjerat narkoba, walaupun pada awalnya tidak ada yang ingin, tidak ada yang mau, apakah hukuman saja sudah cukup atau ada langkah lain yang perlu menjadi sebuah kebijaksanaan? Maka bersama kita malam hari ini dalam topik rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Selatan, bersama saya sudah siap ini ada Pak Ahmad Muhajir PhD selaku dosen Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eli.
0: Gimana nih akhir pekannya?
1: Senang sekali bisa datang ke sini dan membawa keluarga saya sebagai supporter.
0: Iya, iya. Dukungan paling ini ya.
1: Dukungan paling penting.
0: Paling penting. Biarlah yang lain tidak mendukung, yang penting keluarga mendukung ya.
1: Betul.
0: Jadi baik-baik sajalah pokoknya. Ini akhir pekannya sudah meluangkan waktu bersama Pro 4 dan juga keluarga. Terima kasih. Tentu sebuah kebahagiaan tersendiri juga. Mudah-mudahan kebahagiaannya juga menular untuk pendengar dan juga pemirsa di luar sana. Baik, Pak Muhajir, kita tidak sendiri. Ada juga Dr. Darmono Budi Utomo. Beliau alumni mahasiswa prodi S3 Ilmu Syariah pasca sarjana UIN Antasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini saya mau panggilnya Pak Darmono, Pak Budi atau Pak Utomo?
1: Bisa aja Pak Darmono atau Pak Budi.
0: Ini Pak Darmono. Ini pilihan yang kembali harus dilemparkan ke saya lagi ya. Jadi kadang percuma kita mengasih tawaran kalau jawabannya hanya pada saya juga ya kan. Baik, tapi sehat malam hari ini Pak Darmono ya.
1: Siap.
0: Ah, ini kalau sudah siap itu saya jadi teringat yang sana. Tapi emang aktivitas lebih banyak di sana ya, di Polda ya Pak Darmono ya.
1: Siap.
0: Tapi nanti kita kalau tanya yang lain gak gini juga kan Pak jawabannya ya. Iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, bahwa untuk kasus narkoba ya, ini bahkan Polresta Banjarmasin dan juga Polda Kalimantan Selatan mengungkap ada puluhan kasus peredaran narkotika dengan barang bukti puluhan kilogram. Sekarang itu mainnya gak on-onan, gak gram, kilo ya, untuk sabu, dan ini sepanjang tahun 2026. Bahkan yang terbaru ini juga ada dimusnahkan ketika pengungkapan kasus ini di bulan Juli 2026. Jadi baru saja. Maka untuk kasus ini juga sudah meluas, tidak hanya pada orang dewasa, bahkan sudah mengenai, apa ya bahasanya, ini sudah berdampak pada orang dewasa, remaja, bahkan pelajar juga banyak yang terlibat. Maka apakah kasus hukumnya cukup hanya dihukum saja, atau mungkin ada penanganan lain? Maka seperti apa mengenai rehabilitasi penyalahgunaan narkotika khususnya di Kalimantan Selatan, dan lebih spesifik lagi ini khususnya di Kota Banjarmasin ya. Lalu tempat rehabilitasinya apakah sudah memadai atau seperti apa? Silakan kita ke Pak Muhajir dulu.
1: Baik, izinkan saya memulai dengan hal yang sangat mendasar dalam tujuan hukum. Biasanya para ahli hukum akan bilang minimal ada dua, tapi belakangan ditambah yang ketiga. Satu, ada kepastian bahwa satu perbuatan menghasilkan masyarakat yang tertib, dan yang ketiga kemanfaatan. Nah, maka jika aparat penegak hukum kemudian menangkap pelaku atau pengedar narkoba, maka mereka datang untuk menghasilkan ketertiban. Lalu mereka juga ingin menarik orang-orang berbahaya dari jalanan, dari dunia bebas, masuk ke penjara. Rehabilitasi yang akan kita bicarakan pada hari ini itu unsur yang ketiga dari tujuan hukum, kemanfaatan. Jadi ketika manusia dirusak oleh narkoba, maka negara dan masyarakat berusaha untuk memperbaiki yang sudah rusak ini. Melalui apa? Melalui rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu adalah soko guru atau fondasi bagi salah satu tujuan penting dalam hukum, yaitu kemanfaatan. Nah, bicara mengenai narkoba, ini yang rusak tidak hanya orang per orang, melainkan generasi. Generasi bisa hilang gara-gara narkoba. Hari ini saya membawa mahasiswa doktoral yang sudah selesai melaksanakan program doktor dan melakukan penelitian secara khusus mengenai bagaimana pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau ini adalah orang yang dekat dengan dunia penegakan hukum karena bekerja di Kepolisian Republik Indonesia, tetapi beliau tidak tertarik dengan tangkap-menangkap, tidak tertarik dengan urusan apa kejar-mengejar pelaku atau pengedar narkoba.
0: Beliau OTT nggak suka juga ya, Pak ya?
1: Mungkin bagian dari masa lalu ya, ketika beliau bertugas di tugas-tugas sebelumnya ya. Nah, tetapi di akhir-akhir sekitar 3 tahun terakhir ini fokusnya hanya gimana ya merehabilitasi, karena nangkep-nangkep doang itu nggak beres-beres.
0: Ada terus. Iya, hari ini 2 orang ternyata lusa bisa seminggu.
1: Betul,
0: tahun depan
1: banyak
0: bisa
1: sekali.
0: Lebih banyak lagi.
1: Luar biasa. Jadi mungkin kita harus, maksudnya ada jalur yang tangkap-nangkap, ada jalur memusnahkan, tapi ada jalur memperbaiki yang sudah rusak ini.
0: Kayak semacam siklus gitu ya.
1: Betul.
0: Nggak berhenti di satu aja. Baik, silakan Pak Darmono. Karena 3 tahun terakhir ya, fokusnya sudah bukan lagi masalah tangkap-menangkap nih Pak Darmono, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad Muhajir. Tapi tidak jauh-jauh juga dari bidang itu. Tapi sebenarnya bagaimana sih tindak lanjut dari setelah ditangkap ini, mau diapain ini? Apa cukup hanya dengan ditangkap? Apa cukup hanya dengan dihukum? Karena sekarang yang terlibat bukan hanya orang per orang, bahkan seperti itu ya, ada kayak sindikat apa mafia, itu apa sih bedanya, Pak? Baik, silakan Pak Darmono.
2: Terima kasih. Tindak pidana narkotika tersebut. Sedangkan bagi pengguna, sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terkait dengan narkotika, yaitu pasal 127 bahwa untuk mempergunakan narkoba untuk diri sendiri dan terbukti hal itu untuk penyalahgunaan itu karena untuk diri sendiri, maka rehabilitasi adalah jalan yang atau yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut. Untuk di Kalimantan Selatan ini, karena kenapa saya memilih mengangkat terkait rehabilitasi tersebut, karena telah tadi sampaikan oleh moderator bahwa akhir-akhir ini semakin banyak kegiatan penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain positifnya peningkatan penangkapan tersebut, juga hal-hal yang terkait dengan rehabilitasi perlu juga lebih juga ditingkatkan.
0: Baik, lalu Pak Darmono, ini menarik ya bahwa kasus atau permasalahan narkoba ini bukan hanya soal penegakan hukum saja, tapi bagaimana kemudian memanusiakan, bahwa mereka ini kan kalau misalkan untuk sindikat atau bandar ya okelah, tindak lanjutnya itu bisa lebih tinggi lagi, tapi untuk yang memakai untuk keperluan atau kepentingan diri sendiri, ini ada beda nih penanganannya seperti itu. Lalu dari hasil penelitian atau kajian yang dilakukan, apa sebenarnya persoalan yang paling besar dalam pelaksanaan rehabilitasi ini khususnya di Kalimantan Selatan, Pak Darmono?
2: Baik, terima kasih moderator Bu Eli. Untuk pelaksanaan rehabilitasi di Kalimantan Selatan ini, untuk sebenarnya aturan perundang-undangan telah mengatur semuanya terkait rehabilitasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 54 juga diperintahkan untuk rehabilitasi. Peraturan pemerintah nomor 25 2011 tentang penerimaan wajib lapor juga sudah ada aturannya. Peraturan Menteri Kesehatan terkait IPWL, institusi penerima wajib lapor, juga sudah ada dan diperbarui lagi dengan dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2003 terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan IPWL. Terkait dengan pemerintah daerah, di sini diatur juga terkait rehabilitasi, yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2019 dan diadopsi atau ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2003. Terkait dengan lembaga-lembaga yang utamanya di Kalimantan Selatan yang pelaksanaan peraturan daerah tersebut, lembaga-lembaga tersebut antara lain Kesbangpol, dari Dinas Kesehatan, dari BNNP dari tingkat provinsi. Di situ adalah lembaga-lembaga yang ditunjuk terkait dengan pelaksanaan daripada peraturan daerah tersebut, selain juga lembaga-lembaga terkait. Dalam pelaksanaannya sebagai pelaksana di sini adalah IPWL. Dalam pelaksanaannya itu IPWL di sini diantaranya itu rumah sakit, ada klinik, yang semuanya kalau di Kalimantan Selatan ini ada 19 IPWL.
0: Itu tersebar di daerah mana saja, Pak?
2: Hampir merata
0: di Kalsel ya. Berarti
2: 19
0: ada
2: 19 IPWL yang ditunjuk melalui surat keputusan Menteri Kesehatan.
0: Gitu. Apakah 19 ini sejak tahun berapa tepatnya di Kalsel sudah?
2: Sejak tahun 2020
0: surat,
2: ya. 2020. Jadi, itu sudah ditunjuk sebanyak 19 ya. Yang terdiri dari 10 rumah sakit. Dari BNNP ada BNNP dan BNNK ada kliniknya sebanyak 5.
0: Ya.
2: Dan juga antara klinik, rumah sakit, yaitu sekitar itu ada 19.
0: Baik, ada sekitar 19 tempat rehabilitasi yang disediakan, dan ini juga sudah jelas payung hukumnya, tersebar di hampir di Kalimantan Selatan.
2: Hampir ya, merata, mulai
0: hampir
2: dari
0: merata,
2: Tanjung
0: ya.
2: Sampai okay. Pelayari.
0: Baik, 19 sejak tahun 2020 ya. Ini sebagai bagian atau bentuk dari bahwa permasalahan seperti ini tidak hanya cukup penanganan atau penindakan secara hukum saja. Saya akan kembali ke Pak Ahmad Muhajir malam hari ini. Kalau dalam perspektif hukum Islam, nggak tahu kenapa, pokoknya malam hari ini kita bicara hukum ya. Tapi anehnya, entah kenapa pelakunya itu masih banyak nih Pak Muhajir ya. Dari yang mulai penasaran, dari yang coba-coba lama-lama candu, udah tahu kok ya sebenarnya ini jangan. Kadang sebagian itu gini ya, kayak larangan itu adalah perintah sebenarnya. Atau hukum itu dibuat untuk dilanggar katanya. Kan enggak seperti itu juga ya. Baik, dalam perspektif hukum Islam Pak Ahmad Muhajir ya, bagaimana kita membedakan antara orang yang memang terlibat sebagai pengedar dengan orang yang menjadi penyalahguna? Kan beda nih, pengedar dengan orang yang penyalahguna ini ya, entah disengaja atau tidak ya kan, dengan kesadaran atau tidak. Betul. Karena pergaulan juga bisa berpengaruh sekali. Silakan.
1: Ada dua berarti ya Mbak ya. Ada orang yang memakai untuk pada dasarnya dalam sudut pandang hukum Islam itu kan merusak dirinya sendiri. Karena penggunaan narkoba dalam waktu yang singkat bisa memiliki dampak begitu parah terhadap tubuh ya. Mungkin lebih parah dari rokok ya, dan zat-zat yang lain gitu, nikotin dan sebagainya. Nah jadi tentu perbuatan merusak diri sendiri ini sudah dilarang di dalam ajaran agama. Sebuah ayat misalnya menyebutkan wala tulku biaidikum ilatah luka. Jangan lemparkan dirimu ke dalam kerusakan atau kehancuran. Nah maka merusak diri sendiri melalui penggunaan narkoba itu jelas bentuk pengerusakan.
0: Jolim ya?
1: Sulit terhadap diri sendiri itu. Lalu kalau bandar itu kan dia ngerusak orang dan tidak sedikit yang dirusak. Jadi merusak diri sendiri saja sudah haram. Kalau merusak orang lain haramnya bertingkat-tingkat.
0: Haramnya bertingkat. Tapi Pak Darmono sudah menguatkan bahwa ini enggak serta

Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung malam hari ini dengan tema kita yang wah ya, kita tidak pernah tahu ya Pak Ahmad Muhajir dan juga Pak Darmono, mungkin ada di lingkungan kita, ada keluarga, ada rekan-rekan yang memang tidak pernah kita inginkan, yang barangkali sudah terlanjur terkait dengan penyalahgunaan narkotika seperti ini. Kalau memang dia memang pemakai bukan pengedar, alangkah baiknya tidak dihukum, karena mungkin sanksi sosial lebih ini ya, lebih kejam ya, seperti itu. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali. Yang ingin bergabung silahkan kami tunggu di line telepon 3252602. Kami juga menunggu Anda di WhatsApp Rompas, silahkan di 0895 3405 0953. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

bentar Mi, bentar Mi.

0: ketidaknyamanan Pak Darmono? Terlalu kencang apa kurang?
1: Kurang dengar.
0: Kurang dengar? Kecil ya? Oke.
1: Terima kasih. Iya. Kami di sini berkaitan dengan rehabilitasi ini. Ini yang tadi disebutkan untuk di Kalimantan Selatan sebanyak 19.

0: ada IPWL ini, institusi penerima wajib lapor, yaitu tempat untuk menerima bagi klien yang kecanduan narkoba atau terkena narkoba. Tapi dalam pelaksanaannya untuk 19 IPWL ini yang berjalan, dari hasil penelitian yang berjalan, hanya semua PNN berjalan yang sifatnya rawat jalan, dan semua PNN dari 5 PNNK ditambah 1 PNNP untuk kliniknya itu berjalan. Dan untuk rumah sakit yang melaksanakan yang berjalan hanya Rumah Sakit Jiwa Samangling.
1: Itu saja dari 19 itu?
0: Dari 19 tempat berarti 6 klinik PNNP dan PNNK, Rumah Sakit Jambang Linggo, dan untuk puskesmas di Puskesmas Cempaka
1: Banjarmasin. Apa yang menjadi kendala sehingga mereka tidak maksimal?
0: Untuk kendalanya, salah satunya diantaranya sumber daya manusia, karena mungkin dokternya tidak ada. Selain itu juga, ini untuk yang melaksanakan ini aja, Bu. Ya. Untuk yang melaksanakan rehabilitasi ini, yaitu dari sekitar 8 atau 9 IPWL tadi, itu pun masih ada juga kekurangan-kekurangan.
1: Baik, ini menjadi tantangan tersendiri ya. Tapi sejauh ini hingga Agustus 2026, apakah secara umum bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba ini melakukan rehabilitasi itu biasanya atas dasar kemauan sendiri atau memang ada prosedur yang dilewati?
0: Untuk bagi klien yang datang ke IPW ini, sesuai dengan peraturan di peraturan Menteri Kesehatan yang ada, dari sukarela datang sendiri, ada dari yang tersangka ataupun yang sudah mendapat putusan pengadilan.
1: Oh, seperti itu.
0: Semuanya bisa mendapatkan rehabilitasi.
1: Kalau misalkan kasusnya ini diputus bersamaan, ada nggak kasus seperti itu, Pak Darmono? Kasus hukumnya berjalan, tapi rehabilitasi juga harus disegerakan.
0: Untuk yang saya penelitian ini, Bu, yang saya teliti ini hanya umpama di Rumah Sakit Cabang Liho. Nah, siapa-siapa yang melaksanakan rehabilitasi
1: itu saja
0: tempat tersebut.
1: Dari,
0: oh ini dari masyarakat yang datang, dari kiriman penegak hukum yang mendapatkan vonis atau dari lembaga pemasyarakatan ataupun yang dalam proses hukum atau dari proses pendidikan atau di penuntutan.
1: Untuk sementara memang Rumah Sakit Sambang Lihum yang lebih banyak melakukan rehabilitasi ini ya, yang aktif lah, tergolong aktif dari 19 tempat rehabilitasi yang tersedia
0: dari
1: di Kalimantan Selatan.
0: Dari 19 tempat rehabilitasi, mungkin yang aktif itu 9.
1: Termasuk Sambang Lihu.
0: Yang melaksanakan rawat inap itu cuma Sambang Lihu.
1: Iya. Tapi kedepannya mudah-mudahan bisa lebih ini lagi ya, bisa lebih dimaksimalkan lagi. Baik, dan di menit ke 38 jam 20 malam hari ini saya akan kembali ke Pak Ahmad Muhajir. Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini kan juga dikenal sebagai masyarakat yang religius ya.
0: Betul.
1: Kita tahu seperti itu. Lalu bagi masyarakat yang ada saat ini, pendekatan keagamaan seperti apa untuk kita sudah miris dengan angka-angka yang sudah banyak ini. Lalu pendekatan yang bagaimana agar mata rantai itu tidak semakin luas, agar estafetnya tidak semakin panjang, karena tempat rehabilitasinya saja yang bisa dimaksimalkan cuma beberapa ya, dari 19 cuma 9, bahkan dari 9 itu juga yang
0: rawat
1: inapnya cuma di Rumah Sakit Sambang Lihu. seperti apa dengan upaya yang bisa diintegrasikan dengan rehabilitasi medis dan juga psikologis ya. Betul. Masyarakat religius, tapi kasusnya juga nggak sedikit ini Pak Ahmad Mahajir ya. Baik, silakan.
2: Iya, jadi kita melihat bahwa satu pendekatan saja di dalam penyelesaian masalah narkotika nggak cukup. Misalnya tadi penegakan hukum, tangkap-tangkap, kejar-kejar, penjarakan.
1: Dari tangkap terus diapain dia?
2: Betul, kalau orangnya udah rusak terus gimana? Iya. Mau jadi apa gitu kan? Rehabilitasi juga kalau cuma medis, kita menganggap bahwa juga belum lengkap ya. Karena apa? Karena manusia itu kan bukan cuma soal sehat badannya, tapi juga sehat jiwanya. Nah, di dalam sebuah masyarakat yang kuat nilai-nilai keagamaannya, yang mengisi jiwa itu terutama adalah ajaran agama. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat proses rehabilitasi, ada istilah relapse ya Mbak ya. Orang yang sudah ikut rehab, kemudian selesai, misalnya ada putaran 2 minggu, ada putaran 3 minggu gitu ya. Mereka kemudian kan keluar gitu ya, dianggap selesai satu sembuh fase nih, begitu ya. Nah, tapi kalau mereka pulang-pulang lalu kemudian tergoda lagi, atau ketika pulang tidak ada keluarga yang mau menerima, atau malah masyarakatnya bilang jangan dekatin tuh gitu ya, mantan, itu ya. Mantan atau malah belum dianggap mantan, masih gitu.
1: Oh iya, capnya masih melekat ya.
2: Orang menyebut stigma gitu ya. Nah, maka bagaimana kalau orang-orang seperti ini merasa tidak diterima oleh masyarakat, hatinya tidak kuat, mereka bisa jatuh lagi ke lubang yang sama, make lagi. Itulah yang disebut dengan relapse. Dan kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rehabilitasi itu ada medis, kemudian ada istilahnya sosial dan psikologis gitu ya. Artinya ada panti di mana mereka ngumpul sama-sama dengan orang-orang yang punya masalah yang sama, dan kemudian mereka juga membicarakan masa depan mereka ke depannya gimana gitu ya, dengan pendekatan psikologis. Lalu ditambah lagi penguatan-penguatan dari segi urusan keimanan gitu. Nah, jadi ada banyak macamnya Mbak. Ada yang dinasihatin ya, diceramahin, ada yang diajak ngobrol dari hati ke hati
1: ya. Pendampingan.
2: Ada yang diajak zikiran, karena zikir itu akan memperkuat batin ya. Jadi ya, namanya narkoba ini kan
1: halusinasinya kuat banget,
2: luar biasa. Kalau dia memanggil-manggil, diri kita enggak tahan-tahan. Wah, bahaya kan. Jadi pertahanannya harus ditambah gitu, dengan
1: bentengnya harus kuat.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Iya, kalau jiwanya yang terganggu kan orang dengan gangguan jiwa gitu. Kalau narkoba ini apa? ODKN ya.
2: ODKN apa itu
1: KN-nya? Orang dengan kecanduan narkoba. Ngarang ya.
2: Betul.
1: Ya. Ya, tapi soal stigma di masyarakat ya. Kendati pun kita, ya mereka itu juga sudah susah payah loh untuk sembuh, menyadari bahwa jalan yang dipilih adalah salah, itu aja sudah satu hal yang harus diapresiasi sebenarnya. Tapi kita di tengah masyarakat kan tidak bisa seperti itu, stigma negatif.
2: Betul.
1: Tetap melekat.
2: Betul.
1: Lalu kita di satu sisi ada rehabilitasi. Betul. Di satu sisi ketika kita kembali ke masyarakat, stigma itu masih muncul ya. Baik, menyikapi fenomena seperti ini untuk Pak Darmono pasti juga bukan perkara mudah gitu ya. Susah-susah rehabilitasi, balik ke kampung. Ya udahlah, sudah hancur-hancur aja nih, jangan tanggung-tanggung. Gimana? Ada pernah enggak Pak sih ketemu kasus yang seperti itu?
3: Kalau untuk yang pecandu narkoba yang relapse atau kampung kembali, dari keterangan dari pihak narasumber yang kami tanyakan juga ada, dan dari lapangan sendiri juga ada yang seperti itu. Dan harapan mustahil proses itu mulai dari kembali ke semula itu agak berat.
1: Berarti tidak cuman tidak cukup hanya direhabilitasi, ya udah rehabilitasi, tapi pascanya itu juga jauh lebih sangat penting ya. Baik kalau Pak Ahmad Muajir mengatakan ini dukungan orang-orang terdekat termasuk juga lingkungan, keluarga dan sebagainya, karena pendekatan itu kadang ada yang mungkin masuk nih dengan ceramah, ada yang mungkin tindakan-tindakan yang misalnya upaya-upaya pencegahan. Nah, lalu seperti apa sebenarnya keluarga dan juga masyarakat bersikap kalau misalkan kita ketemu nih dengan orang yang sudah pernah melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian mereka juga sudah melakukan rehabilitasi. Sikap apa yang seharusnya kita berikan kepada orang seperti ini?
2: Ya, pertama kita harus memahami, Mbak, bahwa stigma itu sesuatu yang alamiah. Dia mesti ada dan menjadi benteng awal agar orang nggak mau kesana. Artinya gini, jangan pakai narkoba, nanti dikata-katain orang, nanti kamu dianggap orang buruk, nanti semua orang menjauhi. Jadi sebenarnya itu adalah sanksi sosial istilahnya ya, yang harus ada gitu. Dalam artian, kalau nggak gitu, nanti orang nggak takut gitu. Di sisi yang lain, ini semacam kontradiksi tapi indah gitu ya.
1: Kontradiksi yang indah.
2: Kontradiksi yang indah.
1: Seperti apa itu?
2: Jadi dibilang dia harus ada, tapi kita juga mengkritik, lah kalau tidak ada ruang untuk taubat, tidak ada pemaafan dari masyarakat, lah terus orang ini mau diapain gitu.
1: Kemana?
2: Kan dia juga asalnya dari kampung itu misalnya, lalu dia katakanlah karena khilaf, karena salah gaul, karena godaan sesaat, lalu jatuhlah dia ke narkoba. Lalu dia berjuang ya dengan dukungan keluarganya. Lalu dia berjuang menetapkan hati, pokoknya aku udah merasakan sakitnya nih jadi pengguna narkoba, aku pengen berhenti gitu. Setelah perjuangan yang begitu keras, mungkin bertahun-tahun, pas dia balik ke masyarakat, masyarakat ini gak mau terima.
1: Capnya
2: jadi,
1: udah melekat.
2: Capnya sudah melekat. Jadi kalau sudah begitu kan itu juga jadi masalah ya. Jadi masalah karena istilahnya orang kan gak ada yang sempurna, Mbak.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kita kesalahannya kecil, ada yang gede gitu. Tapi pintu maaf seharusnya kita buka, terutama bagi orang yang sudah betul-betul menunjukkan keseriusan ingin memperbaiki diri. Bahkan kan dia bisa bilang nih, jangan kayak aku ya gitu.
1: Kayak jadi duta ya.
2: Betul, jangan kayak aku. Kalau pengen kayak aku, terserah deh, tapi jangan, aku udah ngalamin gitu.
1: Itu pesan-pesan baiknya sebenarnya ya.
2: Betul.
1: Itu bagi penyalahguna yang memang benar-benar taubat.
2: Betul.
1: Tapi memang ada kemungkinan ya, orang yang sudah mencoba sembuh bisa juga kembali lagi.
2: Betul.
1: Nah, tapi memang perjuangan ini tidak gampang. Maka yang sudah dan mereka berusaha untuk kembali, ini yang harus kita apresiasi.
2: Betul.
1: Yang belum kayaknya penasaran nih, Pak.
2: Nah,
1: itu repotnya ya. Keingintahuan ini yang jauh lebih besar godaannya ya. Baik, lalu selain tempat-tempat rehabilitasi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Darmono tadi, apakah juga ada peran-peran lain yang tidak kalah pentingnya ini terkait dengan upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba? Entah itu tokoh masyarakat, apakah juga sekolah-sekolah, pesantren, edukasi seperti apa yang seharusnya digaungkan lagi sehingga ini juga bisa lebih meluas lagi pengetahuannya khususnya bagi generasi muda saat ini, Pak Darmono.
3: Terima kasih. Terkait dengan rehabilitasi ini, sebenarnya dari komponen masyarakat atau keagamaan juga sudah ada. Salah satu contoh yang pelaksanaan rehabilitasi dari keagamaan yang seperti contohnya di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jorong juga melaksanakan.
1: Baji Jorong ya?
3: Siap, juga melaksanakan rehabilitasi spiritual ya. Salah satu bentuk daripada dukungan dari tokoh-tokoh agama lintas ini dari usia-usia produktif.
1: Usia produktif ya, sangat disayangkan ya. Baik, ini karena waktunya membatasi ya. Tadi sudah disebutkan bahwa stigma sosial, stigma masyarakat ini juga salah satu menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri, khususnya bagi penyalahgunaan narkoba. Kemudian upaya rehabilitasi ini kan tidak hanya pada setelah seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba ya, yeah, bahkan sampai pasca nyanya seperti itu.
2: Betul.
1: Nah, kalau yang sudah kemudian pasca ya oke lah, yeah, mereka seiring waktu begitu ya, mudah-mudahan kembali mendapatkan hidayah. Nah, yeah, lalu hal yang juga tidak kalah penting, baik Pak Ahmad Muhajir dan juga Pak Darmono mungkin nanti bisa menyampaikan secara singkat, strategi apa yang paling efektif yang perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba?
2: Menguatkan keluarga, Pak. Karena keluarga itu adalah pihak yang paling dekat dengan masing-masing individu. Kalau ada tanda-tanda bahwa di dalam keluarga ini ada yang terjerat atau terkena narkoba, atau sekedar ngomong-ngomong narkoba aja kita sudah harus nih apa nih?
1: Warning.
2: Warning nih.
1: Iya, iya.
2: Mending kan belum terjadi kita tarik duluan. Kita apa namanya? Kita putus duluan sebelum kejadian gitu. Iya.
1: Dah jinjit Pak telinganya.
2: Jadi pokoknya keluarga itu harus diperkuat, karena kalau misalnya kita bisa mencegah di tingkat keluarga, maka relatif kita bisa merasa lebih aman. Nah tentu keluarga gak bisa berdiri sendiri, karena anak-anak kan gak setiap hari atau selamanya di rumah tuh. Begitu juga orang tua juga harus keluar mencari nafkah. Lalu gimana? Ya ada pihak-pihak lain yang membantu. Di sekolah-sekolah gak cuma diceramahin gak boleh narkoba merusak dan sebagainya, itu pemerintah sekali-sekali datang dengan mengetes urin kah, begitu juga di tingkat perkantoran. Karena itu kalau kita lihat dalam program yang dibuat oleh Kesbangpol, ada tuh tes-tes urin secara mendadak gitu ya. Karena tadi usia produktif kan, nah itu kalau ada tes-tes dadakan begitu kan, itu akan membuat orang jadi, waduh, anu nih, kita harus hati-hati nih gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak bisa dipantau oleh orang tuanya, tapi kalau udah yang tua, yang mantau siapa?
1: Nah, itu. Kita kalau misalkan bicara pendekatan di keluarga gitu, kita deket, Pak. Tiap hari deket sih, tapi main HP masing-masing. Deket secara fisik, tapi jiwanya jauh ya. Betul. Repot juga. Dan saya juga setuju nih kalau misalkan diadakan yang dadakan. Kalau misalkan terjadwal, takutnya udah siap-siap nih murid siapa yang dibawa. Pernah ya ada kejadian yang ternyata hamil ya.
2: Laki-laki padahal.
1: Laki-laki
2: ya.
1: Kan?
2: Padahal laki-laki ya.
1: Nah itu kan ya seperti makin ini ya, makin unik aja ya. Makin pinter mengelabuinya. Baik, pesan singkatnya apa nih Pak Darmono? Baik untuk pencegahan, sekiranya kita jangan sampai lah melakukan penyalahgunaan narkoba, apalagi sampai rehabilitasi, dan kalaupun ini sudah terjadi, ya mungkin ada pesan yang juga ingin Bapak sampaikan, silakan Pak.
3: Terima kasih. Untuk terkait dengan rehabilitasi ini, kami mengharapkan sesuai apa yang saya teliti, kami mengharapkan peningkatan kualitas daripada rehabilitasi untuk lembaga-lembaga sudah bekerja namanya.
1: kasih Pak Dr. Darmono Budi Utomo, alumni mahasiswa Prodi S3 Ilmu Syariah Pasca Sarjana UIN Antasari. Pada poin pentingnya adalah koordinasi dan juga nilai spiritual ya. Bahkan Kapolda Kalimantan Selatan ini juga memberikan komitmen terkait dengan pemberantasan narkoba. Pada akhirnya, melawan narkoba bukan hanya tentang menghentikan penyalahgunaannya saja, tapi juga menyelamatkan dan memulihkan mereka yang terjerat. Dan mudah-mudahan melalui upaya rehabilitasi ini akan dilanjutkan dengan dukungan keluarga, pendekatan keluarga sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ahmad Muhajir, PhD, selaku dosen Fakultas Syariah UIN Antasari malam hari ini, termasuk juga dukungan masyarakat, pendekatan keagamaan, dan untuk setiap orang yang ingin pulih mendapat kesempatan untuk kembali menjalani hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk kehadirannya bagi kedua narasumber kita malam hari ini, luar biasa. Semoga apa yang disampaikan menjadi pesan baik untuk kita semua, bahwa narkoba ini tidak ada untungnya sama sekali. Jadi lebih baik kita cegah. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Kalaupun sudah ada yang terlanjur, mereka juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih, selalu sehat untuk Pak Ahmad Muhajir dan juga Pak Darmono. Insya Allah nanti bisa bersama kembali di obrolan kita dalam ragam budaya Ruhi Barakata. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi malam hari ini, Sabtu, tepatnya 22 Agustus 2026. Saya Eli, mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Habar Prompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

rapat bersama Eli, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Selatan meningkatkan langkah tanggap menghadapi kabut asap wanjua ancaman kebakaran hutan wan lahan atau karhutla nang mulai berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah. Nang paling hanyar Gapki Kalimantan Selatan lawan Dinas Lingkungan Hidup Wanjua BPBD Banjar memberikan masker ke warga wanjua sejumlah pengguna jalan. Sebelumnya, Dinas Perkebunan Wan Peternakan Kalimantan Selatan membagikan 2.500 masker gratis gasan masyarakat di halaman kantor di Sebunak, Kalimantan Selatan. Disampaikan Haji Hari Udin, pembagian masker nang ini menjadi bagian dari kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat nang terdampak kabut asap. Bantuan nang itu melengkapi 17.500 masker nang sebelumnya sudah diserahkan Gapki Kalimantan Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Wanjua BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 4.4, Anda masih terus bersama kami di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Di kesempatan malam hari ini, di suasana akhir pekan, Sabtu 22 Agustus 2026, sudah jam 21.14 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, menemani Anda yang tengah menikmati suasana akhir pekan, baik yang masih dengan aktivitasnya ataupun yang sudah menikmati waktu santainya malam hari ini. Kami juga masih terus temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan. Kami akan lengkapi pula pendengar kebersamaan kita dengan satu persembahan mini drama produksi RRI Banjarmasin untuk malam hari ini, legenda air terjun Mandit Takaramin. Dan mudah-mudahan dari cerita legenda yang akan kita dengarkan malam hari ini akan memberikan pesan baik untuk kita semua. Tetap bersama di Propat FM.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Air Terjun Mandit Takaramin. Naskah karya Rizky Anwari dengan pendukung cerita Bujang Aluy diperankan oleh Ibai. Bujang Kuratawan diperankan oleh Daud Maulana. Selamat mendengarkan.

0: sebuah desa yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Malinau, hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, kesopanan, dan kehormatan. Di desa itu, ada dua pemuda yang sangat dikenal oleh warga. Mereka adalah Bujang Aluy dan Bujang Kuratawan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berani, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Aluy dikenal tampan dan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia sombong dan suka meremehkan orang lain. Sementara Bujang Kuratawan berasal dari keluarga sederhana, namun hatinya jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Dari pertemuan dua sifat yang bertolak belakang inilah lahir kisah legenda Mandin Tangkaramin.
1: Hei Kuratawan, lagi-lagi kau lewat depan rumahku. Apa kau sengaja ingin menunjukkan dirimu di hadapanku?
2: Aku hanya lewat seperti biasa. Jalan ini milik semua orang, bukan milik satu orang saja.
1: Alah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau memang punya apa? Tapi sok tinggi hati.
2: Harta bukan ukuran harga diri, Aluy. Yang membuat seorang dihormati itu adalah sikapnya.
3: Ucapan Kuratawan membuat Aluy semakin kesal. Namun, Aluy yang penuh kesombongan tidak mau mendengar nasihat. Dia justru menyimpan amarah di dalam dada. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin panas dan sering diwarnai pertengkaran kecil.

0: lalu, suatu hari, suasana desa menjadi gaduh. Seorang gadis hilang tanpa jejak. Warga panik, keluarga cemas, dan semua orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Kabar pun menyebar dengan cepat. Banyak orang mencurigai Bujang Alui karena sikapnya yang keras dan sering membuat masalah.
1: Alui, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah kau terlibat dalam hilangnya gadis itu?
2: Memangnya apa urusanmu? Aku tak perlu menjawab pertanyaanmu.
1: Kalau kau tidak bersalah, seharusnya kau bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi jika kau diam, orang-orang akan semakin curiga.
2: Aku tidak takut pada siapapun. Kalau kau merasa yang paling benar, ikan saja Imandin Tangkarang.
3: Tantangan itu diucapkan Alui dengan penuh emosi. Mandin Tangkaramin, yang saat itu sudah dikenal sebagai tempat yang sakral dan angker di antara warga desa, dijadikan lokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi Kuratawan, tantangan itu bukan soal harga diri semata, melainkan soal kebenaran yang harus ditegakkan.
0: Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar jalur menuju air terjun. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari perselisihan dua pemuda itu. Udara di sekitar Mandin Tangkaramin terasa sejuk, tetapi hati para saksi justru tegang. Air mengalir deras, bebatuan tampak kokoh, dan suasana hutan menambah kesan misterius.
1: Alui, aku datang bukan untuk mencari kemenangan. Aku datang untuk menghentikan fitnah dan mengungkap kebenaran.
2: Kebenaran menurut siapa? Menurutmu? Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu itu.
1: Kalau begitu, kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kesombongan tidak akan membawa siapapun pada kebaikan.
2: Bicaramu itu terlalu banyak. Lihat siapa yang lebih kuat hari ini.

saling menyerang. Gerakan mereka cepat, tenaga mereka kuat, dan suara benturan terdengar keras di antara gemuruh air terjun. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bujang Aloy menyerang dengan nafsu dan kemarahan, sedangkan Bu

0: kau memang licik, Kuratawan.
1: Aku tidak licik. Aku hanya tidak membiarkan amarah menguasai diriku.
0: Aku tidak akan kalah.
1: Kalau begitu, berhentilah meremehkan orang lain.
2: Pertarungan makin memanas. Namun, semakin lama tenaga Alois semakin habis. Kesombongannya membuat dia bertarung tanpa kendali. Sebaliknya, Kuratawan tetap fokus dan mampu membaca gerakan lawan. Akhirnya, Bujang Alois kalah dalam pertempuran itu dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
3: Aku tidak menyangka. Aku bisa kalah ternyata.
1: Yang membuatmu kalah bukan hanya kekuatanmu, Alois. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri.
3: Aku salah. Selama ini aku terlalu mengutamakan harga diri dan amarah.
2: Kematian Bujang Alois membuat keluarganya marah besar. Ayah Alois tidak terima anaknya tewas dalam pertarungan itu. Dia mengumpulkan keluarga dan para pengikutnya untuk membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Namun, rencana itu diketahui lebih dahulu oleh pihak Kuratawan.
1: Ayah, kita harus waspada. Keluarga Alois pasti akan datang malam ini.
2: Dengan kecerdikan dan keberanian, keluarga Kuratawan menyiapkan siasat. Mereka menyalakan obor dan menempatkannya di tempat yang dapat menipu lawan di tengah gelapnya malam. Saat rombongan keluarga Alois datang, mereka mengira jalannya aman. Tetapi sebenarnya mereka sedang menuju jebakan.
1: Sekarang, jangan biarkan mereka lolos.
4: Rombongan penyerang itu akhirnya terjatuh ke dasar sungai dan menghantam batu-batu tajam di bawah air terjun. Dari peristiwa tragis itu, mengalir darah yang kemudian membuat batu-batu di sekitar Mandin Tangkaramin tampak kemerahan. Itulah sebabnya masyarakat percaya bahwa warna merah pada bebatuan di sana berasal dari darah keluarga Bujang Alois.

0: kejadian itu, desa kembali tenang. Warga menyadari bahwa pertikaian, kesombongan, dan balas dendam hanya membawa kesengsaraan. Mandin Tangkaramin pun dikenang bukan hanya sebagai tempat yang indah, tetapi juga sebagai saksi sebuah legenda yang mengajarkan banyak pelajaran hidup.
1: Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah sombong, jangan mudah marah, dan jangan menyelesaikan masalah dengan kebencian.
2: Andai sejak awal aku mendengar nasihat dan bersikap rendah hati, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
0: Legenda Mandin Tangkaramin mengajarkan bahwa sifat sombong dapat menghancurkan diri sendiri, sedangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan akan membawa kebaikan. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik pendengar, masih kami temani Anda di suasana malam hari ini dengan lagu-lagu dari daerah Kalimantan ya, termasuk juga Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Timur. Sementara pendengar, kabut asap yang semakin pekat membuat pemerintah Kota Banjarbaru mengambil langkah cepat dalam respon semakin pekatnya kabut asap akibat masifnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan. Kalau sebelumnya Dinas Pendidikan hanya mengeluarkan surat edaran saja berupa mengizinkan sekolah untuk menunda waktu pembelajaran dari jam 8 kemudian masuk jam 9 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mengambil keputusan yang lebih jauh ya, yakni Satuan Pendidikan PAUD, kemudian SD dan SMP di Kota Banjarbaru resmi menerbitkan surat edaran pembelajaran jarak jauh bagi satuan pendidikan yang terdampak kabut asap. Bahkan pendengar, edaran pembelajaran jarak jauh satuan pendidikan di Banjarbaru ini tertuang dalam surat tanggal 21 Agustus 2026 untuk tetap melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah serta tetap menjamin proses pembelajaran ya. Jadi untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini dimulai dari tanggal 24 Agustus

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

pakai buku atau tulisan tiada dicetak sapa di koran tiada dijual dari pasaran tiada tajwid dapat di Al-Qur'an kesabaran.

bersama hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sudah jam 22 waktu Indonesia Tengah mendengar. Malam hari ini masih kami temani Anda dalam rangkaian Ragam Irama Nusantara. Kami hadirkan hingga nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan juga ada beberapa informasi yang masih kami sertakan untuk menemani suasana akhir pekan Anda malam hari ini Sabtu

ke 10 jam 22 waktu Indonesia Tengah dengan suasana akhir pekan malam hari ini masih kita.

pasti pernah mendengar kata Pak Mali. Pak Mali duduk di lawang. Pak Mali keluar maghrib. Pak Mali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, Pak Mali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, dan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung, dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Baik, pendengar dan sanak propat masih bersama kami untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di program 4 Suara Budaya Banjar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sebanyak 1.651 kejadian kebakaran hutan dan lahan melanda wilayah Kalimantan Selatan sepanjang periode 1 Januari hingga 21 Agustus 2026. Dari ribuan kejadian ini, total perkiraan luas lahan yang terbakar juga tidak sedikit, pendengar, disampaikan oleh Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, melalui Kasubbit Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kalimantan Selatan, Aryansah, bahwa intensitas kejadian dan luas karhutla terkonsentrasi di beberapa wilayah strategis. Berdasarkan data penanganan, tiga daerah dengan frekuensi kejadian terbanyak didominasi oleh Banjarbaru, ada 342 kejadian karhutla. Disusul kemudian Kabupaten Banjar, ada 302 kejadian, dan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 272 kejadian karhutla. Sementara itu, wilayah dengan dampak kerusakan lingkungan atau luasan terbakar terluas adalah Kabupaten Banjar. Kemudian disusul posisi berikutnya Kabupaten Tanah Laut dan kemudian Kota Banjarbaru. Maka pendengar, menanggapi kondisi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah menetapkan status siaga darurat karhutla

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

Gagas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

Alia pendengar dan Daman yang sudah kita dengarkan dan mengantar kita di menit ke 54 jam 22 waktu Indonesia Tengah. Anda yang masih disibukkan dengan beragam aktivitasnya, Anda yang masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ataupun juga untuk Anda yang sudah istirahat, sudah siap-siap untuk tidur malam hari ini, semoga masih meluangkan waktu untuk cek-cek lagi, kontrol lagi, baik itu peralatan masak di dapur ya, atau juga peralatan elektronik lainnya, termasuk keamanan pintu dan juga jendela untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga kejadian musibah kebakaran di Kalimantan Selatan ya, baik itu karhutlah maupun juga pemukiman. Baik pendengar, sementara untuk Anda malam hari ini lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan

merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran sak

tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

mengapa kita senang sekali menilai orang lain, padahal itu bukan wewenang kita? Mengapa kita juga suka sekali mengharapkan penilaian orang lain, padahal itu hanya akan menghapus nilai pahala? Bukankah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak menilai seluruh perilaku hamba-hambanya? Kalau begitu, mengapa kita ikut-ikutan menilai dan minta dinilai oleh orang lain? Renungkan.

Dan Sanak Pro4 Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dan Sanak Pro4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak perempat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan dan terima kasih pendengar. Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Saat ini melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz, siaran Perempat juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Di kesempatan pagi hari ini, Minggu, tepatnya 23 Agustus 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda, insya Allah sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Mudah-mudahan kabarnya baik dan untuk Anda siap menikmati beragam sajian lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi di kebersamaan kita hari ini. Sementara kami juga sampaikan khususnya bagi umat muslim kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya pagi hari ini jam 5, 8 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang saat ini mungkin juga sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah salat subuh, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini akan lebih dulu kita resapkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh Rahmawati. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

0: rasanya ada yang kurang ya pak. Proyek gol, cicilan aman, hobi jalan terus. Tapi kok hati saya rasanya masih kosong. Kayak ada lubang yang gak ketutup.
1: Kamu kayak orang haus yang minum air garam. Makin diminum, makin haus.
0: Maksudnya gimana pak? Apa saya kurang sedekah atau kurang liburan?
1: Bukan soal apa yang kamu lakukan nak, tapi untuk siapa kamu melakukannya. Kita sering sibuk mencintai dunia yang bakal ninggalin kita, tapi lupa mencintai dia yang gak pernah ninggalin kita. Cinta kepada Allah itu bukan beban nak, itu pelabuhan. Kalau hatimu sudah kamu ikat di sana, mau badai hidup datang kayak apapun, kamu gak akan hanyut. Karena kamu tahu Allah itu cukup.
0: Ternyata Allah itu cukup ya pak ya.
1: Coba deh nak, mulai besok setiap kamu melangkah, niatkan karena cinta sama dia. Rasakan bedanya.
2: Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan. Namun, cinta kepada Allah adalah ketenangan yang abadi. Kembalikanlah hatimu kepada pemiliknya.

Masjid Jami Banjarmasin atau dikenal juga Masjid Jami Sungai Jingah adalah sebuah masjid bersejarah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid berarsitektur Banjar dan kolonial Belanda ini dibangun dengan bahan dasar kayu ulin atau besi pada tahun 1777. Pada awalnya pembangunan Masjid Jami ini pendanaannya akan dibantu pemerintah kolonial Belanda, namun ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Banjar dengan alasan haram hukumnya menerima pemberian dari penjajah, apalagi untuk pembangunan masjid. Untuk mengatasi hal demikian, masyarakat Banjar secara swadaya dan bergotong royong membangun tempat ibadah tersebut. Ada yang menyumbangkan tanah, perhiasan emas, hasil pertanian dan lainnya. Sehingga tidak lama kemudian, di atas tanah seluas 2 hektar berdirilah sebuah masjid yang indah dan megah sebagai tempat beribadah dan kegiatan sosial lainnya hingga sekarang. Pembangunan Masjid Jami yang semula di tepi Sungai Martapura, kemudian pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kota Banjarmasin, berdekatan

शब्दावन दिले।

0: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan Sanang Pro 4 untuk Anda yang telah bersama kami di Suara Budaya Banjar saat ini melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Pendengar, Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming RRI Digital. Juga Anda bisa saksikan untuk sajian Hikmah Subuh pagi hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Untuk kesempatan pagi hari ini, kaum muslimin dan muslimah khususnya yang sudah melaksanakan ibadah salat subuh juga, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara alhamdulillah segala puji kita panjatkan syukur kita hari ini atas segala nikmat termasuk juga kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah, beragam aktivitas termasuk juga silaturahmi kita pagi hari ini dalam sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin di hari ini Minggu tepatnya 23 Agustus 2026 ya. Ini mengenai fikih wanita. Jadi kami juga berharap untuk pendengar dan sanak propat kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah pagi hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat, khususnya juga yang sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya termasuk yang sudah beraktivitas di sejumlah pasar tradisional yang sudah memulai siap-siap untuk menggelar dagangannya ya, karena terkait juga dengan topik kita pagi hari ini mengenai ikhtikar dalam jual beli ya. Dalam Islam jual beli itu bukan hanya soal bagaimana kita mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, tapi ada aturan yang memang harus kita ketahui. Maka sudah bersama kita pagi hari ini beliau adalah Umi Hajah Ifah Iqbal SAGMH yang sudah hadir dan nantinya akan memberikan informasi untuk kita terkait dengan topik pagi hari ini, ikhtikar dalam jual beli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Hajah Ifah Iqbal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah hari ini sudah mulai suara sudah jelas ya. Karena hampir 2 minggu tuh flu sama batuk kayak setrikaan tuh bolak.
1: Waduh, gak licin-licin tapi ya.
2: Karena memang yeah, kebetulan Umi kan tinggal di landasan Ulin ya. Asap di sana lumayan. Jadi sudah sampai masuk rumah gitu.
1: Di landasan Ulin kita cuma beda tikungan nih Umi.
2: Oh gitu ya.
1: Iya, saya plehari kan.
2: Oh gitu. Oh itu parah lagi ya.
1: Iya. Ah, kemarin Rabu yang iya, benar-benar yang parah, ya.
2: Ya, hari pusatnya kayaknya efeknya kesana kemari ya.
1: Betul, karena melewati yang daerah Pengayuan itu. Nah, jadi kita juga berdoa mudah-mudahan dasanak-dasanak yang memang punya aktivitas pagi hari ini untuk ya menggunakan masker dan sebagainya. Kalau memang tidak bisa ditunda ya, karena yang jual beli ini juga pasti aktivitasnya banyak pagi juga ya Umi ya. Yang di pasar-pasar tradisional atau yang mau berangkat kerja, kalau Banjar Baru kan sudah menetapkan PJJ ya. Nah itu ya, baiklah, kita kadang pengen untung, pengen cari rezeki, tapi banyak hal yang harus dilewati termasuk salah satunya mungkin kabut asap ya. Ya, tapi soal jual beli tidak hanya itu saja, bagaimana kita bisa meraih untung tapi juga dengan cara-cara yang berkah kan begitu Umi ya. Lalu seperti apa dalam Islam mengatur hal ini? Kalau mungkin cara-cara kita berjualan berdagang saat ini kita evaluasi lagi, sudahkah memenuhi apa yang menjadi tuntunan dalam Islam, sudah apa belum? Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum nah mari kita belajar sama-sama, sharing sama-sama untuk pendengar dan juga pemirsa nanti bisa bergabung juga terkait mungkin ada persoalan atau ada hal yang mau disampaikan, ditanyakan. Kami tunggu di line telepon 3252602. Silakan Umi Hajah Ifah untuk menyampaikan materinya lebih dulu terkait dengan tema kita pagi hari ini, ikhtikar dalam jual beli.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'd. Pemirsa juga pendengar ya, RRI, dimanapun saat ini Anda berada, dan juga yang di dalam perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
1: Amin.
2: Ya, 2 minggu yang lalu kita juga sudah membahas masalah tadris ya. Tadris itu biar diperjelas, karena ini sebenarnya rentetannya bersambung ya. Kalau kita ke pasar yang Mbak Elia biasa, pasar kan biasa aja beli.
1: Iya.
2: Sudah beli, yang pembeli dapat barangnya, penjual dapat keuntungannya, mungkin seperti itu. Tapi ternyata ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Tidak hanya sekedar mengambil keuntungan.
1: Iya.
2: Kemarin kalau kita membahas masalah tadris kan adalah menyembunyikan suatu aib barang yang kita jual kepada pembeli gitu ya.
1: Itu ya,
2: dan akhirnya merugikan. Nah itu di dalam Islam sudah kita jelaskan dulu
1: ya.
2: Nah saat ini kita berbicara tentang ikhtikar. Sebenarnya ikhtikar itu apa sih, kan orang baru mendengar ya, mungkin
1: kalau ikhtiar sering ya.
2: Iya, ikhtiar betul. Ikhtikar itu kalau bahasa dalam bahasa kita itu adalah menimbun barang.
1: Oh, stoknya dibanyak-banyakin gitu.
2: Iya, ditimbun, tapi kalau ditimbun dalam tujuan biar barang itu langka, kemudian dijual dengan harga tinggi.
1: Mm-hmm.
2: Nah, tapi kelangkaan itu membuat orang panik.
1: Oh, yeah.
2: Kalau umpama kan sekarang kita lihat kan ya, antri BBM misalnya ya,
1: betul.
2: Sampai bubar ke jalanan, sampai macet misalnya. Yeah. Nah, lalu itu kalau misalnya, kalau memangnya barangnya langka ya antri itu biasa ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kelangkaan itu disebabkan karena ada orang yang menimbun dengan tujuan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, ini yang menjadi pertanyaan. Tapi menimbun barang itu apa, dalam bentuk apa gitu? Yang disebutkan di dalam fikih itu adalah menimbun bahan makanan pokok.
1: Oh, yang sembako lah,
2: masuk sekolah ya. Kayak itu kan yang suatu kebutuhan yang primer ya, yang misalnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita sering kan melihat itu, beras misalnya tiba-tiba harganya melonjak ya.
1: Minyak,
2: gula itu sering ya kita mengalami.
1: Dan nah, yang pernah terjadi mungkin Umi ingat ya, atau sempat mengalami juga di daerah Umi, yang kita anggap gak akan gitu ya, sepele, tapi kita perlukan. Garam pernah harga naik.
2: Kalau Umi dulu tahun waktu masih remaja itu gula
1: ya.
2: Iya,
1: gula kan
2: sampai
1: memang sering
2: langka
1: gitu
2: ya, sampai misalnya gak ada tiba-tiba harganya dari, ya Umi ingat tuh ya, gula itu sekilo kalau gak salah ya dulu ya 2.500
1: sekilo,
2: zaman ya. Umi masih remaja ya. Dari 1.750, 2.500 sekarang sudah
1: 2 kali lipat,
2: hampir 19.000 ya. Ya
1: kalau,
2: walaupun ya itu memang kalau nah kalau yang misalnya itu yang menyebabkan kita menimbun, kemudian misalnya gini Mbak Melia, seorang pedagang kan dia sering mendengar segula misalnya anak naik ya. Lalu ditimbun, dikumpulkan, ditukari misalnya di agen-agen apa dikumpulkan, tapi tidak dijual.
1: Untuk dia
2: tujuannya adalah ketika sudah langka,
1: baru
2: sudah tidak ada, baru dia menjual barang itu dengan tujuan dia meraih keuntungan. Sementara orang panik.
1: Iya. Karena dia beli mungkin di harga yang masih murah.
2: Masih murah kan?
1: Karena
2: kan sering
1: langka,
2: itu kayak beras misalnya kan orang. Tapi kalau misalnya beras itu apa, nanti kita bicara tentang yang haram itu bagaimana, karena hukumnya bermacam-macam tentang ini.
1: Enggak satu hukum ya Om?
2: Iya, tidak satu hukum, karena ada juga kan misalnya kayak Mbak Eli nih, ibu-ibu nih, wah ini bawang anak naik jar.
1: Ya.
2: Lalu Mbak Eli mengumpulkan bawang itu ditimbun di rumah. Karena Mbak Eli mungkin ada usaha misalnya jual apa.
1: Iya.
2: Apa Mbak Eli, karena memang bukan untuk ini, bukan untuk
1: dijual
2: keuntungan
1: lagi.
2: Tapi untuk mempermudah misalnya dalam
1: usaha saya
2: usaha, gitu.
1: Gitu beda lagi,
2: beda.
1: Berarti
2: punya. Jadi kita harus melihat dulu ya,
1: jangan pukul rata ya,
2: jangan pukul rata misalnya orang misalnya itu jar ibu tuh jar setiap bulan menukar gula, menukar baras, ditimbun di rumah.
1: Iya, iya.
2: Ya, jadi itu bukan menimbun yang dimaksud di dalam kategori ikhtikar itu seperti apa.
1: Ya, jadi batas antara menimbun barang untuk persediaan usaha dengan ikhtikar yang dilarang dalam Islam itu beda.
2: Beda.
1: Nah, ini yang akan kita bahas lebih mendalam ya, Umi ya. Baik. Tapi kayaknya ada yang lagi-lagi mau naik tidak nih yang dirasakan oleh warga. Banyak ya.
2: Iya, kalau sekarang kan musik, kalau biasanya sih biasanya gini. Contoh ya. Ini kan bulan Maulid nih. Biasanya bulan Maulid ramai kan orang acara Maulidan.
1: Iya.
2: Saya misalnya pedagang ayam. Makan ya.
1: Iya.
2: Ayam pasti dicari nih, daging juga pasti dicari, bawang sudahnya nih.
1: Bubuk
2: ditimbun nih, ditimbun. Karena kan pacangan naik nih bulan Maulid nih. Timbunlah barang sebanyak ayam, bawang misalnya. Ayam jual bawang ya, maaf nih bukan ini contoh.
1: Misal saja.
2: Misal yang berjual bawang, contohnya menimbun bawang. Yang berjual ayam, menimbun ayam. Lalu langka, Mbak Eli. Beras misalnya, yang paling sering itu beras ya. Tapi minyak juga. Nah, lalu ketika orang mencari sudah kebingungan itu, lalu keluarlah, dia mengeluarkan barang itu, dia berkali lipat harganya. Orang kan namanya kebutuhan primer itu otomatis beli gitu, karena memang
1: kebutuhan
2: sehari-hari kan. Nah, lalu dia memperoleh keuntungan yang besar di situ. Itulah yang dimaksud ikhtikar. Nah, ikhtikar di dalam masalah ini ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang diharamkan. Jadi yang mengenai bahan pokoknya yang membuat kepanikan sampai langka, benar-benar langka, lalu dia mengeluarkan barang itu untuk menjualnya, untuk memperoleh keuntungan yang besar. Di sini mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah haram.
1: Karena merugikan orang lain.
2: Iya.
1: Kalau yang batas atau bedanya tadi, kalau misalkan untuk usaha, dia kan untuk apa ya, untuk kepentingan dia supaya tidak
2: susah mencari dia, misalnya ya. Kalau misalnya mau makan tadi Mbak Eli, seorang pedagang makanan, dia sudah ini pacangan naik nih, menukar banyak-banyak. Itu kan sebenarnya bukan menimbun, bukan menjual lagi, tapi untuk usaha.
1: Usaha dia, apa-apa. Itu beda ya.
2: Beda. Atau jadi, ibu-ibu rumah tangga misalnya yang kebiasaan per bulan belanja itu ya nggak apa-apa Mbak Eli.
1: Ya, kalau bawang, beli bawang misalnya, saya biasanya misalnya nih cukup 1 kilo saja. Ini karena akan ada kelangkaan seperti itu, karena mungkin di momen-momen tertentu ya akan terjadi kenaikan harga dan
2: kayak
1: sebagainya.
2: Kayak cabai misalnya, cabai kan sering tuh. Cabai sampai 100 ribu sekilo, dari 25 jadi 100 ribu.
1: Tambah pedes harganya ya.
2: Jadi kategori yang menyebabkan barang itu disebut dalam istilah-istilah ikhtikar atau menimbun itu seperti ini misalnya. Pertama itu merugikan konsumen.
1: Konsumen yang dirugikan,
2: yang pembeli ya, misalnya yang memakai lah, yang menggunakan, misalnya dari tadi umpamakan cabe ya, dari 25 atau 50 jadi 150 sekilonya. Nah, kemudian menyebabkan kelangkaan barang. Nah, itu yang disebut kategori ikhtikar yang akibat menimbun tadi ya. Akibat menimbun itu kemudian menyebabkan merugikan konsumen, kemudian menyebabkan kelangkaan barang, kemudian mendorong kenaikan harga yang tidak wajar tadi. Yang dari 25 jadi 150 ribu, itu berapa ratus persen nih teknya tuh ya. Nah, seperti itulah. Kemudian mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Nah, ini ya yang maksud ikhtikar tadi. Mengambil
1: keuntungan dari kesulitan orang lain.
2: Jadi misalnya orang sulit cari beras, cari minyak, dia mengambil keuntungan di situ. Kemudian bertentangan dengan prinsip keadilan di dalam bermuamalah. Kan kada adil ya. Dia ambil untung banyak-banyak, orang kesian kesana kemari mencari. Kayak gas LPG misalnya tuh sering ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang gas LPG itu kan pernah sampai 60 ya. 50 dulu saat yang 3 kilo itu kan.
1: Udah gitu jauh lagi carinya.
2: Kasian. Padahal ya Allah, kita kadang kalau lihat situasi seperti itu miris juga ya. Daerah yang negara Indonesia yang dikenal sebagai apa?
1: Limpahan sumber daya
2: ternyata kesulitan juga. Jadi ini tapi kita berharap mudah-mudahan ini ya tidak bagi yang melakukan mudah-mudahan diberikan Allah hidayah ya. Tapi kita berharap,
1: kita doakan yang
2: kita
1: baik-baik.
2: Kita doakan aja ya. Karena memang kita tidak punya kuasa kan ya. Tapi di sinilah kita berupaya tidak usah jauh-jauh lah, kita kembali ke dalam bermuamalah kita sendiri yeah. aja lah.
1: Dan nanti belinya di Kopdes.
2: Jangan gitu ah. Nah ini yang
1: atau kita bikin semacam manajemen ya kembali, tapi nggak semua daerah bisa ya, maksudnya kalau di perkotaan mungkin agak lebih susah, kalau iya. kita yang tinggal di perkampungan mungkin ada alternatif lain ya. Betul, dengan kayu ya, dan lain sebagainya,
2: banyak ini ya, ada koperasi ya di sana ya. Kalau memang sih kalau di kota di Banjarmasin ini sudah menjamur berapa iya. minimarket ya.
1: Nah, termasuk juga mungkin ya sekali lagi manajemen ya Umi ya. Termasuk juga kalau enggak tahu kalau di perkotaan atau juga di daerah lain misalnya memanajemen ya, kalau misalkan di momen-momen tertentu itu biasanya harga-harga yang kayak kebutuhan pokok itu akan serba naik, maka dibikin kayak arisan kayak gitu, kayak arisan gula yang nanti dapatnya pas mungkin mau lebaran seperti itu ya.
2: Biasanya yang menimbun ini adalah kebiasaan di ketika mendekati hari-hari besar ya.
1: Iya.
2: Ramadan misalnya, lebaran.
1: Kebutuhan kan meningkat ya Umi ya.
2: Kebutuhan meningkat itu banyak sekali orang yang masih kita bertakon, ada anukah kedada, ada anukah kedada.
1: Nah, sekalinya
2: pas pada anunya
1: ada
2: sidin seikungan bisi anu. Iya. Nah, itu kategori di situ iya. Yang disebut dengan menimbun tadi, orang panik ya. Kayak misalnya yang sering itu memang kalau kita lihat itu minyak ya, gasnya juga di Banjar yang sampai orang sampai antri ibu-ibu tuh sampai kasihan iya. lihatnya ya Allah.
1: Kita sering pernah atau ya maksudnya kalau nggak sering mungkin pernah ya Umi mendengar kita bawa duit 100.000 nih misalnya ke pasar, dulu kita dapat macam-macam, sekarang 100.000 kita toleh apa yang sudah kita beli begitu ya. 100.000 cuman dapat bawang sama ini aja katanya
2: ya Allah,
1: gitu.
2: Itu memang jadi ada misalnya gini, kita memang di dalam hidup itu kan apa ya, seperti kita kadang rezeki kita lebih, kadang kita dalam berhemat lah. Jadi ada ibu-ibu misalnya berkata kepada saya gini, aduh uang segini nih sekarang sudah kada artinya
1: harganya
2: gitu ya.
1: Nilainya
2: kalau sudah pecah 100 itu ya sudah
1: pecah,
2: tidak
1: beneran.
2: Berharap lagi untuk ada apa ya ansulannya yang lain. Ya. Tapi ya sudahlah, sekarang kita nikmati aja, nggak bisa beli sekilo ya setengah
1: ya gitu. Sering dengar itu
2: ya, nggak bisa beli setengah seperempat ya, kita kebutuhan sesuai dengan kemampuan ya. Kita lah ya, anggap aja kalau sudah masa-masa seperti itu kita berharap Allah itu ngasih kita ujian, kita ya. Sabar kan kita syukur juga alhamdulillah. Kalau kita bisi duit banyak juga kalau kededa barangnya ayo
1: bayi. Dan ungkapan seperti itu juga sering Umi. Ya sudah ya, larang-larang aja, tapi asal ada aja, asal ada. Dicari. Ini ya. Sudah larang, susah nyarinya ya. Umi.
2: Jadi duit itu kan ada artinya kan. Nah, ini
1: betul.
2: Kan kalau kondisi seperti ini tiba-tiba ada yang mengambil keuntungan di situ, ini ya. Yang disebut ikhtikar.
1: Iya.
2: Sampai orang sudah kayak pasrah dah, dua yang berjualan akhirnya menaikkan barangnya karena memang langka tadi ya. Mbak Elilah.
1: Iya.
2: Ini kenapa naik jar harga nasi jar? Kayak mana aja ngalibana mencari bahan,
1: rembetannya kemana-mana,
2: jadi efeknya kemana-mana gitu. Nah ini yang membuat orang panik kan semuanya, sampai antri misalnya orang sampai kesana kemari mencari, sampai ke kecamatan Banjarmasin utara ke selatan misalnya mencari, saking ininya. Nah sebab-sebab itu yang disebut dengan ikhtikar tadi. Jadi barang-barang yang primer yang dibutuhkan oleh seseorang ditimbun dengan tujuan untuk mengambil keuntungan yang banyak. Nah tapi merugikan orang lagi, orang merugikan orang lain, membuat orang susah, membuat orang kesulitan, di dalam Islam disebut ikhtikar. Iya.
1: Baik, sekarang jual beli itu kan nggak secara offline ya Umi ya, termasuk juga yang dilakukan secara online gitu. Lalu di era digital seperti sekarang ini, bagaimana hukum ikhtikar jika penimbunan atau apapun istilahnya terkait dengan yang menimbulkan barang langka di pasar itu dilakukan secara di digital seperti itu, apakah hukumnya juga sama?
2: Ya, tadi kembali lagi Mbak Eli, orang yang menimbun itu kita lihat dulu faktornya. Kalau misalnya kategori yang ihtikar itu tadi ada beberapa hal, membuat orang panik, membuat orang kesulitan, harga tidak wajar. Nah, ini yang disebut dengan ihtikar.
1: Masuk
2: tadi,
1: berarti ya?
2: Termasuk walaupun itu di kita atau apa misalnya. Karena sesuatu yang barang yang dibutuhkan kan, yang memang sangat dibutuhkan. Tadi seperti garam misalnya Mbak Elia, pernah kan berapa persennya? Berapa tahun aja ya kejadian?
1: Kayaknya baru-baru ya. Juga.
2: Sampai kan garam yang rasanya dulu harga 2.000 jadi 6.000 ya.
1: Betul.
2: Nah itu. Ya. Jadi itu padahal kalau ibu-ibu kan sangat membutuhkan garam tuh.
1: Kelapa juga pernah ya kan?
2: Iya.
1: Nyiur, harga nyiur larang. Kak ada usaha besantan.
2: Iya, apalagi misalnya ibu-ibu yang memasak yang membutuhkan santan. Jadi sesuatu hal yang kita kembali lagi ke bahan makanan pokok ya. Kalau dia menimbun baju gak ada masalah, kan?
1: Iya. Orang nggak begitu ini.
2: Iya.
1: Kalau kebutuhan pokok.
2: Maaf nih ya, batuk sambil.
1: Iya.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana hukum menimbun barang itu dalam fikih jual beli ya?
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang mengatakan begini ya, barang-barangku aku yang menukar, aku yang menjual, kenapa jadi apa nih, misalnya
1: ribut
2: kadebulih.
1: Modal-modalku jual.
2: Modal-modalku aku terserah enakku jual kehendak-kehendak. Nah, ini kan sebenarnya ada pernyataan seperti itu kan. Nah, tapi di dalam, karena kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang seorang muslim dan muslimah, Islam itu memberikan aturan di dalam jual beli. Jadi kita bukan seenaknya kita memiliki barang lalu kita sekehendak kita. Nah, aturan itu yang harus kita gunakan, karena kembali lagi di dalam masalah jual beli bukan berapa banyak yang kita peroleh keuntungan, tapi keberkahan kita di dalam bermuamalah itu yang penting ya, yang harus kita terapkan ya. Seperti 2 minggu yang lalu ada seorang ibu yang mengatakan, beliau katanya kalau berdagang itu walaupun dikatakan ini dikatakan itu, tapi beliau kata beliau apa, tetap berdagang sesuai dengan aturan Islam. Alhamdulillah kata beliau, hidup beliau nyaman, bahkan sampai berhaji sekeluargaan ya, Masya Allah ya. Nah ini karena bukan berapa banyaknya untung ya, tapi adalah keberkahan di dalam kita bermuamalah tadi, dalam kita berjual beli ya. Karena memang di dalam apa, di dalam ikhtikar sendiri ya, ada hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa menimbun makanan maka ia telah berbuat dosa. Itu hadis riwayat Muslim.
1: Menimbun.
2: Jadi barang ini lebih-lebih difokuskan nih. Barang siapa menimbun makanan maka ia telah berbuat dosa. Ada juga hadis yang mengatakan di dalam sebuah ini. Siapa yang menimbun siapa menimbun makanan kaum muslimin selama 40 malam maka terlepas dari naungan Allah dan Allah akan melepaskan naungan darinya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Tegas dalam Islam. Ya.
2: Jadi jelas itu. Jadi kalau kita sudah berada dalam naungan Allah, sia-sia dong ya.
1: Iya.
2: Siang malam dari subuh sudah tulak
1: mencari
2: di BI,
1: berasap
2: bakabut. Bakabut. Tapi kita jolim.
1: Iya.
2: Kita kada jujur di dalam berjual beli, kita mendustai, kemudian kita menimbun, aduh.
1: Ya, baik. Ini menarik juga Umi, terkait dengan kondisi yang kita hadapi saat ini ya, kabut asap. Dan mungkin juga ada kaitannya sedikit, barangkali kalau nggak banyak sedikit ya, ya Umi ya. Jika terjadi kelangkaan barang misalnya nih karena faktor alam dan juga distribusi kan tersendat nih karena kabut asap atau mungkin karena apa, sungainya nggak ini, nggak banyak airnya, jadi kayak distribusinya langka, lewat
2: lewat ini, sungai. Kalau misalnya kalau faktor yang misalnya,
1: nah itu
2: apa,
1: gimana
2: kalau masuk ya?
1: Nah itu gimana ya, hukumnya?
2: Itu yang bukan
1: ya,
2: yang disebut dengan ihtikar.
1: Karena kan barang belum datang, otomatis kan ada kelangkaan di situ Umi, sehingga mungkin
2: itu bukan menimbun kan, itu ada sebab.
1: Berarti beda lagi ya.
2: Oke. Okay. Jadi titik poin ya, pendengar ya, muslimin dan muslimah, ketika berdagang, aku ini menimbun lah jar kene pula. Malah pian misalnya mendengar jar bulan tadi. Ah ini bulan Maulid nih.
1: Iya.
2: Pacangan banyak nang nukar bawang kuning. Ini kan pacangan naik nih harga nih kena bulan ini anggaplah di bulan Sapar ya.
1: Iya.
2: Aku timbun dulu nih bawang jar. Timbun banyak-banyak bawang. Langka.
1: Iya.
2: Kada ada orang berjualan ngalihnya bawang. Sampai langka itu kada dorong berjualan lalu sidin menjual dengan harga yang tadi itu misalnya tiki. Dari harga 25 jadi 150.000 sekilo. Dan sidin mengambil keuntungan banyak di situ. Sementara orang kan akhirnya menukari sidin. Nah, ini yang disebut tadi itu disebut ikhtikar tadi. Kalau misalnya langka itu memang barangnya kededa,
1: ya masalah. Bedanya di situ ya. Ya.
2: Atau misalnya gini, tikar. Beliau kan misalnya berjual bawang juga, kemudian sidin banyak stok juga banyak. Kemudian memang barang itu bukan karena niat menimbun, karena memang harganya naik dan itu kata jualan ikhtikar juga. Sidin misalnya stok memang banyak.
1: Kemudian memang beli di harga lama misalnya.
2: Iya, tiba-tiba harga baru. Dia menjual dengan harga yang baru dan itu harga yang memang sudah
1: wajar
2: karena memang ini ya. Bukan ikhtikar itu. Oh, karena memang niat sidin ya? Kan kada menimbun.
1: Karena mungkin modalnya besar ya Umi. Iya. Jadi dia beli bisa stok banyak.
2: Nah iya pedagang-pedagang besar misalnya banyak misalnya. Tapi niatnya tidak ada menimbun. Tapi, karena memang sudah tiba-tiba harganya sudah tinggi. Itulah keuntungan orang berdagang.
1: Berarti itu keuntungan dia. Bukan karena hasil dari menimbun
2: jadi,
1: tadi ya.
2: Tujuannya gini dia itu berupaya mengumpulkan barang. Kemudian tidak menjualnya sampai menunggu apa waktu. Misalnya langka kemudian itu kan banyak terjadi orang-orang yang katanya pernah dulu kejadian ditangkapi polisi karena ketahuan menimbun kan nah itu jadi itu yang jadi ikhtikar itu memang ada beberapa pendapat ulama yang pada intinya dikatakan bisa disebut haram ketika mencakup kategori tadi
1: ada niatan gitu ya
2: ada niatan. Tapi bagi yang misalnya yang guru tadi ada yang mengatakan makruh. Jadi ada makruh. Yang mengatakan dasar hukum ikhtikar itu sebenarnya adalah makruh. Nah, bisa menjadi haram ketika terjadi yang kategori yang tadi Mbak Eni. Yang tadi pertama membuat orang langka, kesulitan, panik. Nah, harganya tidak wajar. Kalau misalnya sidin berdagang biasa aja, kemudian sidin banyak stok, kemudian harga naik, kan masalah.
1: Iya.
2: Karena memang kada ada niat menimbun.
1: Kemudian jadi dia hanya menyesuaikan harga yang
2: iya,
1: sekarang
2: menyesuaikan
1: gitu
2: harga.
1: Ya.
2: Kan biasa tuh kalau misalnya barang itu naik, harga dengan langka naik, tapi tidak ada niat beliau memang memang banyak di sidin besi benar.
1: Iya.
2: Karena itulah di dalam jual beli kan keuntungan beliau.
1: Dia itu ya.
2: Jadi masih ada patok anunya. Batas-batasan yang disebut dalam ikhtikar tadi jangan sampai pian memukul rata lah pian ikhtikar nih jar ada boleh haram ya
1: enggak bisa juga
2: kasian, ya orang dipadahi aku stoknya banyak di sini itu kan contoh
1: tapi ada juga mungkin yang amanah sekali ini waktu aku nukar segini jadi kayak mungkin lebih miring lah dari kenaikan yang saat itu terjadi. Baik Umi kita jeda sebentar ya untuk nanti kita lanjutkan kembali masih di Fikih Wanita dalam sajian hikmah subuh pagi hari ini ikhtikar dalam jual beli. Anda yang ingin bergabung atau ada hal yang mau disampaikan ditanyakan silakan di 3252602 kami menunggu Anda dan tetap bersama di program 4 Suara Budaya Banjar kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Kok timnas dulu yang semalam nih di area di Nilo.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar Dasanak Pro 4, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih lanjutkan kembali untuk kebersamaan kita di sajian hikmah subuh fikih wanita, membahas tentang ikhtikar dalam jual beli. Dan pagi hari ini kita masih bersama dengan Umi Haja Ifa Iqbal SAG MH yang sudah memberikan pencerahan untuk kita mengenai hukum ikhtikar dalam jual beli. Dan di sisa waktu kita yang tidak banyak lagi ini, kita bisa lebih maksimalkan lagi mengenai hukum atau pandangan Islam terhadap praktik jual beli, ya, khususnya kita masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang juga dikenal sebagai masyarakat yang religius, kemudian juga mayoritas penduduknya itu banyak sebagai pedagang. Lalu seperti apa hukum-hukum jual beli ini dalam Islam? Salah satunya adalah diatur mengenai jual beli agar kita tidak kebablasan, tidak salah, ya, termasuk kita yang menilai praktik dari jual beli ini, apakah seseorang itu khususnya bagi penjual sudah benar dalam prakteknya, atau kita hanya memandang dengan hukum yang sekilas saja, pukul rata, wah itu sudah melakukan ikhtikar dan lain sebagainya. Ternyata sangkaan kita salah, bahwa ternyata tidak semua bentuk ikhtikar itu betul-betul, wah itu

0: haram gitu ya, Umi ya. Ada yang tidak juga.
1: Kadang kan kita membenarkan ya, misalnya aku kan menukar.
0: Iya.
1: Aku wajar aja aku menyetok banyak-banyak ya, misalnya. Aku kan penjual, gitu. Kalau aku menyetok barang kan wajar. Kenapa? Apa yang menyebabkan aku salah gitu?
0: Duit-duit aku.
1: Di dalam hadis, yang disebutkan tadi ya, bahwa Allah tidak akan memberikan naungan, di situ di garis bawah. Jadi menunjukkan mafhumnya seperti ini ya, bahwa ikhtikar apabila memenuhi tadi. Jadi Bu ya, Pak pendengar, misalnya yang dikategorikan sebagai ikhtikar atau menimbun barang itu seperti apa? Yang pertama, memang sesuatu barang itu adalah barang yang diperjualbelikan, ya kan? Kalau misalnya tadi Mbak Eli numpuk gasan, mempermudah usaha supaya nanti kalau naik kargo pengaruh.
0: Iya. Ya. Saya kalau naikin nasi kok kayaknya nggak tega gitu. Ya. Saya kalau ngurangin jumlahnya juga kayaknya enggak gitu kan? Ya. Supaya tetap sama-sama enak. Ya. Tujuannya begitu nggak apa-apa, Umi.
1: Iya. Jadi misalnya. Jadi tujuannya memang bukan untuk diperjualbelikan ya, misalnya menimbun kayak ibu-ibu misalnya setiap bulan stok barang. Yang kedua, menimbun dengan niat untuk dijual kembali pada waktu harga melambung. Berapa? Kemudian menimbun pada waktu barang dibutuhkan banyak orang. Kemudian lagi, sesuatu yang ditimbun itu melebihi kebutuhannya. Ya kan misalnya biasanya beli bara sekarang ini beton ya support misalnya. Makan ya. Kemudian sesuatu yang ditimbun itu adalah bahan makanan. Jadi garis bawahi ya, bahan makanan. Bahan makanan ini apa aja? Banyak kan, garam, gula, pokok sembako lah yang kebanyakan orang mengatakan. Kemudian menimbunnya pada waktu tertentu. Jadi kalau kategori itu sudah memenuhi yang disebut dengan ikhtikar tadi, yang dilarang tadi.
0: Nah,
1: walaupun di dalam beberapa menurut fuqaha ya, Syafi'iyah, kemudian Ismailiyah dan sebagian Imamiyah, ikhtikar di atas tidak serta-merta diputuskan sebagai haram. Nah ini, mereka lebih memilih hukum ikhtikar adalah makruh. Karena alasan yang disampaikan kontradiksi antara menimbun ini dengan memperoleh keuntungan di dalam jual beli. Jadi ada beberapa ya, tapi kita karena ini waktu ya, jadi lebih percepat ya.
0: Iya, silakan.
1: Jadi kenapa ikhtikar disepakati haram? Jadi kita yang disebut haram tadi ya. Barang yang ditimbun adalah terdiri dari bahan makanan pokok. Dari bahan makanan pokok yang pertama. Barang yang dibeli dari pasaran dengan niat menghilangkan dari pasaran sehingga menambah tingginya harga. Penimbunan terjadi melebihi kebutuhan keluarganya. Ini yang dikategorikan tapi di awal sebut tadi kita mengatakan kenapa ini disebut haram?
0: Iya,
1: tadi ya. Jadi membuat orang sulit, membuat langka,
0: panik,
1: kemudian harga melonjak. Terus mengambil keuntungan berlipat-lipat dari kesulitan orang lain. Nah, ini yang disebut ikhtikar yang diharamkan. Ini beberapa pendapat ulama ya. Kemudian makruh apabila menimbun tanpa tujuan untuk maksud menghilangkan komoditas dari pasaran. Jadi menimbun kadada niat si Din hendak tanpa tujuan gitu.
0: Ngalir aja.
1: Banyak misi duit nah
0: modal.
1: Timbun. Kemudian barang yang ditimbun memang terdiri bahan makanan pokok ya. Menimbun pada waktu barang itu ada dalam jumlah banyak. Ini lagi banyak nih misalnya yang bawang lagi murah-murah nih Jar.
0: Tukari
1: dulu nih.
0: Borong.
1: Iya. Kan banyak nih ibu-ibu di biasanya kita berjual apa ibu kita ke pasar tuh.
0: Atau jangan-jangan kita pernah ya.
1: Iya. Misalnya Mbak Jar banyak banget tuh. nih jatuhkan buah
0: ya.
1: Kan gitu.
0: Betul.
1: Itu kan ada masalah itu. Itu dia mengatakan makro, tapi sebenarnya walau kalau pedagang wajar ya. Tapi kalau misal kita
0: kita produs konsumen bawang, aja gitu.
1: Sia-sia juga pacangan buruk ya lo. Nah, jadi kembali lagi.
0: Atau kayak gini nih Umi, pernah aduh, pas barangnya banyak, stoknya banyak, harganya murah, duitnya yang gak ada. Nasibnya lagi.
1: Itulah namanya hidup,
0: iya.
1: Kembang kempis ya.
0: Berarti kita dihindarkan dari praktek ikhtikar sebenarnya ya.
1: Jadi, kemudian jais boleh.
0: Jais boleh.
1: Jadi tadi haram ya.
0: Makro,
1: sudah jelas jais. Ya. Makro tadi. Nah, jais. Barang yang ditimbun terdiri dari bahan pokok makanan. Menimbun pada waktu lapang. Kemudian niat menimbun bukan untuk mempengaruhi harga. Kemudian seseorang menyimpan untuk kebutuhan dan keluarganya dan menimbun di negara yang penduduknya musyrik. Misalnya Mbak Eli lagi ada di Australia atau di Amerika Serikat misalnya. Gak apa-apa, karena memang tujuannya kan ini ada ayam misalnya halal ya. Nah, ditimbun itu. Jadi jangan langsung kita di ini ya
0: dikatakan.
1: Maaf nih, masih ada lewat batuk. Kemudian sunnah.
0: Yang ini keempat ini Umi ya.
1: Ini jadi ada ikhtikar yang kalau dilakukan malah baik ya, dapat pahala.
0: Masya Allah.
1: Objek yang ditimbun kembali tetap bahan makanan pokok. Penimbunan dilakukan saat harga barang itu sedang banyak-banyaknya dan murah. Nah, kemudian dalam kondisi surplus ya, barang tidak sedang sangat dibutuhkan masyarakat.
0: Ya.
1: Jadi kada tapi
0: enggak ngaruh ya.
1: Enggak pengaruh. Barang itu akan dikeluarkan kembali sampai dibutuhkan. Dan menimbun dengan niat menjaga kemaslahatan masyarakat. Jadi upamakan
0: biar stabil ya.
1: Iya. Supaya stabil,
0: tetap stabil
1: harga urangan kasih.
0: Tujuannya jadi, begitu.
1: Aku ini pemasok barang aja. Kalau aku harga barang ini murah banget. Kayak agen atau distributor mamakan. Nah, ini justru dia berbuat baik ya supaya harga pasar tetap stabil.
0: Iya.
1: Adakah pedagang seperti
0: itu?
1: Masih.
0: Insyaallah masih ada ya.
1: Masih banyak. Lagi Banjarmasin ya, walaupun kemarin ada WA yang mengatakan, alhamdulillah Umi katanya di RRI Pro 4 ini, saya kok sebagai pedagang yang mendapat pencerahan karena banyak sekali orang-orang yang jarang mengupas masalah jual beli ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kata mengupas jual beli, kata biasanya kayak ulun ini pedagang ay, ujar orang tua Jepang lah, ada usah mengambil untung banyak, makanya. Yeah. Sedikit aja yang penting berkah. Kita kada kawa kayak Rasulullah pedagang ya. Menyampaikan modal sekadar mungkin rasanya lah.
0: Iya,
1: Kalau kita menyampaikan modal seini ya. Wah, banyak kepian pak untung. Salah kalau. Wajar, bu untung aja pian lah berjualan. Tak salah juga kalau.
0: Salah juga. Hakonnya aja.
1: Jadi kita kada kawa kayak Rasulullah paling kada ya mengambil keuntungan sedikit ya. Karena gini, di dalam kalau orang-orang Cina ya, orang-orang Cina itu dia ngambil keuntungan sedikit, yang penting dia omsetnya banyak. Jadi cepat perputaran barang itu ya. Jadi misalnya dia ngambil misalnya 50 rupiah aja dia.
0: Ya,
1: makanya gini selawi gini
0: presiden kaliannya
1: di kalian. Tapi iya gitu kan, jadi orang tuh mengambil keuntungan sedikit tapi omsetnya banyak. Jadi barang itu tetap berputar gitu.
0: Ya.
1: Nah, makanya kalau Abah Umi Bahar itu coba nyoba berdagang tuh. Sebenarnya orang berdagang, misalnya orang Islam itu berdagang itu banyak diambil oleh orang-orang asing, katanya orang Cina. Dia mengambil keuntungan sedikit ya, tapi dia offsetnya banyak.
0: Iya.
1: Jadi kita banyak untungnya, rugi, kada ada yang menukari. Ya itu tadi. Kan banyak tuh ya, sampai buruk, kada ada yang menukari, karena kalah larangan,
0: iya.
1: Untung banyak.
0: Sebenarnya
1: kalau kita berpikir positif, yang penting apalagi misalnya kayak berjual buah, jangan
0: berlarang-larang,
1: jual buah
0: iya.
1: Kan rakas buruk. Ya.
0: Betul, kalau sudah buruk, baru harga
1: makin anjlok. Baru sih berlarang-larang ya, nah. Ada tadi kita jual lagi ya.
0: Harga makin anjlok.
1: Nah,
0: modal seitu-ituannya.
1: Jadi kita ambil untungnya karena keberkahannya. Bedanya orang kita orang Islam dengan orang non Muslim kan jelas berbeda. Kalau kita di situ keberkahannya kan.
0: Betul.
1: Dari Allah gitu.
0: Nah, itu kan dari sisi penjualnya ya Umi ya. Terus apakah kita sebagai pembeli, sebagai konsumen ini juga sebenarnya bisa memunculkan, menimbulkan praktek itu sih sebenarnya sebagai konsumen? Tidak.
1: Jadi tidak. Jadi kalau misalnya, kan tadi satu poin yang di sini disebut ikhtikar tadi adalah niat mau dijual lagi dalam keadaan harga melambung.
0: Ya.
1: Kalau kita kan menyetok, menyetok bukan ikhtikar yang ibu-ibu misalnya menyetok, ah ini tepung bawang murah, lombok murah, gula murah, baras murah, aku tukar, aku stok lah. Gasan sebulan misalnya, atau gasan setahun misalnya karena mungkin lah. Nah, baras setahun, kecuali dalam bentuk bani.
0: Maksudnya gini, Bumi ya, apakah kita ini juga sebenarnya punya andil ketika, kan biasalah kita kalau misalkan apa-apa sudah naik itu kan kita panik.
1: Iya.
0: Nah, apakah kepanikan kita ini juga sebenarnya bisa menjadi peluang untuk praktek-praktek ikhtikar ini terjadi?
1: Iya, itu yang menyebabkan ibu-ibu kan, apalagi misalnya gas, kelangkaan gas, kelangkaan garam dulu sempat heboh kan.
0: Lalu sebaiknya sikap seperti apa yang harus kita lakukan ketika mungkin situasinya di tempat dan sanak perempat atau di mana gitu yang mungkin ada praktik-praktik seperti ini?
1: Ya memang, kalau memang biasanya gini ya, di dalam Islam itu sesuatu hal yang dilakukan Nabi Rasul dengan sahabat-sahabatnya adalah turun ke pasar.
0: Turun
1: kalau
0: ke
1: sekarang
0: pasar.
1: Kan apa ya bahasanya dulu, bahasa kita di Yanuni apa?
0: Bukan sidak ya?
1: Kalau yang iya yang sampaikan sebelum bulan Ramadan biasanya para pemerintah turun ke pasar
0: memantauarkan
1: itu yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul dengan sahabat-sahabat beliau.
0: Yeah.
1: Jadi Umar bin Khattab juga untuk ini menstabilkan harga. Jadi tidak ada kenaikan yang melonjak yang membuat masyarakat merasa dirugikan gitu. Yeah. Jadi tetap karena kalau Umi tahu ya memang di kita di dalam masyarakat kita di dalam pemerintahan kita kan setiap menjelang Ramadan tuh ada tuh turun ke pasar untuk memantau harga. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh Rasul dengan juga sahabat-sahabat Nabi ya, bahwa tujuannya adalah agar tidak adanya harga yang melonjak untuk menstabilkan. Karena ini memang kita seperti tadi Mbak Elia, kita pikir pasar sudah high, kita nukar, jual sudah, tapi ternyata di dalam jual beli itu ada. Yang orang tahu itu kan misalnya apa ya bahasanya tuh paling memberati timbangan yang itu tahu kan. Itu yang tahu sih cuma penjual, pembeli kan enggak tahu.
0: Betul.
1: Seperti yang Umi bahas beberapa minggu yang lalu itu tentang
0: jarinya sekilo sudah high.
1: Ya, banyak penipuan-penipuan misalnya kenapa lah jar orang tuh jar Pak Yubanar menjual bawang. Murah pada orang sekanya dikurangi sidin timbangannya, diberati. Kan orang-orang yang kayak ibu-ibu cerdas itu kan barang bawang sekilo sudah biasa melihat kenapa dipindah kosong, oh wajar sidin tuh murah jar bawang sekilo dikurang anu sidin timbangannya aja kan. Itu gitu gula juga banyak kan kejadian
0: beratnya
1: gitu.
0: 5 siung kali ya kan, kali berapa kilo misalnya.
1: Nah, itu jadi orang sudah kayak misalnya orang yang mahir ke pasar yang sudah terbiasa beli sekilo kalau misalnya lihat jadi sidin bergeser kan. Ulun curiga juga, Bumi aja waktu ulun timbang di rumah sekalinya kurangnya wajarnya murah aja. Orang pikir lebih murah kan orang beli ke sana gitu.
0: Berarti dia ngambil keuntungan dengan cara seperti itu ya.
1: Iya,
0: di
1: nah
0: situ
1: itu kan kita
0: praktiknya.
1: Tidak mungkin menegurnya kan. Yang sering dilakukan tidak lagi untuk membeli dagangan itu gitu.
0: Itu yang sikap kita ya.
1: Iya.
0: Kalau sudah tahu. Baik. Ini terakhir sekaligus menjadi pesan baik untuk kita semua ya Umi ya, bagaimana sebenarnya menerapkan prinsip keadilan dalam jual beli ini untuk mencegah praktik ikhtikar, tapi juga bagi pedagang itu bisa tetap mendapatkan keuntungan sementara kita sebagai konsumen juga tidak merasa dirugikan.
1: Iya, jadi gini ya, sebagai penjual memang hak penjual ya untuk menimbun barang untuk memperoleh keuntungan, karena kan di dalam jual beli adalah tentunya untuk memperoleh keuntungan.
0: Iya.
1: Tapi kita tidak mau kan dalam istilah kita berdagang atau dalam kita bermuamalah untung rugi itu biasa ya. Tapi keuntungan yang kita peroleh dengan secara tidak wajar dalam artian menyulitkan orang lain untuk membeli barang dan kita mendapatkan keuntungan yang besar, disinilah yang kita memahami dalam Islam melarang hal itu, yaitu ikhtikar tadi. Jadi kita berharap dalam kita bermuamalah kembali lagi memperoleh keuntungan, tapi kita hidup kita ingin adalah memperoleh keberkahan.
0: Iya.
1: Karena keberkahan itulah ada hal yang utama di dalam kehidupan kita. Karena tujuan kita berdagang itu tidak hanya untung di dunia, tapi juga kita untuk mendapatkan keuntungan, iya, dan pahala untuk kebaikan kita di akhirat.
0: Iya, baik. Iya, ini satu pencerahan yang masya Allah luar biasa, Umi. Jadi pembahasan hari ini kita belajar bahwa mencari keuntungan dalam jual beli itu bisa dilakukan oleh siapa saja, iya, tapi tetap harus berpijak pada rasa keadilan, kejujuran, ini juga penting sekali, dan ada kepedulian di sana ya. Bagaimana kita masa mau untung sendiri sementara orang lain sedang kesulitan, begitu ya Umi ya. Nah, ini ada rasa peduli antara sesama. Semoga kita terhindar dari praktek ikhtikar ini, baik kita sebagai konsumen ataupun juga sebagai pedagang, kan begitu ya Umi ya. Karena keduanya pasti tidak, kalau ada pedagang gak ada pembeli kan juga repot ya. Barang sudah di stok banyak-banyak. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa memilih rezeki yang halal dan juga penuh keberkahan, sebagaimana Umi sudah menyampaikan pesan baik untuk kita semua terkait dengan ikhtikar dalam jual beli. Sayang sekali karena waktu yang membatasi kita hari ini, semoga dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, pendengar, beliau adalah Umi Haja Ifa Iqbal SAG MH, akan menjadikan renungan dan kemudian juga sikap kita saat melakukan transaksi, baik itu profesi kita sebagai pedagang ataupun kita posisinya sebagai seorang konsumen. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini, Umi. Sehat selalu, untuk nanti bisa kembali bersilaturahmi dengan tema-tema lainnya di Sajian Fikih Wanita, yang membahas banyak hal tentu saja di Sajian Hikmah Subuh. Begitupun pada kesempatan hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya, pendengar dan juga pemirsa yang hanya menyimak saja Sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Semoga kita semua dalam limpahan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Eli undur pamit. Kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Bayi Sukan, Habar Pro4 bersama Eli. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Selatan meningkatkan langkah tanggap menghadapi kabut asap wanjua ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla nang mulai berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah. Nang paling hanyar Gapki Kalimantan Selatan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD Banjar memberikan masker ke sejumlah pengguna jalan sekaligus juga kesan warga. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan membagikan 2.500 masker gratis gasan masyarakat di halaman kantor Disbunak Kalimantan Selatan. Sekretaris Eksekutif Gapki Kalimantan Selatan, Haji Hairudin, memadahkan pembagian masker nang itu menjadi bagian dari kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat nang terdampak kabut asap. Bantuan nang itu melengkapi 17.500 masker nang sebelumnya sudah diserahkan Gapki Kalimantan Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Wanjua BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi kabut asap nang semakin terasa di sejumlah kawasan membutuhkan respon bersama antara pemerintah, dunia usaha, wanjua masyarakat. Selain bantuan masker, Gapki Kalimantan Selatan juga menyatakan kesiapan mendukung upaya pemadaman karhutla di lapangan. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia Merdeka, Indonesia Berbudaya.

Ya, selamat pagi. Terima kasih pendengar dan sanak perempat, Anda masih bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya, program 4 Suara Budaya Banjar yang juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Apa kabar Anda pagi hari ini? Minggu 23 Agustus 2026. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya, kondisi yang bahagia, terus juga siap menjalani berbagai aktivitas hari ini. Oh iya, hari ini ada yang lagi liburan ya. Ya, mudah-mudahan terus bahagia, tapi tetap waspada juga karena menikmati sejumlah tempat wisata di momen hari libur ini sekarang juga perlu hati-hati ya, termasuk juga karena adanya kabut asap yang melanda sejumlah kawasan di Kalimantan Selatan akibat dari karhutla dan sebagainya ya. Jadi pagi hari ini pendengar, mudah-mudahan semakin lengkap suasana di tempat Dasanang Perempat dengan ditemani ada yang lagi minum kopi atau teh hangat ya, atau lagi makan atau apa ya, misalnya udah makan pagi ya, sarapan ya. Sarapan favoritnya apa nih pendengar ya pagi hari ini? Nah, sambil mendengarkan alunan musik daerah Nusantara ya, sudah dari Bali, kemudian juga tadi dari daerah Jawa yang lagunya sudah kita dengarkan. Indonesia itu bukan hanya kaya dengan alam dan budaya saja, tapi juga punya begitu banyak lagu-lagu daerah pendengar, dan ini yang menjadi bagian dari identitas setiap wilayah. Nah, maka pagi hari ini bersama Perempat kami mengajak Anda untuk menikmati sajian lagu-lagu daerah dari berbagai penjuru Indonesia, sebagaimana lagu yang sudah kita dengar dan nikmati tadi. Jadi tetap bersama kami, karena melalui lagu kita bisa mengenal daerah lain tanpa harus beranjak dari tempat Anda berada saat ini. Ya, lagu Bali tanpa harus ke Bali kita dengarkan ya. Nah, kali ini kami juga masih terus hadirkan lagu-lagu daerah berikutnya. Sementara informasi-informasi

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu ditelakas nah. Mudahan kalau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Ampe-ampe pang sudah main. Iya, mun menang, kihimungan. Mun kalah pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Masih dalam sajian lagu-lagu daerah, pendengar lagu dari Sunda, Jawa Barat, Rumasa, Nia dan Yanti yang sudah kita nikmati pagi hari ini dan sementara sudah jam 7.32 menit waktu Indonesia Tengah. Budaya Sunda itu merupakan kebudayaan yang berkembang di wilayah Jawa Barat dan Banten tepatnya ya. Jadi salah satu nilai penting dalam budaya Sunda yang bahkan kita kenal dengan baik pendengar itu ada yang disebut dengan sili asah, sili asih dan juga sili asuh ya. Nah, ini artinya manusia itu seharusnya bisa saling mencerdaskan, saling menyayangi dan juga saling membimbing dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita bicara tentang kekayaan Sunda pendengar ya, budaya Sunda itu baik dari bahasanya, kemudian juga dari keseniannya termasuk angklung, wayang golek, terus juga jaipongan ya, musik degungnya dan berbagai tradisi masyarakatnya di sana. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, budaya Sunda ini masih begitu lekat dengan sikap hormat kepada orang tua, menjaga sopan santun dan mengutamakan kebersamaan sekaligus juga gotong royong. Nah, menariknya lagi pendengar bahwa budaya Sunda ini bukan hanya warisan masa lalu saja, tapi nilai-nilai yang ada ini masih tetap relevan kalau kita terapkan bahkan hingga sekarang ini, terutama dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang semakin beragam. Dari Sunda Jawa Barat, kami masih ajak Anda lagi untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Kali ini kita akan ke timur ya, tetap bersama di Pro 4 FM.

Sekarang ini di beberapa daerah sedang memasuki musim kemarau. Musim ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan akibat sengatan sinar matahari secara langsung. Namun penyebab lain dari kebakaran hutan ini adalah keserakahan manusia memiliki lahan kosong untuk membuat bangunan baru. Banyak dampak yang diakibatkan, antara lain banyak flora yang hangus dan fauna yang kehilangan habitat mereka. Selain itu, asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut dapat mengakibatkan polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dikutip dari indonesiabaik.id, kebakaran hutan dapat dicegah dengan menghindari perilaku membakar di area hutan, memantau titik api, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, serta mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin.

Iya, pendengar, lagu dari Minang, Sumatera Barat bersama Ipang, Harok Diranto Urang ya. Ini mengingatkan kita bahwa budaya Minang juga terkenal dengan semangat merantau. Merantau tidak hanya dimaknai sebagai perjalanan mencari penghidupan saja, tapi juga bermakna sebagai kesempatan untuk menambah pengalaman, menambah ilmu dan juga kemandirian, pendengar ya. Untuk kekayaan budaya Minang seperti yang kita tahu dari rumah gadang, kemudian juga ada tari piring, tari persembahan, termasuk musik talempong, ada randai juga, sekaligus tradisi makan bersama dalam berbagai kegiatan masyarakat. Nah, kalau mungkin yang kita tahu, yang kita kenal dengan baik bahwa Minang ini terkenal dengan kulinernya ya, rendang dan termasuk juga masakan-masakan khasnya ya, makanya tidak heran kalau rumah makan Padang itu ada di mana-mana. Ini juga salah satunya terkait dengan budaya merantau dari suku Minang Sumatera Barat ya. Nah, jadi dari budaya Minang kita bisa belajar banyak hal tentang kekuatan keluarga, tentang penghormatan terhadap adat, terus juga semangat belajar dan keberanian dalam menghadapi kehidupan di tempat baru, yakni merantau. Sementara pendengar, kami akan lanjutkan kembali untuk mengajak Anda menikmati suasana pagi hari libur hari ini dengan lagu-lagu dari berbagai daerah dari Minang. Kami ajak Anda berikut ini dengan satu lagu bersama Fanny Fabiola, lagu dari Manado. Selamat pagi dan salam bahagia untuk Anda yang berasal dari Manado atau pernah berkunjung ke sana, saat ini ada di Kota Banjarmasin ataupun juga di kawasan lainnya di Kalimantan Selatan.

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.